0: dan tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Ribu sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Perompet dari Samarinda, keren dan sana. Ya, waduh, ada lagu Gemu Famire. Ya, ngawani kita galanya di rangkaian Samarinda Hambat. Ya, ngobrolin lagu-lagu happy. Ya, lagu Gemu Famire ini ya, Bu Sumbo. Bu Putri itu ingatnya sama gerakan-gerakan senam gitu ya. Happy bawaannya. Nah, ngobrolin senam juga. Etam galanya hari ini sudah ada senam belum, keren dan sana? Ada olahraga di hari ini. Nah, kalau misalkan senam di RT, biasanya ikut nggak sih Bu Sumbo? Apalagi biasanya ya menjelang 17-an juga bulan Agustus Bu Sumbo, biasanya beberapa ini ya tegak posyandu ya, ada latihan-latihan senam lansia juga Bu Sumbo yo. Dan ini juga jadi salah satu kegiatan yang bermanfaat ya menurut Mbak Putri, karena tamgalanya di waktu yang disengaja gitu ya diluangkan untuk berolahraga. Nah, tamgalanya ini gawal di dengan senam Bu Sumbo. Dan biasanya mun senam tuh barengan teman kah, atau di rumah kah, atau ikut komunitas komunitas atau tiga apa nih Bu Sumbo? Boleh gabungan sama Bu Putri ya, ngobrol-ngobrol hambat kali ini lewat telepon atau juga gabung lewat WhatsApp Bu Sumbo di 0811 5819 984. Dan kita tahu juga ya, keren dan senam dan olahraga itu kan banyak manfaatnya ya. Di harus senam, bisa jalan batis ya, bersepeda, jogging ya, gym, renang, banyak Bu Sumbo, segala main bulu tangkis ya, terus main voli, basket, banyak sebenarnya olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan Bu Sumbo. Ada juga yang percaya nih ya, katanya olahraga itu ada di waktu-waktu tertentu, misal tegak hambat ini, terus tuh merian atau Bu Sumbo. Tapi ada juga orang yang olahraga tuh bahkan sampai malam ya. Nah, ternyata Bu Sumbo ya, olahraga secara fisiologis jam 12 siang itu Bu Sumbo adalah waktu dimana suhu inti badan kita ini biasanya sedang merangkak naik ya menuju puncaknya. Jadi peningkatan suhu tubuh alami Bu Sumbo itu bertindak sebagai pemanasan internal bagi otot-otot yang kita punya Bu Sumbo. Dan ototnya ini juga akan cenderung lebih hangat dan lebih elastis Bu Sumbo, dan responsif juga ya, yang secara teori Bu Sumbo itu bisa mengurangi resiko cedera ringan, ketegak kram, ketegangan otot ya, dibandingkan pas kita olahraga di pagi buta. Karena kenapa pagi-pagi kan suhu dingin ya Bu Sumbo ya, dan badan kita nih lagi berada di titik yang rendah, dia lagi di puncak tegak itu Bu Sumbo ya. Dan balik lagi sebenarnya ada nih resiko mun kita nih olahraga di jam 12 siang gitu Bu Sumbo ya, walaupun bermanfaat ya untuk menetralkan, mencegah yang namanya cedera Bu Sumbo. Sebenarnya kita tidak boleh mengabaikan juga adanya resiko mun kita olahraga di jam 12 siang, terutama di Indonesia ya, dengan cuaca yang iklimnya tropis ini Bu Sumbo ya, yang panas benih Masya Allah Samarinda, dengan resiko utama tuh kita bisa terkena heat stroke atau juga heat exhaustion Bu Sumbo, yang mana ketika kita olahraga kan kita mencari oksigen juga ya Bu Sumbo, yang mengatur pernafasan, kehilangan cairan lewat keringat, terus di bawah terik matahari Bu Sumbo. Kita biasanya terbiasa lah ya dengan olahraga di siang hari, pasti akan mual rasanya, terus keringatnya berlebih, terus juga keringatnya dingin biasanya Bu Sumbo, pusing juga. Nah, jadi pencegahan adalah kunci. Bisa kita hindari olahraga dengan intensitas tinggi Bu Sumbo, amun kita memang terbiasa olahraga ya, bisa olahraganya dicicil gitu ya, sehari 20 menit aja ya, diusah dulu di siang hari, bisa peregangan dulu Bu Sumbo yo, biar segala tulang-tulang otot-otot yang kaku itu bisa kembali elastis ya, jadi kita nyaman Bu Sumbo berjalan-jalan.
1: Pendengar, nyibingnya.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: Siapa di sini yang gak suka main game? Semua orang, dari yang muda sampai dewasa, pasti suka serunya ngegame. Tapi ada satu game yang levelnya super susah. Namanya judi online. Dan spoiler nih, kebanyakan orang kalah di akhir cerita.
3: Game over.
2: Dompet pun mulai bertanya.
4: Lah, kok aku makin kurus? Kirain diet.
2: Ya, itu efek samping dari main judi online. Dari yang tadinya cuma buat hiburan, jadi bikin tabungan ikut lenyap.
3: Oh no.
2: Dan dampaknya bukan hanya pada uang. Judi online juga bisa menghancurkan kesehatan mental, seperti stres, cemas, dan perasaan putus asa bisa mengambil alih hidupmu. Sebelum semuanya terlambat, pahami resiko dari judi online. Jangan biarkan judi online mengambil alih hidupmu.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Balik lagi kita ke Ronden sana, ayo masih membahas putar olahraga senam ya. Kali ini kita sapa dulu di seberang sana ada siapa di mana. Halo, assalamualaikum, selamat hambat, salam budaya.
1: Selamat hambat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya dengan salam.
0: Udah kan salam, Busu. Dari banyak olahraga nih Busu, obrolan kita nih olahraga senam, kita senam juga kah?
1: Senam boy, saya habis olahraga itu di rumah mbok, jadi senam-senam sedikit ya mbok yo. Ada inginnya pang teriak-teriaknya mbok di bola kan langsung off duduk. Jadi kira-kira tuh 50 meter jalan-jalan lagi mbok yo. Tapi senam meregangkan besi ini mbok. Nah jadi buka dada itu mbok yo supaya jantung itu di lancar namanya mbok. Pokoknya ada lah mbak trik-triknya tuh mbak. Jadi bisa mbak langsung etang duduk mandi atau minum es. Minum es tuh paling diboleh.
0: Iya.
1: Nah, saya dengar kita tadi ini lagi ngopi nih mbak.
0: Oh iya kak.
1: Busuhanan ini monitor penyamun dengar Cina Bugoro Busuhanan. Nah wajahnya pokoknya di pas lampu merah benar. Mbak Putri saya kirimi kopi tadi mbak dan lihat ya.
0: Belum lagi tuh.
1: Ini mau saya ngajak kita mau bilang-bilang, mau enak, mau libur, mau enak kesini, ha, kita mau ke sana, mau.
0: Itu hak nah, dia?
1: Iya, ini apa, siapa kan dibawa gitu. Biasanya itu dibawa mau tidur, kering mana, nah jadi mau yuk olahraga itu, mau yuk saya pernah mau. Saya itu kan rumah kan dua tuh, larung tuh.
0: Iya.
1: Harus kontrol mau, karena kadang-kadang jam 2 kan, mau teringat tuh, pas jam 4, kenapa saya teringat sudah kan. Karena mobil anak saya itu di luar daripada area rumah, jadi bisa diparkir di depan rumah kan, pendek tempatnya. Pas ada orang olahraga, boy, jam 4:30, saya datangi, ada 10 orang lah, anak muda kan. Jadi saya gak mesti kalah olahraga itu, kenapa om? Olahraga itu ada matahari, gak boleh, karena kan ini embun, Kalimantan itu kan embun.
0: Iya, iya.
1: Biasanya jangan, nggak boleh. Oh iya om ya, iya pada matahari. Dan lagi mau ya, saya bersepeda mau ya, kalau sampai ke Balikpapan, ke Tenggarong itu. Dan sampai ke Balikpapan, pernah Balikpapan, itu harus minum banyak mau. Itu minum terus, 5 menit minum, 5 menit minum mau. Karena kena panas itu lah mau ya. Air itu mau ya, no, disedot oleh matahari itu mau.
0: Iya betul.
1: Kita buang air kecil itu mau ya, hanya sedikit. Bayangkan aja kita, saya ke Tenggarong itu yuk, pulang pergi itu 2 botol air mineral yang 1,5 liter itu mbok. Ya jadi boleh, kita harus banyakin mundur sepeda. Tapi kalau olahraga jalan mbok yuk, minum 2 gelas, ya pulangnya lagi 2 gelas mbok.
0: Iya gitu. Bener, biar kembali kita, lagi cairannya.
1: Iya hitam itu sembarangan olahraga itu mbok. Betul. Boleh pakai gula, boleh. Tapi pun saya mau olahraga sepeda tuh jauh saya pakai gula merah.
0: Oh iya benar.
1: Gula merahnya gula merah ini yang daun mau. Jadi kembali stamina mau.
0: Benar.
1: Jadi mau olahraga tuh jangan sembarangan karena etam terlalu berlebihan bisa juga bisa overtraining nol kembali mau etam malah jadi jatuh sakit mau.
0: Iya.
1: Ini depan sini orang olahraga semua, kita mulai gula aku 350, masih 50-an aja.
0: Iya.
1: Siapa kolesterol 220 gitu, saya ngeri. Itu bahaya cuma emangnya dikejutnya selesai gitu. Yang paling ditakut itu kan neneknya penyakit, bu. Tahu kan neneknya penyakit kita, bu?
0: Siapa?
1: Neneknya penyakitnya gula darah.
0: Astaga, neneknya kayak nah, itu.
1: Neneknya penyakit, datuknya.
0: Kayaknya siapa kayaknya nih? Kolesterol.
1: Kayaknya kolesterol. Ya, jadi sudah mendigan itu ya, kolesterol ada. Asam urat ada 5. Wah, iya sudah.
0: Iya dah, diborong sudah tuh.
1: Iya. Saya itu di rumah itu ya. Gula darah ada. Dan tekanan ada, Bo. Jadi mulai itu ya, biasa aja tuh. Jangan 130, 120. Jangan sampai 150 lah, Mbok, yo. Yang bawahnya tuh sampai 90. Atau 90. Jadi kalau langkah-langkah itu saya harus apa namanya, tensi dulu.
0: Iya.
1: Jadi olahraga itu montek ini panas-panas, Mbok. Itu harus seimbang dengan airnya, Mbok.
0: Bener.
1: Saya lihat, Mbok, orang yang lari, Mbok, jam 9 ya. Wah, kepulauan basah mbok jimu. Seluruh badan tuh baju basah semua. Jadi ini saya harusnya minum mbok. Bahaya itu mbok. Tapi saya dimau bang negur. Karena ginjalnya bisa kena gitu mbok. Jadi
0: tidak
1: awasnya tuh. Belajar dan jujur. Ya dan mbok kering-kering itu mungkin anu bagi semisteran juga.
0: Iya, ini tahu ini siapa kak?
1: Ya itu olahraganya dalam hutan mulai bagi semisteran. Terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi di belakangnya. Di siapa di mana? Assalamualaikum. Selamat tambah salam budaya.
2: Waalaikumsalam. Salam budaya. Budaya salam.
0: Waalaikumsalam. Kenapa tadi ini masuk musuh?
2: Apa udah berikan lele? Kenapa udah jangkat loh?
0: Hai, lambat itu kesiangan busuk. Aduh.
2: Mau putri kan ini?
0: Iya dong, siap lagi.
2: Apanya dong, apanya dong,
0: dang ding dong, dang ding dong, yeay.
2: Acang apa Mbak Putri ini?
0: Kita bekesahan senam-senam nah busu. Kita senam di olahraga senam di rumah nih.
2: Aku senam di Ramsari Mbak.
0: Masa?
2: Iya, di Ramsari di atas silam.
0: Alala. Lain lagi itu busu.
2: Nah, tua-tua kali makin kesan makin jadi.
0: Itu dah busu misteran.
2: Nah itu abu tuh,
0: iya. Ada hai,
2: ada pantun mbak putri.
0: Eh apa tuh pantunnya?
2: Air manis taruh di piring, ya kan?
0: Ya,
2: ya kan?
0: Ya.
2: Untuk minuman bulan puasa, ya kan? Ya. Adik manis si rambut keriting belum tentu tunangan Bu Sumisrani.
0: Aduh hai, mana geram bininya Bu Sumisrani. Aduh hai, hendak dilaporkan rasanya nah. Coba lihat ya, hendak bebini lagi nah, Cil.
2: Itu mbok lain acilnya.
0: Oh iya kan. Oh mbok juga kah? Lihatin mbok, lihatin mbok laki pian mbok.
2: Nah, kalau Bu Sumisrani kan julak ya kan?
0: Oh. Jadi mbok sama julak lah.
2: Mbok kan julak.
0: Asik.
2: Itu mbak, ya tuh mbak, anu mbak putri, mbak putri macamnya sini lagi di cemen mbak putri.
0: Lah lagi cemen di sini maka panas sebenarnya.
2: Nah, yang penting hatinya dingin ya kan.
0: Kakinya sih yang dingin busuk karena AC.
2: apa bedanya matahari dengan mbak Nisa, mbak putri?
0: Iya siap, nanti tahu.
2: Nah, apa bedanya matahari dengan Mbak Putri? Ayo, kalau tahu.
0: Bedanya... Beda lah, busu.
2: Apa bedanya matahari dengan Mbak
0: Putri? Kalau matahari, tata surya, kalau saya manusia.
2: Ada itu.
0: Apa?
2: Kalau Mbak Putri menerangi hatinya busu misran.
0: Aduh, hai. Anu apa? Tegak ini ya, busu. Tegak... Ini ya, Al-Quran ya, penerang hati.
2: Oh, iya kan? Kalau matahari kan menerangi bumi, ya kan?
0: Begitu. Kalau
2: Mbak Putri menerangi hatinya Bu Selamat juga.
0: Aduh, siapa lagi yang mau diterangi nih? Apa samanya dengan senter? Senter produk pernah busu yang di atas kepala.
2: Iya, Mbak Putri memang susu. Maksudnya mati, kenapa ya tet mati?
0: Nah, ya, itu sudah ditembus.
2: Pada aku sudah standby Mbak Putri. Nunggu, hari ini enak bener aku dengar. Bu Selamat.
0: Itu dah.
2: Mbak Nana tadi kan, aku ini selalu ada sengah. Dengan
0: ya makanya, ini tembus-tembus, coba dipicik-picik terus busu. Lambat leh. Kalau cepat busu leh.
2: Iya, yang cepat. Padahal sudah aku picik memang udah mbok.
0: Itu sudah, ini apa-apa, masih ada lagi 1 jam ke depan.
2: Nah ini kan masih ada, sudah.
0: Iya.
2: Bekesan lah mbok putih masalah senam ya,
0: senam, jangan lupa senam busu, jangan banyakin nasi kuningnya aja.
2: Kalau Bu Sumisa senam itu lompat tali itu mbok.
0: Lompat tali.
2: Tali itu. Itu kan sama juga tuh. Anu kayak musim kanak-kanak dulu halusan karet ya anu
0: iya,
2: kan.
0: Itu
2: aku hambat-hambat tuh tali itu kuanu kan.
0: Pakai tali tambang tuh lah yang pore tuh.
2: Iya. Jadi lompat-lompat itu mbok. Kan sama juga tuh.
0: Iya.
2: Tapi harus kuat juga nih mbok. Anu ini apa? angin ini lentuh ini kan.
0: Iya betul, lamun di teplecok bener ae.
2: Takut takut. Tahu juga nopo apa masnya lentuh itu tahu juga habis mo sekali nyoba.
0: Iya, itu sudah busuk. Dia ada orang menukar.
2: Iya, aku pikir ada suntikannya tuh, Mbok. Anu lentuh ini, Mbok.
0: Apa suntikan?
2: Tambah pomas, ditambah pomas ya kan. Jalan mesin aja ada pomas, jalan itu kalau habis habis pomasnya mau di berapa juga sembuh jalan boh
0: bener iya mbak. Kalau berjalan didapat berjalan didapat juga loncat
2: nah yang tuh ini anu anunya kuda kuda hitamnya kan
0: bah
2: makanya minum susu yang susu apa ya susu angling yang ada susu istirahat yang 50 tahun 60
0: tahun oh iya bener kesan lansia tuh bener
2: nah lansia tuh harus minum itu busu mamat susu apa namanya mbak
0: eh?
2: Susu apa namanya mbak? Susu Rusia kah?
0: Iya, gasan orang tua.
2: Ya, ya, yang baik itu susu anu kuda terbang lah gitu, mantap juga mbak, susu kuda terbang.
0: Ada kah busu?
2: Ada susu kuda terbang, nah.
0: Nah, ini tahu lah mbak Putri mas weh.
2: Saya busu misal dulu anu mbak, minum susu beruang itu mbak, itu menghilangkan anu mbak. Pokoknya apa yang di dalam item aku busu misalkan kan das merokok. Ah, itu susu beruang itu hambat-hambat mbak.
0: Iya kak.
2: Beruang. Iya.
0: Baik hak tuh.
2: Nah, kalau beruangnya tuh baik juga tuh daging beruang itu mbak. Anu, itu anunya tuh, tubuhnya mbak. Empat dua beruang itu mbak.
0: Ngeri-ngeri.
2: 41 penyakit bisa disembuhkan itu mbak.
0: Ih, apa berani bener busu minum susu beruang. Takut leh saya leh. Dingap dia.
2: Benang basis beruang itu menghilangkan anu mbak.
0: Iya, netralkan.
2: Beruang itu mbak, hambat-hambat itu sebuah mana minum susu beruang itu mbak.
0: Iya. Susu sapi murni hak tuh.
2: Nah, kuda masa nggak tahu anu susu kuda terbang ada juga susu kuda terbang tuh nggak
0: tahu lah saya
2: ah ada susu kuda terbang tuh ada
0: dia dilihatkan tega apa gerang
2: ah ada tuh susu kuda terbang tuh aku lagi aja nih tahu
0: dia ada adanya susu kuda liar pang yo ada yang terbang.
2: Iya, susu kuda liar masuk.
0: Ya Allah, hai jua dari tadi busu.
2: Anu kan wilayahnya kan mewalu.
0: Iya makanya dari tadi yang terbang nih ada kuda terbang rasanya nih naga bener ayo terbang.
2: Aduh itu aja mbak itu mau bisa ya iya. Mbak mbak putus sehat sekeluargaan
0: jalan-jalan
2: rezekinya.
0: Amin.
2: Banyak terima kasih mbak sudah ngangkat HP buat telepon musim-musim mbak ya.
0: Iya leh. Jangan merajuk nih dapat bagian pagi ini.
2: Sebenarnya kuda liar mbak ya yang kuda terbang ya.
0: Iya salah. Mun terbang kuda poni. Warna-warni pulang susu.
2: Ya itu aja mbak. Terima kasih mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busu. Iya aduh. Hai ada-ada aja sih Dani jual leh. Salah. Ini ada kuda terbang. Aduh adanya. Kuda liar, aduh hai, sampai ke segala ini ya, susu lansia juga pokoknya ya Bu Sumbo, olahraga apapun ya, yang penting jaga kesehatan tetap galanya, yang jarang olahraga juga, tetap biasakan untuk olahraga paling di sehari ya durasi 30 menit lah Bu Sumbo ya, biar pelumasnya balik lagi, jabunyi Bu Sumisran juga ngalih sakit, meni kita nih apa di olahraga pelumasnya hilang, di kawa kita berjalan betis, ngalih berjalan ngalih juga olahraga, tegak apa ndak melompat Bu Suyo, biar terbang tegak kuda tadi tuh. Iya sudah sampai di sini Bu Putri kawan ya, di obrolan kita di Halo Benung Etam Bu Sumbo, sambil ngawan ya tanggalnya sarapan ya beraktivitas jadi hambat kalian dengan cuaca yang langat ya Bu Sumbo di Samarinda, ketemu sama lagu selanjutnya ada Kopi Nasi.

0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keroan Denisanak Festival Budaya Pampang 2026 akan digelar di Desa Budaya Pampang Samarinda pada 25 hingga 28 Juni 2026 dengan menampilkan beragam ritual adat, pertunjukan seni, dan permainan tradisional Dayak Kenyah. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata di Dispora Par Samarinda, Diana Pida Joliana, mengatakan festival tahun ini digelar bertepatan dengan libur sekolah dan melibatkan berbagai unsur budaya di kawasan Pampang. Sejumlah agenda yang disiapkan meliputi ritual adat Dayak Kenyah, lomba menyumpit, prosesi alak leto, hingga pertunjukan kuda lumping dan pentas kesenian tradisional. Selama 4 hari pelaksanaan, pengunjung juga dapat menikmati kuliner khas serta produk usaha mikro kecil dan menengah lokal sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya dan penguatan pariwisata di Samarinda. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: John, gimana Pak D?
2: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
2: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI Samarinda, Bu Sumbo. Ya, cuaca makin hangat kali ini di Samarinda. Mbok Putri kawani etam galanya dengan lagu Kecapi Makanan Kero ya. Tadi lagu dari Palembang. Dan seperti biasa, amoni hari Minggu ya, keroan dan sanak, kita akan sama-sama jua melihat ya beberapa sejarah dan beberapa jua bisa dikatakan biografi dan juga sepak terjang lah ya Bu Sombo, dari tokoh-tokoh terkenal yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya yang sudah paling terkenal juga Bu Sombo ya, ada Bapak Muhammad Hatta. Dan si ini kan adalah tokoh yang paling berpengaruh ya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia bersama dengan Soekarno Hatta. Bu Sombo ya, Soekarno Hatta. Nah, itu dia paling identik ya Bu Sumbo. Dan si Deni adalah proklamator, Bu Sumbo ya, menjadi proklamator yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Namun lebih dari sekedar proklamator, Sida ini Bu Sumbo dikenal juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Sida ini juga dikenal sebagai seorang pemikir ekonomi yang jujur, yang sederhana, dan tangguh memegang prinsip demokrasi ekonomi. Nah, sebenarnya dari semua gelar yang ada, Sida ini siapa sih? Keran dan sanak. Nah, jadi Sida ini adalah orang yang berkelahiran di Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Tinggi, 12 Agustus di tahun 1902, Bu Sumbo. Jadi Sida ini berasal dari keluarga Minangkabau yang taat beragama dan menghargai pendidikan. Nah, menurut dari catatan Museum Muhammad Hatta Bukit Tinggi, Bu Sumbo, sejak lagi

terus Sida ini dikenal sebagai anak yang rajin membaca, terus punya ketertarikan terhadap politik dan juga ekonomi, Bu Sumbo. Jadi setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar dan di sekolah menengah di Sumatera Barat, Hatta melanjutkan studi ke Belanda, Bu Sumbo. Ya, sekarang namanya Erasmus University Rotterdam, Bu Sumbo. Nah, di tahun 1921, dan di sana Sida itu aktif di dalam PI alias Perhimpunan Indonesia. Itu adalah organisasi mahasiswa, Bu Sumbo, mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda, tiga itu yang memperjuangkan kemerdekaan lewat diplomasi dan juga pemikiran. Nah, di dalam arsip Perpustakaan Nasional RI tercatat Amun Sida ini pernah menjadi ketua PI dan menulis berbagai artikel, Bu Sumbo, yang menyerukan kemerdekaan bangsa, terus juga menentang penjajahan dan juga memperkenalkan gagasan nasionalisme Indonesia kepada dunia internasional, Bu Sumbo. Nah, Sida kuliah di Belanda dan sepulangnya ke tanah air pada tahun 1932, Hatta ini, Bu Sumbo, segera bergabung dalam gerakan nasional. Namun perjuangannya memang tidak selalu berjalan mulus, ya, Bu Sumbo. Dan beberapa kali Sida ini ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kenapa? Karena Sida ini dianggap mengancam stabilitas kolonial. Jadi tempat pembuangan Tega Boven di Gol, Bu Sumbo, dan juga Banda Neira ini menjadi saksi keteguhan hati Hatta ya di dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Dalam arsip Nasional Republik Indonesia juga, puncak perjuangan itu terjadi ya pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, Bu Sumbo, ya, ketika Hatta bersama dengan Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, dalam teks proklamasi yang singkat namun bersejarah itu, Bu Sumbo, nama Muhammad Hatta juga tertulis sejajar dengan Soekarno, melambangkan keseimbangan antara pemimpin ya dan juga pemikir yang rasional. Dan akhirnya Hatta diangkat sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia yang mendampingi Soekarno, Bu Sumbo, yo, dalam masa-masa awal pemerintahan yang pasti penuh dengan tantangan. Dan Sida ini berperan penting di dalam menyusun dasar-dasar pemerintahan, terlibat juga dalam kebijakan ekonomi dan juga sistem ketatanegaraan yang berlandaskan keadilan sosial tadi tuh, Bu Sumbo. Nanti kita lanjut lagi ya, tega apa Sida ini di dalam sejarah, dikisahkan dalam sejarah tega apa, dan di dalam pemikiran ekonomi Muhammad Hatta ini seperti apa.

Krondep sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Oke, kronen soalnya kita lanjut lagi ya. Jadi setelah sepulang si Dedek ke tanah air Bu Sumbo ya tahun 1932 ya, si Dedek ini dikenal juga sebagai negarawan, yang mana bisa dikatakan si Dedek adalah ekonom ulung Bu Sumbo yang punya pandangan jauh ke depan. Dan si Dedek ini menolak sistem ekonomi kapitalis yang hanya menguntungkan segelintir orang maha Bu Sumbo ya, dan juga menolak yang namanya sosialisme ekstrim yang meniadakan hak individu, tiga itu hak Bu Sumbo. Dan sebagai gantinya si Dedek ini memperkenalkan konsep namanya demokrasi ekonomi. Jadi demokrasi ekonomi ini Bu Sumbo, di mana kesejahteraan masyarakat ini menjadi pusat dari pembangunan ekonomi. Nah, si Dani juga percaya amun kekuatan ekonomi itu seharusnya ada di tangan rakyat melalui sistem koperasi Bu Sumbo. Nah, akhirnya si Dedek ini Bu Sumbo berpikir jua ya, mengatakan namun koperasi bukan hanya badan usaha tapi juga sarana pendidikan moral dan sosial. Melalui koperasi, si Dedek ini berpendapat rakyat itu bisa belajar bekerja sama, bisa belajar saling percaya, terus berbagi hasil secara adil Bu Sumbo ya. Dan dalam pidato sida di Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya tahun 1947, Bu Sumbo yang dikutip oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Hatta ini menyatakan amun koperasi adalah alat perjuangan ekonomi untuk memperbaiki nasib rakyat kecil karena jasa dan juga dedikasinya dalam mengembangkan gerakan koperasi Bu Sumbo. Dan akhirnya si Dedek diberi gelar lah sebagai Bapak Koperasi Indonesia, dan setiap tanggal 12 Juli itu diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional Bu Sumbo ya. Dan kenapa sih sebenarnya si Dani juga dikenang sebagai pemimpin yang sederhana Bu Sumbo? Dari sosok Sida itu Bu Sumbo di dalam salah satu buku biografi yang berjudul Untuk Negeriku, sebuah autobiografi Bu Sumbo, Sida ini menceritakan amun si Dani tetap hidup sederhana bahkan setelah menjabat sebagai wakil presiden. Nah, dikisahkan juga Sida ini pernah disanggup untuk membeli sepatu impor Bu Sumbo ya, yang Sida mau beneh karena gajinya juga sebagai pejabat negara itu tidak mencukupi. Nah, kisah itu juga menunjukkan integrasi dan juga kejujuran Hatta dalam menjaga moralitas sebagai pemimpin bangsa Bu Sumbo. Dan dalam banyak kesempatan juga Sida ini menegaskan amun pemimpin sejatinya adalah mereka yang melayani rakyat, bukan mencari keuntungan pribadi ya. Dan prinsip ini menjadikan si Dani adalah teladan abadi bagi pejabat publik hingga saat ini Bu Sumbo ya. Dan juga Bu Sumbo ya, dalam kontribusi pasca kemerdekaan ya, setelah si Dani mengundurkan diri ya sebagai wakil presiden pada tahun 1956 karena ada perbedaan prinsip lah Bu Sumbo ya dengan pemimpinnya yaitu Bapak Soekarno, dan akhirnya mengundurkan diri. Tapi Hatta ini juga tetap aktif di dalam dunia pendidikan dan penulisan, yang mana si Dani menulis berbagai buku, berbagai artikel, baik itu tentang politik, ekonomi, moral bangsa Bu Sumbo ya. Dan pemikirannya si Dani juga menjadi warisan intelektual yang penting bagi generasi penerus Bu Sumbo. Dan banyak sih sebenarnya ya karya-karya terkenal Sida, dah pernah nelinga juga mungkin Bu Sumbo Menuju Negara Hukum, ada buku tentang demokrasi kita, terus ada buku tentang ekonomi rakyat dan koperasi. Nah, lewat tulisan-tulisan itulah ya Pak Hatta ini Bu Sumbo menyuarakan tegak apa pentingnya moralitas, tentang hukum dan juga keadilan sosial bagi dasar kehidupan berbangsa Bu Sumbo ya. Karena banyak juga buku-buku yang sudah tulis nih, jadi kita harus baca-baca juga Bu Sumbo. Amun di dapat lagi dah di toko-toko buku, di perpustakaan, tegaknya di Google masih ada tuh.

Perompak TRI Samarinda, karena ada di sana dari kisah perjuangan Bapak Muhammad Hatta ya, kita juga bisa belajar tentang apa pentingnya untuk tetap menjaga kedaulatan bangsa Bosombo yo, dengan apa, dengan dari bidang ekonomi terutama Bosombo yo, melalui koperasi juga ya, kita bisa belajar tentang apa kebersamaan itu ya, mengolah segala hal-hal yang tadinya tuh masih belum baik jadi baik kembali Bosombo yo. Dan sampai wayah ini warisan pemikiran Sida, keteladanan Sida juga masih sangat relevan di tengah tantangan ekonomi dan sosial Indonesia modern wayah ini Bosombo yo. Sedikit informasi tadi Bu Putri kutip dari laman websitenya papuapegunungan.kpu.go.id. yang menjadi penutup perjumpaan kita di rangkaian Samarinda Hambat kali ini Bosombo, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Selain ini akan ada Mbok Ira Ngawani Atam Kelanya. Terima kasih banyak dan see you, bye bye.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: apa-apa.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
2: ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
2: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Seorang perempuan asal kampung merasa Kabupaten Berau memilih menjadi penjaga satwa liar di pusat penyelamatan satwa Longsam untuk merawat bayi orangutan yang kehilangan induk akibat kerusakan hutan. Della Mawar setiap hari bertugas menyiapkan, membersihkan kandang serta mendampingi bayi orangutan yang mengalami stres dan memerlukan perawatan intensif hampir sepanjang waktu. Keputusannya menekuni dunia konservasi dilatar belakangi kecintaan terhadap satwa liar sejak kecil, serta keinginan menjaga hutan Kalimantan yang menjadi habitat berbagai satwa endemik. Melalui pekerjaan ini, Mawar berharap generasi mendatang masih dapat menyaksikan orang hutan hidup bebas di alam dan juga menikmati hutan Kalimantan yang tetap lestari. Demikian Habar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
2: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda. Wah, senang banget aku.
3: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perompa RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Iya, selamat hambat Kronden Sana ya, karena ini masih hambat ya, masih jam 10 lah ya Kronden Sana. Ya pastinya Kronden Sana untuk hambat menjelang siang ini Boy Rangawani Etam galanya ya sampai nanti berapa di jam 15 edisi hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2026. Untuk informasi Kronden Sana, Boy Ira punya informasi kali ini terkait tari sintren ya Kronden Sana ya. Jadi Kronden Sana, tari sintren ini kalau bisa dibilang itu tarian yang berasal dari Cirebon ya. Nah, jadi ini adalah salah satu kesenian tradisional yang ada di Cirebon, Jawa Barat, dan sebagian orang itu meyakini amun tarian sintren ini itu adalah suatu bentuk kesenian yang mengandung unsur mistis. Untuk lebih jelas ya, dia mau hadirkan informasi selengkapnya ya.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Kronden sana masih di Prompat RRI Samarinda ya. Ya jadi Kronden sana masih berkesah atau masih ada informasi seputar tari sintren. Jadi Kronden sana dalam pementasannya pun tarian ini tuh menjadi sebuah seni tari yang dibawakan oleh seorang wanita dan juga didampingi satu orang dalang. Nah, seni tari pada umumnya, tarian sintren ini juga turut diiringi oleh alunan musik. Kemudian, Kronden sana terdapat juga beberapa orang wanita yang bertugas sebagai penari pengiring. Tarian ini, Kronden sana adalah salah sebuting bentuk kesenian rakyat yang terdapat di beberapa daerah pesisir pantai dan salah satunya di Cirebon ya, Kronden sana. Jadi awalnya Kronden sana tarian ini tuh dimainkan oleh sekelompok anak-anak muda saat mereka itu sedang menunggu ayahnya pulang melaut. Jadi dalam proses pementasan kesenian ini pun seorang wanita yang menjadi penari sintren tuh akan lebih dulu diikat dengan tali dan ditamakan ke dalam sebuah kurungan yang ditutup oleh kain gitu yo. Dan beberapa saat kemudian sang penari sintren pun akan keluar dengan kondisi tubuh yang dah terlepas tulak ikatan. Selain itu juga saat keluar tulak kurungan, penampilan sang penari pun dah berubah. Ia keluar dengan mengenakan pakaian khusus dan juga berkacamata hitam. Ya, dan Kronden sana nah jadi seirama dengan alunan musik yang mengiringinya, seorang penari sintren pun akan terus melenggak-lenggok melakukan gerakan tarian. Namun ketika ada penonton yang melemparkan pitis dan tepat mengenai tubuh si penari, maka penari sintren tuh akan terjatuh. Nah di saat itu seorang dalang yang mendampingi kemudian akan kembali mendirikan tubuh si penari sintren. Begitu pun seterusnya. Nah, menurut dari segi namanya sendiri, sintren ini berasal dari dua kata yaitu si dan tren. Si yang berarti dia dan tren yang berarti putri, sehingga amun diartikan nama sintren itu berempu makna si putri. Untuk informasi lengkapnya juga masih terus Mbak Ira hadirkan untuk Etam Galanya ya, dan masih ditemani dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

Rondian Sanak, Busu, Embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat Busu Embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Busu Embo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Busu Embo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo kok putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana masih dikawani Mbok Ira ya. Dan untuk informasi Kronden Sana di Miami terpantau cukup lancar lo lintas. Lintasnya cuacanya juga cukup aman aja nih untuk aktivitas di luar rumah ya. Jadi Kronden Sana dulunya kesenian Tari Sintren ini hanya dipentaskan di waktu-waktu tertentu maha ya, tepatnya pada saat malam bulan purnama, sebab saat itu belum ada teknologi penerangan ataupun pencahayaan tegak sekarang ya, atau tegak wayani. Namun wayani pementasan Tari Sintren Juwandi lagi hanya dilakukan pada malam bulan purnama, melainkan Kawajua dipentaskan pada siang hari dan tujuannya untuk menghibur wisatawan serta memeriahkan acara hajatan. Kesenian Tari Sintren disinyalir sudah ada sebelum ajaran Islam tamak ke Tanah Jawa, dan ini ditandai dengan adanya syair-syair dalam tarian sintren yang menyebut dewa-dewa. Setelah ajaran Islam tamak ke Tanah Jawa, khususnya di era Wali Songo, tarian sintren juga dijadikan sebagai media dakwah oleh para wali ya. Jadi Kronden Sana, sair-sair ini pun ya dipakai dalam keseharian dalam tari sintren yang diisi dengan ajaran-ajaran Islam. Tegak kesenian-senian lainnya juga, sintren bukan berasal tulak kebudayaan Islam, tapi oleh para wali bisa dijadikan sebagai media dakwah Islam. Informasi ini Kronden Sana Boyra kutip tula.detik.com. Semoga bisa menambah informasi kita juga ya di suasana menjelang siang hari ini ya. Dan Kronden Sana, setelah ini akan ada Dunia Anak ya. Jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Tari Pontanu, tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini, biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.
1: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan Bu, ini bukan gosip. Terus apa Bu?
2: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya Bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
2: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul Bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
2: Justru dari masa kehamilan ini Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
3: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.

0: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
1: Ih, sembaran banget buang sampah. Salah tempat kamu.
0: Hah? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
1: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
0: Hah? Beda gimana?
2: Kamu nanya?
1: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
3: Meanwhile.
1: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Keronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Paser akan menggelar lomba memancing ikan dengan tajuk Mancing Mania yang rencananya diselenggarakan pada Minggu 21 Juni 2026 sejak pukul 9 WITA di aliran Sungai Kandilo, Tanah Grogot. Pada pelaksanaan lomba ini, terdata lebih dari 1.000 peserta yang mendaftar untuk ikut ambil bagian dan unjuk kemampuan. Bahkan, selain pemancing dari Kabupaten Paser, event lomba ini juga turut diikuti pemancing dari berbagai daerah sekitar. Kapolres Paser AKBP Novi Adi Wibowo menerangkan kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kebersamaan Polri dengan masyarakat dalam momentum Hari Bayangkara ke-80 dengan tema Polri untuk Masyarakat. Polres Paser juga mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kantipmas serta kebersihan lingkungan selama kegiatan berlangsung. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
1: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Ketemu lagi dengan Bunda Fitri di sini. Bunda Fitri suaranya agak-agak habis nih. Teman-teman di rumah udah pada sarapan semua kan? Apalagi sekarang udah mau makan siang. Nah, teman-teman, hari ini Bunda Fitri akan menemani teman-teman satu jam ini ke depan, oke? Okay? Bersama teman kalian yang udah cekik-cekik di sebelahnya Bunda Fitri. Nanti Bunda Fitri kenalkan ya. Tapi Bunda Fitri mau sapa-sapa dulu teman-teman. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kalau Bunda Fitri bilang dunia anak, teman-teman harus jawab dongeng anak cerdas Indonesia. Oke, okay. Sekali lagi ya, dunia anak, dongeng anak cerdas Indonesia. Iya, baik, Bunda Fitri sapa-sapa dulu ya.

0: Samarinda. Jadi anak apa? Samarinda. Iya teman-teman. Nah teman-teman semua. Tadi Bunda Fitri sapa-sapa. Udah. Teman-teman semua, mudah-mudahan semua sehat, semuanya senang. Karena hari ini kita mau bicara tentang liburan asik. Iya, liburan udah tiba, hore. Baik, sekarang Bunda Fitri mau kenalin ya temannya Bunda Fitri di sini. Ada dua teman yang cantik-cantik sekali. Ya, yang pertama Bunda Fitri kenalkan dulu ya, yang satu dulu. Hai Kakak Nuha.
1: Hai.
0: Iya, boleh kenalan dong nama panjangnya siapa?
1: Nuha Arazan Syafika.
0: Nuha dari mana?
1: Dari Samarinda.
0: Samarinda apa Balikpapan?
1: Balikpapan.
0: Ini lagi liburan ya di Samarinda ya. Tapi Nuha sebenarnya di Balikpapan ya tinggalnya?
1: Tinggalnya di Balikpapan.
0: Oh iya, sekolahnya di mana?
1: Di SD Patra Dharma 1.
0: Oke. Iya, tepuk tangan dong. Nah, sekarang yang kedua. Yuk, Bunda Fitri ketemu dengan anak yang cerdas sekali namanya Lupna. Iya, kenalan dong Lupna. Hai Lupna.
2: Hai.
0: Iya. Lupna boleh kenalan dong siapa nama panjangnya?
2: Lupna Nur Hakiki. Salam kenal ya semuanya.
0: Oh iya. Salam kenal katanya buat teman-teman di rumah. Iya, Lupna Nur Hakiki. Lupna dari mana? Samarinda ya?
2: Iya.
0: Samarinda. Di mana tinggalnya?
2: Di Pramuka.
0: Jalan Pramuka. Sekolahnya?
2: Di SD depan SD kok anu? 0027.
0: Oh, 027 di Jalan Pramuka juga.
2: Iya.
0: Oh, deket ya. Jalan kaki dong.
2: Iya.
0: Iya. Kelas berapa sekarang?
2: Kelas 1 tapi mau naik kelas 2.
0: Oh iya. Kalau Nuha kelas berapa sekarang?
1: Sama kayak Lukna.
0: Oke, kelas 1 naik kelas 2 ya. Iya. Oke. Nah, teman-teman di rumah, hari ini tuh Lukna sama Nuha sebenarnya udah libur sekolah. Jadi seperti kalian juga kemarin bagi rapotan kan? Iya. Gimana rapotnya di rumah teman-teman semua? Mudah-mudahan semua bagus ya. Lupna sama Nuha bagus nggak rapotnya?
2: Bagus.
1: Gak dicek, belum dicek.
0: Belum. Oh iya, karena Nuha habis bagi rapot langsung berangkat sama Rinda.
1: Iya. Iya.
0: Terus rapotnya belum sempat dilihat.
1: Iya.
0: Iya. Baiklah. Nah teman-teman semua, kalau teman-teman liburan ngapain aja kira-kira?
2: Kayak di pantai.
1: Biasanya ke Jogja, ke Jakarta, atau enggak ke Samarinda.
0: Oh gitu, Nuha itu ya. Ke Jogja, ke Jakarta, ke Samarinda. Kapan itu dilakukannya? Pas liburan kemarin?
1: Ke Jakarta kemarin. Libur kemarin ke Yogyakarta, habis itu ke Jakarta, habis itu ke Jogja, habis itu pulang.
0: Itu ngapain di sana? Ada tempat liburannya di tempat yang gimana, Nuha?
1: Kalau di Yogyakarta, Nuha ke sungai piknik.
0: Oh, Nuha suka piknik di sungai?
1: Iya.
0: Oh, sejuk banget ya. Ih, Bunda Fitri merasakan kayaknya tuh sungai-sungai di Jogja itu aman ya buat anak-anak.
1: Sejuk. Aman.
0: Airnya jernih.
1: Ya.
0: Iya.
2: Banget.
0: Kalau Lupna liburan kemana?
2: Ke pantai, ke Tenggarong, sama ke Wakulu.
0: Wakulu? Wakulu apa ngapain?
2: Datengin Om sama nenek.
0: Oh, gitu. Ngapain di sana? Berkebun.
2: Kalau nenek hari ini ada di kebun, kalau Om ada di Wakulu.
0: Oh gitu. Terus di kebun ngapain?
2: Panen terong.
0: Wow, terong.
2: Iya.
0: Terbanyak dong panennya.
2: Iya, ada 100 kilo.
0: Wih, 100 kilo. Keren sekali. Banyak banget diapain aja tuh, dijual?
2: Iya.
0: Iya teman-teman, ah keren sekali ya. Apa bakal asik kita ngobrol sama Nuha dan Lubna. Tapi sebelumnya kita dengar dulu ya musiknya, apa hadiah lagu buat teman-teman di rumah dari kakak-kakak yang ada di RRI. Jangan lupa ya.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
2: Prompat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
3: Lanjut ketemu lagi dengan Bunda Fitri. Kita lanjutkan obrolan kita. Ya, teman-teman semua, kalau misalnya liburan, kalian tuh kira-kira jalan-jalan kemana aja? Nah, Bunda Fitri juga mau sharing ya. Kalau Bunda Fitri biasanya kalau libur tuh

0: biasanya jalan-jalan. Kalau di Samarinda aja banyak juga loh tempat-tempat yang bisa kalian datengin. Misalnya nih liburan city tour. Tahu nggak city tour? City tour itu tour dalam kota. Jalan-jalan di kota. Kalian pernah nggak, Nuha sama Lukna pernah nggak jalan-jalan ke Citra Niaga?
1: Nggak pernah.
0: Pernah. Ke museum?
1: Pernah.
0: Kemudian ke naik kapal wisata di Sungai Mahakam?
1: Pernah.
0: Itu keren sekali. Jalan-jalan ke Islamic Center, sholat di sana sambil kita melihat masjid yang termegah, ya kan?
1: Iya, itu terus, yang di Indonesia. Iya.
0: Iya. Nah, terus sekarang kalian juga bisa naik gunung. Gunung Steleng.
1: Ayah, Gunung Steleng, anu ada jualan tanteku.
0: Oh iya. Tantemu jualan apa di sana?
1: Jualan minuman.
0: Mihun. Mihun juga. Apa lagi?
1: Ada mie pop mie sama.
0: Iya, nah. Di Gunung Steleng ada lagi apa? Oh iya, ada beberapa tempat wisata di sini. Ada tempat yang kita biasa tuh ada kaki kita bisa digigit-gigit sama ikan kecil-kecil. Itu ada. Bukan ikan kecil-kecil. Nah, kemudian kita juga berapa tempat wisata di sini banyak yang bisa dikunjungin. Bunda Fitri pernah loh pergi ke Desa Pela. Nah, tahu nggak Desa Pela? Desa Pela itu di sana kita bisa melihat ada pesut. Pesut Mahakam itu sekarang udah tinggal dikit, tinggal sekitar 60-an aja. Nah, jadi nanti Lukna sama Kakak Nuha kalau bisa bilang sama ayah bundanya, ajakin ke Pela supaya bisa lihat
1: pesut.
0: Pesut. Di sana juga bisa melihat
1: pesut panda.
0: Matahari terbenam. Hah?
1: Pesut panda.
0: Kok pesut panda?
1: Gak ada.
0: Pesut Mahakam. Pesutnya kayak lumba-lumba.
1: Pantesan. Pas aku jalan itu tiba-tiba ada foto lumba-lumba.
0: Oh gitu, pernah?
1: Pernah.
0: Kemana ya itu?
1: Pas tahun baru.
0: Oh iya, baiklah. Nah, teman-teman di rumah, kalau teman-teman gak sempet kemana-mana, kalian di Samarinda aja. Di rumah juga gak apa-apa. Kalian buat liburannya yang asik dan menyenangkan. Misalnya nih, bikin kue bareng nenek. Pernah gak Nuha sama Lukna bikin kue sama neneknya, sama utinya?
1: Roti aja.
0: Pernah. Pernah. Cooking, ya. Cooking apa? Pizza.
1: Pernah.
0: Ya. Kemudian kalian juga bisa loh di kebun di dekat rumah. Bisa juga nggak usah jauh-jauh atau membaca buku bareng teman-teman, ya kan? Pernah nggak Lukna melakukannya?
1: Pernah.
0: Nuha?
1: Pernah.
0: Apa ngapain aja?
1: Kita baca
0: buku. Nuha coba.
1: Pernah main di halaman rumah.
0: Halaman rumah? Ngapain? Oh iya, kemarin jual-jualan ya kalian ya?
1: Iya.
0: Iya. Iya itu. Nah, teman-teman di rumah, biarpun liburan, tapi kalian gak bete, buatlah kegiatan yang asik dan menyenangkan.
1: Kayak jualan.
0: Jualan, bikin kreativitas, kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Bunda Fitri juga gitu, waktu kecil suka bikin masak-masakan, mencoba resep-resep. Walaupun masih kecil, tetap nyoba. Karena diajarin sama orang tua. Nah, teman-teman di rumah, oke. Nuha. Kenapa Nuha? Beriga itu tanda masuk angin tuh. Nuha mau cerita apa? Nuha mau cerita apa tentang liburannya?
1: Liburan ke apa ya?
0: Yang naik pesawat ke apa?
1: Taman Pintar.
0: Oh, pernah ke Taman Pintar?
1: Di Jogja. Iya.
0: Oh iya, alhamdulillah. Apa yang didapat dari Taman Pintar?
1: Apa ya, lupa. Bisa melihat dino.
0: Kerangka dino. Ada science nggak, percobaan science nggak?
1: Ada.
0: Ada.
1: Ada juga bioskop.
0: Ada bioskop.
1: Iya. Okay. Yeah.
0: Kalau Lupna, apa yang mau diceritakan tentang liburannya?
1: Kebun.
0: Ke kebun.
1: Iya.
0: Yeah. Asik nggak di kebun?
1: Asik banget.
0: Apa yang membuat kamu asik?
1: Bisa buat pondok-pondok, kan bisa bantuin nenek.
0: Oh gitu, masak juga?
1: Masak juga.
0: Kamu ngomong kayak anak gede aja. Oke. Baik, Lupna, Nuha. Lupna hobinya apa?
1: Hobinya Lupna membaca buku.
0: Membaca buku. Kalau Nuha hobinya apa?
2: Nonton TV.
0: Nonton TV. Emang apa yang ditonton coba?
2: Biasanya sih nonton kayak biasanya. Atau enggak, biasanya belajar.
0: Oh iya, belajar. Oh, iya. Hobi. Belajar jadi hobi. Oh, keren itu. Itu keren loh.
2: Noha juga suka sains.
0: Hobi sains. Oh iya.
2: Ya, banyak hobi Noha.
0: Pengen hobi. Banyak hobinya Noha. Pengen iya. Jadi apa sih Noha?
2: Pengen jadi YouTuber.
0: Uts, YouTubers?
2: Iya. Yeah.
0: YouTubers apa coba?
2: YouTuber science sama kreasi.
0: Widi. Terus apa yang udah pernah Nuha lakukan science-nya?
2: Membuat gunung Merapi sama kacang merah berjoget.
0: Kacang merah berjoget?
2: Iya, naik turun di air.
0: Oh gitu. Pernah juga Bunda dengar lihat Nuha tuh ada gambar, terus dibuat aplikasinya, gambarnya bisa bergerak tuh ya?
2: Iya.
0: Keren.
2: Itu di Taman Pintar.
0: Oke. Kalau Lupna apa hobinya? Pengen jadi apa ntar gede?
1: Jadi dokter sama penyanyi.
0: Oh gitu. Jadi dokter sama penyanyi. Dokter yang pintar nyanyi.
1: Iya.
0: Iya, keren sekali. Mamanya harus menabung banyak uang buat jadi dokter.
1: Salah, harusnya aku yang nabung.
0: Masya Allah. Iya, jadi membiayai sekolah dokternya sendiri.
1: Iya.
0: Wah, keren. Udah berapa tabungannya Lupna?
1: Kalau di ATM Lupna belum tahu. Karena disimpan mama di ATM.
0: Oh, iya. Oke. Nah, teman-teman di rumah harus punya cita-cita ya, seperti Nuha sama Lupna. Konsisten dengan cita-citanya. Kayak Lupna dong, harus membiayai sendiri kuliahnya. Keren itu loh, benar, jaga ya. Dijaga cita-citanya, dijaga impiannya ya.
1: Iya.
0: Oh, tadi katanya pintar nyanyi. Mau jadi penyanyi. Bisa nyanyi?
1: Bisa.
0: Mau nyanyi kasih teman-teman di rumah?
1: Mau nyanyi jumbo.
0: Jumbo. Noah bisa juga jumbo?
2: Bisa.
0: Nyanyi berdua ya?
1: Iya.
0: Oke, boleh Bu, boleh Kak? Oke, silakan. Pakai diiringin musik atau?
2: Musik.
0: Oh, enggak ada musiknya. Nyanyi aja.
2: Enggak.
0: Oke. Iya ya?
2: Enggak bisa. Kalau enggak ada anunya.
0: Iya, coba
2: suaranya
0: aja.
2: Suaranya jadi kayak kurang.
1: Kalau Lupna ada bisa.
0: Beriringan aja ya. Oke. 1, 2, 3.

0: Wih, keren. Ada suara satu, suara dua. Oke, nah teman-teman di rumah itu tadi apa? Lu persembahan dari Lukna sama Lukna. Nyanyi lagu Jumbo walaupun cuma satu bait.
1: Iya, karena satunya itu Lukna. Satunya itu ada yang ada Lukna. Anu yang punya Lukna. Kambing
2: gitar,
1: itu
2: gitar,
1: dia
2: gitar.
1: Iya, gitar
2: Nurman.
0: Oh,
1: jadinya
0: gitu.
1: Kita terpisahkan dulu lagunya.
0: Iya, oh, iya, iya, iya, iya. Oke. Ya, ya, oke. Nanti nyanyi lagi ya.
1: Iya.
0: Oke. Sekarang bagaimana kalau dengarkan Bunda Fitri cerita dulu?
1: Mau.
0: Nanti kita tanya dulu Kakak. Mau kasih lagu dulu atau gimana, Kak?
3: Boleh.
0: Oke. Kita dengar lagu dulu ya buat teman-teman di rumah. Habis itu baru kita dengar cerita. Dunia Anak Dongeng Anak Cerdas Indonesia.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Apaan sih? Hampir tiap hari kirim konten dakwah terus ke aku.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. BTW, maaf ya. Aku ngerasa terganggu kamu ngirim konten dakwah mulu tiap hari.
4: Loh, kok gitu? Ya ini kan kewajiban aku juga, biar aku dapat pahala, terus biar kamu ke jalan yang benar.
3: Iya sih. Tapi konten yang kamu kirim itu tulisan orang lain yang belum jelas sumbernya dan provokatif. Kayaknya jangan ngirim dulu deh ke aku.
4: Masa aku ngirim yang baik aja gak mau nerima? Several days later. Ih, ngapain sih dia ngirim resep mulu? Terus ngirim artikel gak jelas juga tiap hari.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Kamu ngapain sih ngirim resep makanan mulu sama artikel gak jelas? Aku ngerasa terganggu tahu.
3: Terganggu kan kalau aku ngirim tiap hari. Nah, gitu juga yang aku rasain kalau kamu ngirim konten dakwah tiap hari.
5: Hah, kok gitu sih?
3: Jangan paksakan keyakinanmu pada orang lain.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, Indonesia.
2: Ya, baik. Eh, tadi teman-teman dengar nggak? Nua sama Lukna dengar nggak? Ada empat kata ajaib. Apa aja coba? Maaf.
1: Tolong.
2: Apa lagi? Apa? Maaf, tolong.
1: Terima kasih.
2: Satunya?
1: Permisi.
2: Nah, itu empat kata-kata ajaib
1: dari tengah.
2: Kalau teman-teman pakai, teman-teman akan jadi anak yang sopan dan santun. Nah, teman-teman di rumah, jadi tadi pesan tentang kata ajaib itu kalian lakukan juga ya di rumah ya, bersama teman-teman dan bersama orang yang lebih tua. Sama orang tua harus apa?
1: Harus sopan.
2: Sopan dan hormat. Sama teman harus sayang.
3: Saling rukun.
2: Iya, baik. Sekarang waktunya Bunda Fitri cerita ya.
1: Oke.
2: Dengarkan baik-baik ya.
1: Baik.
2: Nah, teman-teman, kalau hari libur kita juga bisa loh pergi ke tempat baca, ada taman bacaan masyarakat, ada perpustakaan. Nah, di sana kita bisa membaca buku atau mendengarkan cerita. Termasuk juga kalian dengarkan ini acara Dunia Anak di RRI. Itu adalah acara yang sangat keren sekali. Nah, Bunda Fitri juga pengen kasih cerita buat teman-teman. Cerita ini adalah cerita yang setiap tahun dilaksanakan di Kutai Kartanegara, yaitu peristiwa Erau. Teman-teman pernah dengarkan peristiwa Erau? Kalian harus tahu ya, karena kalian orang Kaltim, orang Kalimantan Timur, jadi harus tahu cerita-cerita yang ada di Kalimantan Timur. Nah, ini adalah cerita yang Bunda Fitri akan ceritakan. Namanya Putri Karang Melenuh dan Naga Ajaib. Ini buku ini dipopulerkan dan diceritakan kembali oleh Kampung Dongeng Etam. Oke, ceritanya seperti ini. Di Kutai ada legenda tentang Putri Karang Melenuh yang berasal dari kayangan dan diantar oleh Naga Ajaib. Di kampung Melati, hiduplah sepasang suami istri yang baik hatinya. Mereka adalah petinggi dusun dan istrinya bernama Babu Jaluna Jaruma. Mereka sangat ingin sekali memiliki anak. Iya, udah sangat tua sekali, tapi belum punya anak. Satu hari, hujan turun sangat lebat selama 7 hari 7 malam. Petir menyambar-nyambar, guntur menggelegar, dan angin bertiup kencang. Pokoknya suasananya sangat mencekam. Petir menyambar-nyambar. Duar, duar, gitu ya. Kalian takut gak kalau ada petir?
1: Takut.
2: Nah, pada hari ke-7, persediaan kayu bakar sudah habis. Babu Jaruma berkata kepada petinggi dusun, "Bapak, kayu bakar sudah habis. Aku tidak bisa masak. Bagaimana ini?" Petinggi pun mengambil kayu dari atap rumah untuk dijadikan kayu bakar. "Wah, di atas itu ada kayu kasau. Aku akan ambil dan akan aku jadikan kayu bakar supaya aku bisa makan. Lapar juga perutku kalau gak makan." Ketika kayu baik, dia kemudian naik ke atas dan mengambil kayu tersebut dan kemudian membelahnya. Dibelahlah kayunya. Pada saat membelah, ia melihat seekor ulat kecil melingkar kecil sekali ulatnya, dan dia menatap petinggi dusun. Matanya seolah-olah berkata seperti ini, "Bapak, tolong selamatkan aku, jangan buang aku, peliharalah aku." Gitu, kayak seolah-olah matanya tuh berkata seperti itu. Dan ia seakan-akan minta dikasihani oleh petinggi dusun. Bukan petinggi dusun. Saat ulat itu ke petinggi dusun melihatnya dan dia merasa kasihan. Ia kemudian mengambil ulat tersebut dan kemudian menempatkan di satu tempat. Ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, kita pelihara saja ulat ini ya. Aku kasihan melihatnya. Dia juga lucu sekali. Matanya seakan-akan minta dikasihani. Saat ulat itu diambil oleh petinggi dan diletakkan di tempat yang berbeda, satu keajaiban terjadi. Hujan berhenti seketika. Langit kembali cerah dan matahari bersinar dengan terik, dan seluruh penduduk hulu dusun bersyukur dan gembira. Hore, hujan tidak turun lagi dan matahari bersinar. Kita bisa bermain di halaman." Anak-anak mulai bermain di halaman, dan kemudian ibu-ibu mulai mencari kayu dan mereka memasak kembali. Ulat kecil itu dipelihara dengan baik oleh keluarga petinggi dusun. Babu Jaruma istrinya sangat rajin merawatnya dan memberi daun-daun segar. Daun-daun segar itu adalah makanan ulat. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, ulat itu tumbuh semakin besar dan cepat sekali tumbuhnya. Dan ternyata teman-teman, begitu ia tumbuh, ia bukan lagi seekor ulat, tapi ia menjadi seekor naga yang sangat besar. Wah, ulat ini berubah menjadi naga. Ternyata ulat kecil itu adalah seekor naga ajaib. Satu malam, petinggi dusun bermimpi. Ia bertemu dengan seorang putri yang cantik jelita. Putri itu kemudian menyapa kepala dusun. "Ayah, bunda, tak usah takut dengan Ananda. Meskipun Ananda sudah besar dan menakutkan orang di desa ini, izinkanlah Ananda untuk pergi. Buatkanlah sebuah tangga agar dapat meluncur ke bawah." Tuh, dibuatlah tangga supaya bisa meluncur ke bawah. Rumah-rumah orang dusun zaman dahulu kala itu sangat tinggi. Supaya apa? Kalau air naik, mereka tidak kebanjiran. Kemudian petinggi dusun dan Babu Jaruma membuatlah tangga. Mereka bersama-sama mengikat tangga itu, dan kemudian pagi harinya petinggi dan istrinya membuat sebuah tangga dari bambu seperti dalam mimpinya. Nah, pada malam hari naga itu pun turun melalui tangga bambu itu sampai ke tanah. Suaranya lembut, persis seperti yang didengar petinggi dalam mimpi. "Bila mana Ananda telah turun ke tanah, ayah dan bunda, iringilah kemana Ananda merayap. Taburi tubuh Ananda dengan beras kuning dan bakarlah wijen hitam," kata sang naga. Babu Jaruma dan kepala dusun mengikuti apa yang dilakukan oleh naga tersebut. Sang naga merayap menuju Sungai Mahakam. Sudah tahu Sungai Mahakam belum?
1: Sudah.
2: Petinggi dan istrinya mengikutinya sambil menaburkan beras kuning dan membakar wijen hitam. Di sungai, naga berenang ke hulu 7 kali, ke hilir 7 kali, lalu menuju tepian batu. Di sana ia berenang ke kiri 3 kali dan ke kanan 3 kali. Kemudian naga tersebut menyelam. Saat naga menyelam, timbullah angin topan yang dahsyat. Air bergelombang, hujan, guntur dan petir bersaut-sautan. Peti perahu petinggi didayung ke tepian, kemudian menjadi tenang kembali. Tuh, beriak-riak. Tiba-tiba permukaan Sungai Mahakam dipenuhi dengan buih. Tahu buih enggak? Nih buih. Blub blub blub blub blub blub blub blub. Buihnya naik ke atas, pelangi timbul, dan Babu Jaruma melihat kumala bercahaya berkilau-kilau. Jadi ininya apa? Gelembung-gelembungnya berkilauan karena kena cahaya. Lalu tiba-tiba dari dalam sungai muncullah sebuah gong. Gong itu berisi anak bayi kecil di dalam gong tersebut. Dan ternyata gong itu disangga oleh seekor naga besar dan seekor binatang yang disebut lembu swana. Nah, teman-teman, di dalam gong itu terdapat bayi perempuan yang cantik sekali. Naga menjunjung gong tersebut dengan bantuan lembu swana. Lembu swana adalah makhluk agung penjaga Sungai Mahakam. Ia bentuknya seperti gajah, tapi memiliki sayap, memiliki belalai, memiliki mahkota, dan memiliki taji di kakinya. Kemudian gong dan bayi itu diambil oleh Babu Jaruma dan dibawa pulang. Bayi itu diberi nama Putri Karang Melenu. Ia adalah anugerah dari langit. Dan kelak ia akan menjadi istri Raja Kutai Kartanegara pertama, Aji Batara Agung Dewa Sakti. Nah, cepat-cepat. Kemudian bayi itu dipelihara oleh Babu Jaruma dan petinggi dusun. Dan kemudian ia akan tumbuh menjadi putri yang cantik. Lembu swana dan naga kemudian kembali tenggelam ke dalam Sungai Mahakam. Nah, teman-teman di rumah, itulah ceritanya tadi. Cerita ini diabadikan oleh masyarakat Kutai Kartanegara menjadi sebuah peristiwa budaya disebut Erau. Ya? Oke. Ngantuk, Lupna. Ya. Nah, teman-teman di rumah udah tahu kan, jadi cerita Erau tersebut berasal dari cerita yang Bunda Fitri ceritakan tadi ya. Ini aslika. Adalah nah, kalau asli atau tidaknya Bunda Fitri enggak tahu. Kayaknya karena bisa jadi ke cerita ini turun temurun, bisa saja ini imajinasi orang-orang hebat zaman dulu, bisa saja ini cerita asli ya. Ya. Nah, teman-teman di rumah juga Nuha dan Lupna, cerita ini mudah-mudahan bisa kalian ceritakan kembali pada teman-teman kalian di sekolah ya. Dan kalian rajin-rajin membaca cerita rakyat Kalimantan Timur supaya kalian kenal dengan budaya daerah ya. Teman-teman tahu enggak Nuha sama Lupna pernah ke Kutai Kartanegara? Belum ya?
1: Belum.
2: Baru ke Samarinda ya. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan sana ya.
1: Iya.
2: Ya. Oke deh teman-teman di rumah, sebelum kita berakhir, Bunda Fitri mau tanya lagi nih sama Lupna sama Nuha. Nanti liburan tahun ini kalian ngapain?
1: Latihan public speaking.
2: Public speaking? Nuha juga?
3: Ini kan public speaking.
2: Iya, oh iya, sekarang ini kita sedang iya, kita ini sekarang sedang melaksanakan public speaking. Yoi, keren sekali. Kok Nuha tahu? Ya, apa? Kalau kali. Jadi gini, Nuha sama Lupna liburan ini diisi dengan belajar public speaking. Selama berapa hari?
1: 4 hari.
2: Iya. Nah,
3: sampai Rabu.
2: Keren sekali ya. Anak kecil udah belajar public speaking. Nanti liburannya kalian isi dengan kegiatan yang bermanfaat dong berarti ya.
1: Iya.
2: Oke.
3: Nah, teman-teman. Ini hari apa?
2: Itu hari.
3: Ini hari Minggu.
2: Baik, teman-teman di rumah, itu tadi percakapan kita dengan teman kalian, Nuha dan Lubna. Nuha anak Balikpapan yang sedang jalan-jalan ke Samarinda dan ikut pelatihan public speaking.
3: Lahirnya di Samarinda.
2: Lahir Samarinda ya?
3: Iya.
2: Oh iya. Kalau Lubna lahir di mana?
1: Lahir
3: Samarinda.
1: Samarinda tapi di Gunung Lingai.
2: Di mana?
1: Di Gunung Lingai.
2: Gunung Lingai. Di Gunung Samarinda. Lahir di Samarinda di Gunung Lingai. Gunung Lingai itu kota Samarinda bukan?
1: Kota juga.
2: Oh iya iya iya.
3: Okay. Sama.
2: Ya, oke. Okay. Nanti kita jalan-jalan sama city tour ke Samarinda, keliling-keliling biar Nuha sama Lubna lebih tahu lagi kota Samarinda ya.
1: Oke.
2: Okay. Oke, okay. Jalan-jalan, Jalan Tarmidi. Belum kan?
1: Belum.
2: Aminah Syukur. Jalan Kahoy. Ya?
3: Kahoy.
2: Jalan Tuku Kumar. Supaya kalian tahu tentang Samarinda ya. Oke. Okay. Nah, teman-teman di rumah, itu tadi cerita Bunda Fitri. Oh ya, Nuha sama Lubna mau pesan apa buat teman-teman di rumah? Mau nyampaikan pesan apa buat teman-teman di rumah?
1: Kalian tetap nonton terus ya. Ceritanya Bunda Fitri.
3: Jangan sombong.
2: Oh iya, jangan sombong. Apa Lubna apa? Pengen pesan buat teman-teman apa? Tadi lu Nuha, jangan sombong.
3: Jangan sombong ya teman-teman.
2: Terus lu kenapa?
1: Semoga teman-teman itu suka lihat dongengnya Bunda Fitri.
2: Oh iya, mudah-mudahan senang dengan dongengnya Bunda Fitri. Lupna juga bakal jadi pendongeng ya nanti ya, pengen jadi pendongeng ya?
1: Iya.
2: Belajar yang benar supaya bisa jadi pendongeng. Bunda Fitri juga doakan mudah-mudahan tercapai cita-citanya Lubna jadi dokter dan penyanyi sekaligus pendongeng. Mudah-mudahan nanti Nuha juga tercapai cita-citanya jadi YouTubers yang sains ya, yang pinter sains ya. Dan Bunda Fitri juga berharap teman-teman di rumah bisa mencapai impiannya menjadi apa yang kalian cita-citakan ya. Oke deh teman-teman semua, sampai jumpa lagi kapan-kapan kita ketemu lagi di acara Dunia Anak. Dunia Anak adalah dunia dongeng anak. Dongeng anak
3: cerdas Indonesia.
2: Okay.
3: Dadah,
2: sampai jumpa lagi. Dadah semuanya. Oke, kita ram sam-sam ya. Oke, assalamualaikum. Kita ram sam-sam bisa, teman-teman di rumah ram sam-sam ya. Boleh tangannya di sini. Ram sam-sam, ram sam-sam.
4: Doi, Ono, Sabina.

Baik teman-teman, tetap belajar yang pintar, jadi anak hebat. Walaupun kalian liburan, ya bikinlah liburan itu liburan yang menyenangkan. Cari kegiatan yang aktif dan kreatif, dan selalu menjadi anak yang sangat menyenangkan buat siapa saja. Sampai jumpa lagi, dadah.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
5: Keronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Jalur domisili menjadi jalur dengan kuota terbesar dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kota Samarinda tahun 2026. Jalur ini akan mulai dibuka setelah tahapan afirmasi, prestasi, dan mutasi selesai dilaksanakan. Besar kuota yang tersedia membuat jalur ini menjadi salah satu yang paling banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Muhammad Wahiduddin mengatakan jalur domisili dirancang untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada calon murid agar dapat bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya. Dan kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan serta mengurangi kesenjangan daya tampung antar wilayah. Menurutnya, jalur domisili memiliki persentase kuota paling besar dibandingkan jalur lainnya. Dia juga menjelaskan calon murid yang ingin mendaftar melalui jalur domisili harus berdomisili di wilayah penerimaan murid baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Salah satu syarat utama dalam jalur domisili adalah kepemilikan kartu keluarga yang telah terbit minimal 1 tahun. Namun apabila kartu keluarga mengalami pembaruan akibat perubahan data anggota keluarga, seperti adanya anggota keluarga yang menikah atau pindah domisili, maka kartu keluarga lama tetap dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk membuktikan masa tinggal calon murid di alamat tersebut. Dalam proses seleksi, penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan jarak antara alamat domisili yang tercantum dalam kartu keluarga dengan sekolah tujuan. Penghitungan jarak dilakukan menggunakan sistem pemetaan digital melalui titik koordinat yang ditarik secara langsung dari lokasi tempat tinggal menuju sekolah, sehingga hasilnya lebih objektif dan terukur. Kemudian setiap calon murid diberikan kesempatan memilih 3 sekolah tujuan. Disdikbud Samarinda mengingatkan agar urutan pilihan sekolah disusun secara cermat dengan mempertimbangkan faktor jarak dan peluang penerimaan. Kesalahan dalam menentukan prioritas pilihan sekolah dapat mempengaruhi peluang calon murid untuk diterima melalui jalur domisili. Demikian kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
4: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Raden Sana Perempat RRI Samarinda. Mbok Ira masih ngawani etam galanya kali ini di musik informasi ya. Raden Sana ada beberapa informasi juga yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Raden Sana galanya ya. Untuk informasi di suasana siang hari ini di MIMN cukup terpantau lancar saja lalu lintasnya ya. Untuk Raden Sana juga selamat menikmati liburan ya. Mungkin anak-anaknya udah pada libur hari ini ya, karena kemarin kan udah terima rapot, liburnya cukup panjang. Nah mungkin ada beberapa yang berencana untuk pergi keluar kota atau mungkin jalan-jalan aja di Samarinda, staycation gitu ya. Pokoknya diperhatikan kalau misalkan pergi ya, cukup lama rumahnya kondisinya dicek kembali ke ronden sana yo, tegak keamanannya yo untuk etam jua ya. Jadi ketika kita pergi keluar rumah gitu yo, kita merasa aman jua, tenang jua, karena aman nih rumah itu yo. Oke deh, ke ronden sana, nanti balik lagi tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
2: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
4: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
5: Kamu udah aku maafin.
4: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
5: Karena kamu kasih aku tisu.
4: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
6: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
4: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
5: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Keronden sana perompat RRI Samarinda. Mbok Ira masih ngawani etam galanya ya. Nah kali ini Keronden sana di musik informasi, Mbok Ira punya informasi nih ya terkait perhelatan Piala Dunia tahun ini ya. Jadi Keronden sana 10 hari sejak bergulirnya Piala Dunia 2026, sebanyak 3 negara dipastikan melaju ke babak 32 besar atau fase gugur turnamen. Nah, itulah 3 negara yang lolos ya ke babak 32 besar itu, 2 diantaranya yaitu tuan rumah Piala Dunia tahun 2026. Nah, melansir tulah statistik Piala Dunia 2026, 3 negara yang dipastikan lolos yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Jerman. Amerika Serikat dan Meksiko selaku tuan rumah Piala Dunia 2026 berhasil bermain fantastis selama laga. Kedua tim tampil impresif di hadapan pendukung sendiri dengan meraih 2 kemenangan beruntun pada fase grup. Kesuksesan Meksiko dan Amerika Serikat juga diikuti oleh Jerman. Jerman juga sukses mengumpulkan 6 poin dari 2 pertandingan di Piala Dunia 2026. Meski telah memastikan tiket ke babak 32 besar, ketiga tim masih harus menjalani 1 pertandingan terakhir di fase grup. Meksiko dijadwalkan menghadapi Republika Ceko, Amerika Serikat akan berjumpa Turki, sementara Jerman akan menantang Ekuador. Masih dikutip tulah rri.co.id, Kroden sana masih terkait perhelatan Piala Dunia 2026. Jadi Kroden sana, persaingan di grup E Piala Dunia 2026 semakin menarik setelah seluruh tim menyelesaikan fase 2 pertandingan. Jerman menjadi tim pertama dari grup ini yang memastikan tempat di 32 besar, sementara 1 tiket lainnya masih terbuka. Jerman memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Kemudian tim asuhan Julian Nagelsmann meraih kemenangan telak 7-1 atas Curaçao pada laga pembuka dan sebelum mengalahkan Pantai Gading 2-1 di pertandingan kedua. Wakil Afrika tersebut, Pantai Gading, itu menempati posisi kedua dengan 3 poin. Sementara itu, Curaçao dan Ekuador sama-sama mengkoleksi 1 poin. Kedua tim bermain imbang tanpa gol pada laga kedua yang berlangsung di Kansas City Stadium. Dan Kroden sana dengan selisih poin yang masih relatif dekat di bawah Jerman, persaingan grup E dipastikan berlangsung sangat sengit hingga pertandingan berakhir. Jerman memastikan kelolosan tetapi perebutan 1 tiket otomatis dan peluang lolos melalui jalur peringkat ketiga masih sepenuhnya terbuka. Ya baiklah Kroden sana, masih ada informasi lainnya ya nanti dihadirkan, jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluwek, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Berat badan tidak naik, bahkan cenderung menurun. Kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik. Anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Keranden Sana masih di Perempat RRI Samarinda. Nah, kali ini musik informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Jadi Kementerian Haji dan Umroh menerima puluhan aduan terkait Biro Perjalanan Umroh bermasalah. Jadi sebanyak 19 kasus, tulah total laporan tersebut, wayahni berhasil diselesaikan lewat mediasi. Jadi Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Harun Al-Rashid membenarkan data tersebut. Pemerintah mengutamakan pendekatan persuasif untuk mempertemukan jemaah dengan pihak Biro Travel. Mediasi dilakukan, namun pelaku usaha dinilai masih memiliki kemampuan menyelesaikan kewajiban. Salah satu kasus yang ditangani adalah dugaan penipuan oleh Travel Hanania. Harun menerima audiensi para korban Biro Perjalanan tersebut pada Kamis 18 Juni 2026 kemai. Namun pihak Biro Perjalanan tersebut dilaporkan mangkir dari kesepakatan damai sebelumnya. Kasus dugaan penipuan tersebut saat ini dah tamat ranah hukum. Kemenhaj kini juga tengah merancang sistem tata kelola umroh baru yang komprehensif. Regulasi ini bertujuan memberikan standar perlindungan setara dengan jemaah haji reguler. Masyarakat diimbau tidak ragu melapor namun merasa dirugikan oleh pihak travel. Pemerintah berkomitmen penuh mengawal hak jemaah demi memberikan rasa aman beribadah. Nah, baiklah Keranden Sana, setelah ini ada mitos fakta hadir keruan dengar etam galanya ya. Jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: di sini? Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Bagaimana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau hutan bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Di tengah derasnya arus informasi digital, remaja di Kalimantan Timur, Kaltim, didorong untuk lebih bijak dalam memilih sumber informasi, khususnya berkaitan dengan kesehatan reproduksi, pembangunan keluarga, dan perencanaan masa depan. Salah sebuting langkah yang kawa dilakukan yang dilakukan adalah memanfaatkan aplikasi Sakina, platform digital yang disediakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto mengatakan, remaja merupakan kelompok usia yang perlu mendapatkan literasi yang memadai terkait kependudukan dan pembangunan keluarga. Menurutnya, pemahaman yang baik sejak dini akan membantu generasi muda mengambil keputusan yang tepat dalam menjalani pendidikan, merencanakan karir hingga membangun keluarga di masa mendatang. Dia juga menjelaskan aplikasi Sakina dirancang sebagai sumber informasi yang mudah diakses oleh remaja. Beragam materi juga tersedia, tidak hanya membahas keluarga berencana, tapi juga kesehatan reproduksi, perencanaan kehidupan keluarga, hingga berbagai informasi yang disesuaikan dengan tahapan usia dan kebutuhan pengguna. Di era digital saat ini, kehadiran sumber informasi yang kredibel menjadi sangat penting, pasalnya tidak semua informasi yang beredar di media sosial maupun internet dapat dipertanggungjawabkan. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tahu baca.
3: Pak, mau dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Pro 4 RRI Samarinda. Mbok Ira masih ngawani etam galanya ya, dan keronden sana. Mbok Ira punya informasi nih di mitos fakta terkait motor injeksi ya, keronden sana. Apalagi saat ini banyak juga ya sudah beredar motor-motor injeksi gitu ya. Dan keronden sana untuk informasi nanti juga Mbok Ira akan hadirkan untuk etam galanya ya. Ditambahin dengan lagu-lagu daerah Nusantara juga, biar makin semangat aja di siang hari ini, hari libur ya, hari Minggu. Kalau gitu keranden sana tetap di Pro 4, dan saatnya dengarkan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: tahu nggak tetangga sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak?
1: Ya nggak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
0: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
1: Kenapa emang?
0: Ya nggak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
1: Mama udah bayar air belum? Kok air kita nggak ngalir ya?
0: Mama lupa, Pak, bayar air.
1: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusi urusannya orang. Urusan sendiri nggak tahu urus.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ronden Sana Perempat RRI Samarinda. Jadi keronden sana yo, lonjakan harga bahan bakar minyak BBM non subsidi belakangan ini pastinya membuat kita tuh jadi mutar otak gitu ya, keronden sana. Ya salah satunya yaitu Pertamax ya, atau Rondo 92 ya. Dan kondisi ini pasti memicu fenomena migrasi massal di mana banyak motor akhirnya pindah ataupun beralih ke Pertalite. Dan selain itu juga banyak yang menganggap aksi turun kelas ini sah-sah saja dilakukan ya, anggapan motor injeksi keluaran terbaru ini sudah dibekali teknologi canggih atau namanya ECU atau Electronic Control Unit ya, sehingga sistem elektroniknya bisa otomatis menyesuaikan diri saat menegak bensin dengan oktan yang lebih rendah dari rekomendasi pabrikan. Namun keronden sana ada anggapan juga bahwa ECU ini bisa menyiasati penurunan oktan BBM demi menghemat dompet. Dan ini keronden sana ada beberapa yang harus dipahami terlebih dahulu. Jadi keronden sana katanya ya, ECU ini bisa menyiasati penurunan oktan BBM demi menghemat dompet, dan ini merupakan fakta atau mungkin sekedar mitos belaka ya. Tapi ya, keronden sana ternyata menurut pemilik bengkel garasi 62 di Jakarta, Dustin menegaskan bahwa anggapan ini pun adalah salah kaprah atau mitos maha. Menurutnya sistem elektronik pada motor modern itu juga berempu batasan kerja yang bisa memanipulasi komponen mekanik mesin. Dan keronden sana, ECU ini fungsinya tuh hanya menyesuaikan pencampuran udara dan juga bahan bakar di ruang bakar ya. Jadi dia ini bertugas mengatur seberapa banyak debit bensin yang memang harus disemprotkan oleh injektor. Nah selain itu juga urusan kompresi mesin adalah hitungan mekanis yang bersifat pasti dan juga tetap sejak motor dirakit di pabrik. Jadi sistem komputerisasi pada motor tidak memiliki kemampuan untuk mengubah rasio kompresi secara instan ketika diisi bensin beroktan rendah seperti Pertalite. Jadi keronden sana, cara merubah kompresi mesin adalah dengan merubah spesifikasi fisik mesinnya. Misalnya aja pistonnya diubah lebih turun agar kompresinya juga jadi turun. Ya, jadi keronden sana, untuk informasi lengkapnya juga masih terus saya hadirkan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah nontonnya di HP aja, biar irit Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang,
2: stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Ronden Sana Prompat RRI Samarinda. Jadi Ronden Sana masih seputar motor injeksi ya, mitos faktanya. Jadi kalau misalkan motor dengan rasio kompresi tinggi itu dipaksa mengkonsumsi BBM dengan oktan rendah, nah proses pembakaran itu bisa menjadi tidak sempurna. Bukannya hemat, setelah pindah tulak Pertamax, motor justru berpotensi menjadi lebih boros ya, karena performa mesin yang drop memaksa pengendara memutar selongsor gas lebih dalam untuk mendapat tenaga yang sama. Nah, efek jangka panjangnya Ronden Sana ya tergolong fatal ya bagi kesehatan jantung pacu kendaraan. Jadi ledakan yang terjadi sebelum piston mencapai titik puncaknya itu akan menimbulkan gejala knocking atau akrab disebut dengan mesin ngelitik gitu ya. Nah, artinya Ronden Sana, kalau misalkan niat awal menghemat uang karena harga Pertamax menyentuh harga 16 ribuan wayahni, justru bisa berujung pada kerugian finansial yang jauh lebih pore karena harus menanggung biaya turun mesin yang mencapai jutaan rupiah. Oleh karena itu, Ronden Sana penting bagi pemilik kendaraan untuk kembali memeriksa spesifikasi rasio kompresi mesin yang tertera pada buku manual sebelum memutuskan berpindah jenis bahan bakar. Ya baiklah Ronden Sana, yang pastinya ketika membeli kendaraan jangan lupa cek buku manual yang biasanya dikasih ya, dengan apa sih biasanya tuh buku servis dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dicek di situ untuk bahan bakarnya jenis apa gitu ya. Informasi ini dikutip tulakompas.com. Semoga bisa menambah informasi kita juga terkait motor injeksi ini Ronden Sana, apalagi wayah ini kan banyak motor injeksi yang bertebaran ya gitu ya. Setelah ini ada musik informasi, nanti ada Mbok Nita juga nemani Atam Galanya ya. Jadi tetap di Prompat RRI Samarinda.

0: melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming!
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
2: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Dendang sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Anda masih mendengarkan Perempat RRI Samarinda.

0: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Produk kopi Indonesia mencatat potensi transaksi sebesar 66 miliar rupiah dalam ajang World of Coffee Bangkok 2026 di Thailand. Nilai ini berasal dari komitmen pembelian sebanyak 337 ton kopi Indonesia oleh pembeli dari berbagai negara. Pameran kopi internasional ini pun sudah berlangsung di Bangkok pada 7-9 Mei 2026 dan atase perdagangan RI di Bangkok, Rafika Arfani mengatakan pameran tersebut menjadi sarana efektif mempertemukan eksportir Indonesia dengan calon pembeli mancanegara. Antusiasme terhadap kopi Indonesia juga dinilai sangat tinggi selama penyelenggaraan acara. Komitmen pembelian tersebut berasal dari sekitar 60 calon pembeli potensial. Mereka berasal dari Thailand, Belanda, Korea Selatan, Kanada, Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Mesir, Oman, India, Brunei Darussalam, Filipina, Finlandia, dan Taiwan. Pavilion Indonesia merupakan hasil kolaborasi Bank Indonesia, KBRI Bangkok, dan juga Kementerian Perdagangan melalui atase Perdagangan Bangkok. Sebanyak 20 pelaku usaha kopi binaan Bank Indonesia turut berpartisipasi dalam pameran tersebut. Duta Besar RI untuk Thailand, Hari Prabowo, menilai Thailand menjadi pasar potensial bagi kopi Indonesia. Hal ini didukung tingginya konsumsi kopi masyarakat Thailand yang terus meningkat. Menurutnya, konsumsi kopi masyarakat Thailand naik hampir 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir, sementara produksi kopi domestik Thailand masih jauh di bawah kebutuhan pasar. Indonesia dinilai memiliki peluang besar karena kebutuhan kopi Thailand belum dapat dipenuhi produksi dalam negeri. Bahkan perusahaan importir Paiberi Taiko LTD menyatakan minat terhadap kopi Gayo asal Aceh. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
2: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
3: Ya, buat disingkirkanlah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis. Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Pemuda-pemudi Indonesia, saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jambak bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Keren dan sana ya, tem lanjut. Ada info nih tolak IKN ya, keren dan sana, di mana IKN ini punya potensi usaha untuk pengembangan kuliner Nusantara, khususnya mendorong kuliner UMKM masyarakat lokal. Di mana penjajakan usaha kuliner UMKM di IKN ini juga sudah jadi simbol pemersatu cita rasa kuliner Nusantara ya dalam pembangunan peradaban infrastruktur modern. Jadi Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia atau Garuda, Novalia Heikal Safar ini ada kunjungan kerja ya ke IKN dan juga sudah tuh melihat nih adanya potensi pengembangan kuliner ini, gak tukeran deng sana, dan sudah juga berharap tentunya pemerintah ini bisa mendorong pertumbuhan kuliner Nusantara gitu ya, sehingga pengusaha ini bisa menanamkan investasi pada bidang kuliner di IKN. Tentunya yang etam tonjolkan adalah kuliner lokal gak tukeran deng sana ya, asli Kalimantan Timur gitu ya. Dan juga Bapak Novalia ini tuh nyebut misalnya selain pengembangan usaha pada bidang kuliner di IKN gitu ya, kesempatan dan juga peluang usaha apapun sebenarnya tuh sangat terbuka lebar gitu, dimana sidak juga bepadah ya misalnya potensi di IKN ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi bagi masyarakat. Nah itu informasinya, kami kutip dari laman website rri.co.id.

0: Tradisi adat Maceratasi merupakan upacara adat masyarakat nelayan tradisional di daerah Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kebiasaan adat ini sudah berlangsung lama di tengah masyarakat dan terus dilakukan secara turun-temurun. Untuk waktu pelaksanaannya ialah setiap setahun sekali. Prosesi Maceratasi adalah penyembelian hewan dari jenis kerbau, kambing, dan ayam di pantai, kemudian darahnya dialirkan ke laut. Adapun maksud mengaliri darah ke laut dengan memberikan darah bagi kehidupan laut. Tujuan dari digelarnya upacara ini bagi masyarakat yang tinggal sekitar pantai dan sekitarnya, mereka berharap mendapatkan rezeki yang melimpah dari kehidupan laut.
1: Gas terus.
2: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
1: Alah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Ya karena di sana terasa ada pukul 14.52 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini nih musik dan info bersama dengan Mbok Nita dan juga Mbok Ira pamit ya dari ruang dengar kita. Kita melanjut lagi ya Bu Sombok dengan Mbak Nita masih ya. Ndak be ada seorang Dik, Dik ya. Dari sana-sana aja sih ngeri benek lah. Salah sini lagi pusing Bu Sombok. Pusing akhir bulan tapi bukan tentang uang. Asik ya dah. Nih kita melanjut lagi Bu Sombok di Deneng Merian ya. Masih dengan Mbak Nita juga tetap bersama kami di Dari Perempat Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, karena di sana Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi produsen utama produk halal dunia seiring semakin kuatnya regulasi dan ekosistem halal yang dibangun pemerintah. Kepala Halal Center Universitas Mula Warman, Yusolistio Prabowo, mengatakan perkembangan sektor halal nasional telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Menurut SIDA, pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat ekosistem halal di Indonesia. SIDA juga menjelaskan penerapan kebijakan wajib halal akan semakin luas dalam beberapa tahun ke depan. Sida mengingatkan juga bahwa pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sertifikasi halal nantinya dapat menghadapi konsekuensi hukum. Menurutnya, pemerintah juga telah menyediakan berbagai fasilitas untuk membantu pelaku usaha memenuhi regulasi tersebut. Selain pemerintah, perguruan tinggi juga memiliki peran penting dalam memperkuat industri halal nasional. Sulistio menilai keberhasilan industri halal memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
3: Dendang Merian, waktu

0: keren deh sana busa mbak galanya tam lanjut di dendang meriah nuk nyetam dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dang dutan. Masih dengan wanita aja tentunya busa mbak ya kawatama di 0541-7272-656 atau 7361-52 dan di WhatsApp di 0811-589-984 kalau jatama melalui Facebook Promat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Kita bacakan hak dulu WhatsApp ya, ada Bus Hamzah Yusuf. Assalamualaikum, selamat sore Danang Merian. Nuknya tamdang dang dang dang dang dutan. Lagunya pilihkan aja ya. Salamnya untuk segala fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk yang siaran selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Terima kasih dari Bus Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sapa dulu sebelah sini. Assalamualaikum. Makasih Bus Hamzah ya. By the way. Ya tuh yang ditelepon nih dulu ya, tam sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Bus Adi? Ini apa nih? Baik kan, Di?
1: Ya.
0: Baik, alhamdulillah. Ndak berikas lagu nomor
1: 1.
0: Nomor 1 ada Trio Macan ya. Mantap, aku terpikat dirimu. Oke, ada sapanya boleh, Bu Sari.
1: Siap,
0: terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, mantap, barah tuh semangat ya. Temu siapa lagi sebelahnya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar? Denang Merian.
2: Waktunya hitam dan dutan.
0: Iya, alhamdulillah. Apa kabar Busu Abdul Rahim?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Situ mau, di situ mau hujan juga kak Busu?
2: Iya, mau hujan ini.
0: Mau hujan juga ya. Sama nih langitnya mulai gelap benih nih di M Yamin juga. Iya tuh. Nggak berikas lagu apa ini Bus Abdurrahim?
2: Apa yang ada lagunya?
0: Yang ada Relakan Aku Lagi dan Lagi Di Balik Cadar Biru Aku Nggak Gitu Sampaikan Rindu Video Call Aku Merindu Yang Penting Happy Maunya Apa Sih Gundah Seraya Jangan Halu Takdir Tiara Di Sana Menanti Di Sini Menunggu Sama yang terakhir Ditipu Kekasih Sendiri.
2: Yang penting happy.
0: Yang penting happy. Oke, siap. Sapanya boleh Bu Sabdurrahim.
2: Iya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya ada Bu Suhari di Juanda. Di Sumamat. Di seputaran Kampung Jawa Tulerong. Berikutnya ada Bu Sabdur Syukur.
0: Yo.
2: Di Amburawan Laut. Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kertanegara. Berikutnya ada Budi CS di Jonggon.
0: Yo.
2: Ada Busu Kutai. Berikutnya ada Mbo Yuli, Mbo Reni, Mbo Cicin, Mbo Nurul, keduanya Neilas, Mbo Wika, Mbo Nana, dan semua teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bonita.
0: Iya, makasih juga Busu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu ya. Teman sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Halo Busu.
3: Dang dang Marian.
0: Waktunya tam dang dang. Dang.
3: Dan

0: Untuk semak mesar berkaitan. Mak aku. Putaya. Putana. Ani Elisa. Mas Aju. Adik si. Bawa. Ngor. Bayu. Bude. Bayda. Bunur Beraya. Itu ya, ya.
1: Siap, makasih Bu Suputa ya. Mbak Nita.
0: Mbak Nita ya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya, makasih Bu Sut. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Etam siapa yang ditelepon WhatsApp lagi? Assalamualaikum Dendeng Merian.
2: Dendang dendang dutan apa apa namanya nyawatnya kayak apa?
1: Waktunya tam dang dang dang dang dang dutan. Iya ulang ulang bos. Ini siapa di mana nih?
2: Ini Julak Utus Serundeng di Luakulu.
1: Oh Julak Utus Serundeng, Luakulu ya jauh ya para romanita.
2: Iya jauh.
1: Nah Julak ulangi dulu Julak kanonya Julak. Passwordnya.
2: Apa tuh kayak apa?
1: Waktunya etam dang dang dang dang dang dang dutan. Enggak tuh.
2: Dang dang dang dang dutan lepas.
1: Apa kabar Julak?
2: Apa apa kalian mau hujan nih? Aduh.
1: Itu sudah, yang penting jangan hati kita yang hujan.
2: Ya tuh alhamdulillah hatinya aja aman-aman aja hatinya.
1: Alhamdulillah itu sudah. Iya tuh Julak anak berikas lagu kah langsung ya kita.
2: Aku lagunya yang pertama tadi aja apa nama aku relakan kah apa
1: relakan itu? Aku. Nah, mantap.
2: Nah, itu mantap.
1: Siap. Ada nih. Nah,
2: ini dengan Bonita.
1: Bonita, Bonita ya tagihnya baru pertama kali ketemu ya?
2: Kayaknya dua kali kayaknya sudah kayaknya.
1: Lawas siapa tapi lah. Lawas benar ya, sudah. Sehatan aja Julak lah.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sibuk benar rai pian nih kada be anu nih gabungan.
2: Itu
1: sudah.
2: Aku salamnya tadi ada ada orang tua tadi lah.
1: Nggih.
2: Ada Bu Sukuta. Terima kasih Bu Sukuta. Dan siapa Alfi Bu Sukuta.
1: Amin, amin, amin.
2: Ada Bu Sumisran, Bu Suagu, Mama Dana. Pokoknya yang ada di Pro 4 ini kayaknya kenal dengan Julak Serunding anu Mbak Nita.
1: Nggih, terkenal berarti sudah tuh.
2: Tadi tadi juga kata kenal cuma rancak dia.
1: Siap. Iya.
2: Kalau kayak Ari tadi di Juanda kenal juga kan.
1: Pokoknya
2: bagi yang belum kenal selamat kenal, bagi yang sudah kenal kemudian saya selalu ya Mbak Nita ya.
1: Amin amin amin. Oke makasih Julak.
2: Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi suara sini? Assalamualaikum Dendang Dang Merian Dang.
3: Waalaikumsalam waalaikumsalam Dang Dang Dang Dang Dang Dutan.
1: Apa kabar Bu Sumisran?
3: Kabar baik, cuacanya cerah panas. Lita kan, Lita kan.
1: Bener-bener. Di sana panas kan, di sini mah ke mendung-mendung. Iya tuh.
3: Panas ini aku keringatan, Lita.
1: Sekira hujan dari situ tuh. Iya tuh langsung ya, request lagu.
3: Lagunya apa yang ada itu?
1: Lagunya yang ada lagi dan lagi, aku enggak gitu. Video call aku, merindu, maunya ya, apa
3: sih?
1: Video call. Video call aku, mantap.
3: Video call aku menikah loh.
1: Iya leh, dia serbu semamat ya.
3: Iya, aku salam-salam dulu.
1: Boleh, langsung.
3: Terima kasih buat putus sekondang atas senggolanmu. Buat Bu Sukutai, semoga seru Sukutai. Mbak Nana, Bunda Yuli, Bu Semamat, Bu Serayani, Bu Seedo, Bu Sam dan Tete. Buat Mbak ini tanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Belum.
1: Semangat benar
3: ya. Ya gue.
1: Siapa lagi Hato?
3: Ya buat Bu Sari ya. Wah ini ya sudah lah semua buat pusaka dengan busuk tua kambingnya itu lah. Tua kambing itu menitong terus juga susahnya pasangan.
1: Anu oh iya kak?
3: Aku aja tadi bawa pekali. Ubur-ubur ikan wale kenapa lagi angkat le?
1: Ih ngeri bener le.
3: Iya lah aku turun dulu ini. Eh nanti malam pantas apa wanita Mbak Ita?
1: Malam nih, malam ini apa nih? Oh nanti udah pantas, ini malam Senin. Mundi oh. Keroncong, tadinya keroncong nih minggu genap
3: oh,
1: ya.
3: Oh, aku ada pantun ya.
1: Mundi, bapak pantun, pokoknya dia harus mendengari pokoknya malam dia.

0: Iya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi sebelahnya? Assalamualaikum. Kum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bisa Hamzah. Oh iya, tadi WhatsApp-nya ya, sampaikan rindu lagunya nih. Tadah tamat tapi belum dibaca. Aman dah.
0: Dendang Maria.
1: Sampai di menyapa lagi. Sehat ya Bu Hamzah ya. Ya Allah.
0: Alhamdulillah. Apa kabar nih Monita?
1: Alhamdulillah, cerah ceria tapi harinya di sini mendung. Kalau di sana tuh gimana tuh Bu Hamzah?
0: Kalau di sini cuacanya cerah. Ya, ada sebentar tadi mendung, tapi sebentar lagi berubah menjadi cerah.
1: Cerah lagi. Yang penting hati kita juga cerah.
0: Iya,
1: suasananya alhamdulillah.
0: Tapi kalau biasanya 2 hari yang lalu dari hari Jumat hingga sampai hari Sabtu kemarin, sorenya itu hujan, kemudian disertai dengan petir, gerintung. Makanya aku tidak bisa monitor.
1: Ini jelas aja ya di sana ya.
0: Iya,
1: alhamdulillah.
0: Kita.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Lagunya nih tapi yang
1: sampaikan rindu.
0: Sampaikan rindu dari Krishna
1: Susi Julia.
0: Susi Julia ya.
1: Iya betul. Salamnya.
0: Penyambut Mita, selamat sore, selamat berjumpa, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
1: Amin. Kita
0: kemudian
1: juga
0: semua ya, tanpa terkecuali dari agama itu, selamat sore, selamat beraktivitas yang lagi masih beraktivitas yang lagi teriak selamat beristirahat. Kemudian untuk Munita, selamat sore, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Umur rezekinya dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah.
1: Amin. Kita juga besok.
0: Ini mau nanya nih, Bu Mira, tak pernah lagi ku dengar Bu Mira.
1: Keluar negeri ya busu bunyi Mbak Ira. Iya, nanti ditunggu, pokoknya tetap monitor sampai ada suara Mbak Mira lagi ya.
0: Iya,
1: ditunggu aja. Pokoknya ditunggu aja busu ya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin, insyaallah kesehatan sidah. Siap.
0: Ya, untungnya Monita, ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong ya, kita sapa yang di telepon WhatsApp dulu ya, sudah gabung dari tadi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro, dangdut.
2: Apa dangdut apa?
1: Waktunya?
2: Dangdut adalah kita.
1: Loh. Waktunya etam.
2: Dangdutan.
1: Iya, ini kemana sih dan nanya passwordnya nih. Sehat, usah bersyukur. Itu sudah.
2: Alhamdulillah. Sehat walafiat, Bonita.
1: Iya,
2: di sini panas di sini, Bonita.
1: Oh, panas. Oh, biasanya.
2: Iya, mulai tadi pagi sampai wayah nih masih panas, ya? Tidak ada hujan. Alhamdulillah, panas luar biasa.
1: Iya.
2: Syukuri aja itu, Bonita.
1: Alhamdulillah, benih sekali. Nih, ndak berikas lagu apa langsung etam busa bersyukur.
2: Lagunya apa tadi itu, Mbok? Aku mau siapa? Dengan tadi itu di kita sebut, Mbok.
1: Oke, ada lagi dan lagi. Aku enggak gitu, merindu, maunya apa sih? Gundah, Seraya, Jangan Halu, Takdir, Tiara, Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu, Ditipu Kekasih Sendiri.
2: Oh, itu sudah.
1: Yang
2: di sana menanti,
1: sudah.
2: Menunggu, menunggu lagu.
1: Di sana menanti, di sini menunggu. Oke, siap sapanya langsung
2: saja.
1: Iya,
2: diputar saya. Pokoknya sapanya tadi Bu Abdurrahim. Seperti ini busu Mamat, busu Rinjani, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Reni, busu Misran juga, busu Kutai, busu Ago, pokoknya segalanya deh.
1: Siap.
2: Dari A sampai Z. Pokoknya salam buat sehatan semuanya.
1: Amin.
2: Salam budang dutan aja. Buat Mbok Nitanya, selamat bertugas. Saya selalu Monita. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa sebelah sini dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dendang Merian.
3: Dendang Merian, lagunya Putar Aja.
1: Lagunya Putar Aja, waktunya Tamdang.
3: Informasi.
1: Ada apa? Mbak
3: Mira lagi di Kanada nonton bola.
1: Iya, nonton Piala Dunia.
3: Iya, Kanada itu di Serikat. Kanada itu, Mbak, kandangan dalam, Mbak. Jangan banyak nanya. Tunggu aja Mbak Mira dia siaran.
1: Ya. Yang di papa haknya, orang kan dipapa, berarti Sida memperhatikan di mana nih Mbak Mira? Kan kami diperhatikan ya. Berarti Bu Semamat.
3: Ya. BBT yang banyak nanya. Di Kanada, kandangan dalam.
1: Iya, tuh.
3: Iya, ada kawan saya nih, mau Nita, baru datang dari Banjar.
1: Oh, jadi
3: biasa bunyi. Namanya si Uto Lumpak tuh, Mbok. Oh. Datang, Mbok, sudah Uto Lumpaknya, Mbok. Malam kemai, Mbok. Kemai itu nya, anu, nembak, apa namanya tuh? Ini.
1: Nembak tupai.
3: Ini nembak tupai, Mbok. Lagunya Putar Aja, Mbok, ya, Bu Sumisren tadi itu. Kenapa buru-buru, Bu Sumisren tadi itu?
1: Sudah. Iya,
3: Yaudah. Yuk. Enggak olahraga mulai dengan utuh lumpat dan dia mau dengan busu dehem mulai busu syukur lagunya nyaman-nyaman segala tuh.
1: Iya tuh. Oke.
3: Okay. Makasih busu. Heeh. Ke Kanada juga kandangan dalam. Makasih.
1: Iya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi penelpon biasa ya karena hampir hampir azan asar. Etam siapa lagi? Assalamualaikum. Dendang Merian.
4: Waktunya etam dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Busu Nasrun.
4: Iyalah.
1: Iya, apa kabar?
4: Kabar baik, Mbak.
1: Alhamdulillah.
4: Selalu.
1: Alhamdulillah. Langsung dah etam ya berikas lagu Busu.
4: Merindu, aku rindu. Apa tadi itu?
1: Merindu. Ada merindu nih.
4: Itu sudah.
1: Ayu Sasha. Oke.
4: Okay. Aku merindu.
1: Oke, okay, siap.
4: Ketemu Mbak lagi nya sampai tugas selamat
1: rumah. Amin.
4: Terus sama tadi sangat kompak semuanya lah tanpa kecuali.
1: Iya. Oke.
4: Terima kasih.
1: Makasih ya Bu Senasrer. Waalaikumsalam. Satu lagi dah penelponnya ya. Assalamualaikum Dendang Merian.
5: Waktunya tamdang dutan. Assalamualaikum Bu Mira.
1: Monita.
5: Bu Mira ya?
1: Monita ini.
5: Monita.
1: Mbak Farida.
5: Bonita. Iya.
1: Apa kabarnya lawas ditemu?
5: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Cuaca di sini adem-adem cuaca.
1: Alhamdulillah adem. Langsung eta Mbak Farida ya berikas lagu karena dah para azan asar di Samarinda nih. Mau lagu apa?
5: Oh iya ya. Lagunya itu tadi apa ya?
1: Apa ya? Sisanya nih.
5: Ditipu kekasih.
1: Sendiri. Oke, okay, iya.
5: Iya.
1: Oke, okay, siap. Ditipu kekasih sendiri masuk. Iya. Sapanya boleh.
5: Iya, salamnya untuk semuanya aja dirangkul aja karena waktunya singkat ya.
1: Siap.
5: Ini kan azan ya, jadi salamnya untuk semua-semuanya saja ya.
1: Siap.
5: Yang sudah gabung-gabung tadi, yang belum gabung, salam sehat, salam kompak selalu.
1: Siap.
5: Bonita, dilanjut ya.
1: Iya,
5: terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Farida. Singkat padat jelas etam ya. Mohon maaf Mbak Farida ya. Jumpa lagi lain kesempatan. Ya, tak keren yang sana etam lanjut nelinga ya karena azan asar ini akan berkumandang pukul 15.41 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Atam Naling lagu pertama, Aku Terpikat Dirimu.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R
0: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
5: Baunya pang sungai ini leh.
6: Tegak apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
7: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
8: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
9: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
10: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Kerandian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busumbo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Ya, keren yang sana datang mendengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menaikkan ibadah sholat asar bagi yang menjalankan ya. Boleh ya, ndak tama nih di sesi pertama nih, boleh bisa ditelepon di WhatsApp, di Facebook, dan jadi live chatnya Rere Digital, boleh dan itu bacakan ya. Atau yang ndak tama di sesi kedua karena dah mepet waktunya juga boleh ya. Tapi ini terbacakan dulu satu yang udah tama lewat Facebook. Ada Bu Sahmat Hudori, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Waalaikumsalam Busu. Ini kenapa kah nih ya? Semoga sehat selalu. Jakarta hadir, request lagunya nomor 12 Seraya Selfie Ama. Terima kasih. Terima kasih juga Bu Sahmat Hudori ya. Oke, keren di sana ada pukul 15.54 ya. Nek Deng Taman nih di telepon, di WhatsApp, dan juga di Facebook juga ada Nek Deng Taman di telepon juga. Jadi kita melanjut nelinga lagu ya. Dia akan merapat lagi tentunya pukul 16 ya, di ke 1 jam terakhir. Masih dengan Mbak Nita juga, kita melanjut nelinga lagu dangdut selanjutnya. Kenapa nih mulai belibet-belibet carangnya? Di balik cadar biru dari Armet KDI.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroan Dengsana Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Samarinda memanfaatkan kegiatan open house sebagai ajang menunjukkan perkembangan siswa setelah satu tahun menjalani pendidikan berasrama. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah tumbuhnya kepercayaan diri anak-anak untuk memiliki cita-cita yang lebih luas. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Samarinda Rabiatul Adawiyah mengungkapkan hal tersebut usai kegiatan peringatan satu tahun berdirinya Sekolah Rakyat secara nasional yang digelar pada Sabtu 20 Juni 2026 di Jalan Eri Suparjan, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara. Menurut Sida, sebagian besar siswa berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan lingkungan yang minim akses informasi mengenai berbagai profesi. Kondisi tersebut membuat banyak anak belum berani membayangkan masa depan yang lebih luas. Selain perubahan perspektif murid akan masa depan mereka, Rabiatul menilai perkembangan siswa dari sisi akademik juga cukup baik. Hal itu terlihat dari hasil rata-rata rapor siswa yang sekaligus dibagikan usai kegiatan open house. Meski demikian, pihak sekolah tetap menerapkan evaluasi sesuai kemampuan belajar masing-masing anak. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
3: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Meriam, waktu

0: Ya keren ya San, abu sama galanya lanjut lagi ya. Pukul 16.06 waktu Indonesia Tengah, lanjut di Dendang Merian, waktunya Tamdang Dang Dang Dang Dutan. Oke keren deh sana, Itam siapa dulu yang ditelepon WhatsApp ya. Dan ada yang tama, assalamualaikum Dendang Merian.
1: Waalaikumsalam Dendang Merian, waktunya Etam Dang Dang Dang Dang Dang Dutan.
0: Alhamdulillah, apa kabar Mbak Nana?
1: Ya leh, di sini mendung leh, gerimis.
0: Oh gerimis, ini di, jadi mendung, tidak hujannya.
1: Ya karena situ kan ada pawangnya.
0: Oh iya bener.
1: Ada pawangnya kan, Mbak Ira masih di situ kan?
0: Oh baru mulang.
1: Oh baru pulang kan pawangnya.
0: Bisa hujan ya nih.
1: Masa keluarnya pulang di jadian hujan. Makanya pulang tadi tuh gelap betul loh.
0: Aku iya lihat. Itu sudah sekali tadi digelap benar nih, jadi sekalinya ya Allah
1: ya, prank kan tawangnya udah pulang.
0: Habis nih Hani nunggu ya Hani ya. Iya, Mbak Nana nak request lagu apa?
1: Ini apa aja lagi ini yang ada nih?
0: Yang tersisa ada Lagi dan Lagi, Aku Enggak Gitu, Maunya Apa Sih, Gundah, Jangan Halu, Takdir, sama Tiara.
1: Aku Tiara aja dah.
0: Tiara aja dah. Oke, siap.
1: Aku sampainya. Aku ya, buat sumisran tadi ya. Apa lu pantun kok kayak gitu? Kalau parah aja aku lempar lawan Nanu nih.
0: Lele, ngeri-ngerinya.
1: Urangnya biasa aja, Bonita. Urangnya memang penggayaan.
0: Iya, itu sudah.
1: Aku bilang, yang tadi tuh ada julak serondengnya.
0: Iya.
1: Nah, bubuhan kita masukkan pulang ke sini.
0: Alhamdulillah, kesehatan.
1: Buat Bapak Haji Masran juga lah, semoga selalu buat pusu Ari. Ini kalau saudaraku belum masuk?
0: Belum.
1: Kok tumben belum masuk, biasanya masuk.
0: Itu sedah, ajak Mbak.
1: Ya buat Mbak Reni ya, semoga selalu buat Mbak Reni yang kreces, semoga selalu sebagai jam banjir lagi Mbak Reni. Buat Bu Ari juga ya, buat musuh Ago juga, buat musuh Kutai dan itu ya. Buat Bu Elsa, yuk Bu Elsa, masukkan Bu Elsa, jangan berjoget terus Bu Elsa.
0: Benih dikit.
1: Iya, sebenarnya berkarokan, Bu.
0: Oh iya kak.
1: Iya, berkarokan buahnya. Aku ini bisa masukkan kan, dia ada suaranya, Bu.
0: Siap.
1: Ada suaranya kayak semut, Mbak. Saudaraku juga ikutan juga karaoke ini. Biasanya ini.
0: Mantap, Pak Tuleh.
1: Hari Minggu kan biasa cara berkarekan yang di sebelah, Mbak.
0: Iya, siap.
1: Nah, buat siapa lagi? Pokoknya buat segala-galanya aja ya.
0: Buat siap.
1: Buat Bonita yang krecek ini, yang mau pulang hati-hati ya.
0: Makasih Mbak Nana. Udah
1: cukup ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana yang krecek. Sapa sebelah sini adalah. Assalamualaikum Dendang Merian.
2: Dendang Merian, Dendang Dang Dutan.
0: Apa kabar Bu Siis?
2: Baik Mbak.
0: Alhamdulillah. Nek, jadi hujan aja situ kah?
2: Jadi hujan.
0: Oh ini hujan sekarang?
2: Dah banti dah.
0: Oh stumat mahas itu. Ya di sini Nek jadi tuh. Hek. Nggak berikas lagi apa Bu Siis?
2: Lagu ada
0: sisanya Lagi dan Lagi, Aku Enggak Gitu, Maunya Apa Sih, Gundah, Jangan Halu, sama Takdir.
2: Gundah itu siapa?
0: Gundah Ike Nurjana.
2: Ike Nurjana.
0: Itu aja. Oke, siap. Sapanya ada?
2: Sapanya dari Mbak Nana ya.
0: Oh
2: ini Mbak Torida, Mbak Menderika, Yusuf Abdurrahim. Segalanya ya Mbak.
0: Siap segalanya. Oke.
2: Mudah-mudahan segalanya.
0: Amin kita juga.
2: Sehat, semoga lagi kita sehat
0: Mbak. Amin kita juga Bu Sia. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Alhamdulillah. Siapa sebelahnya lagi? Assalamualaikum Dendang Merian.
3: Waalaikumsalam. Selamat sore. Waktunya Etam dan Mbak Nita.
0: Busut. Tajudin.
3: Iya betul.
0: Apa kabar?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di mana kita busu? Lupa saya.
3: Minahasa.
0: Oh iya, di Minahasa. Gimana nih cuaca sana busu?
3: Panas terik ini.
0: Oh panas terik, Alhamdulillah.
3: Krem terbakar nih.
0: Waduh.
3: Panas banget
0: soalnya. Pakai sunscreen busu, asing.
3: Iya.
0: Iya, siap. Mau request lagu apa busu Tajudin?
3: Wanita yang pilih ya.
0: Yang pilih, oke siap. Siapanya?
3: buat semuanya aja. Apa kabar wanita Rini?
0: Oh ya alhamdulillah sehat. Ya Allah langsung benih ya. Kita makan? Sehat juga ya Bu Su ya.
3: Iya udah makan?
0: Nah, alhamdulillah sudah aman.
3: Oh, iya. Buat wanitanya jaga kesehatan.
0: Iya. Siang ya. Besok nanti kita lihat ya. Nita lupa juga. Oh iya, siap. Makasih Bu Su ya.
3: Assalamualaikum, selamat sore. Makasih.
0: Waalaikumsalam, selamat sore. Sebelum menyapa Bu Su Wahyu, kita bacakan dulu yang ada di WhatsApp ya. Ada Bu Su Rinjani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dedeng Merian Oknya Tamdang Dang Dang Dang Dutan. Requestnya lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu dari Danang ya. Untuk mendengar RRI Perompet Samarinda di mana aja berada dan suara RRI Perompet Samarinda dapat didengar. Ucapannya selamat Merian. Selamat beraktivitas, semoga sehat dan bahagia selalu. Untuk Mbak Nita, terima kasih waktunya, sehat dan bahagia selalu. Amin, melangkan di hati-hati. Salam hormat dari Gunung Rinjani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, tamu sapa dulu telepon WhatsApp. Assalamualaikum, Danang Merian.
4: Danang Merian, waktunya itu melakukan.
0: Apa kabar ya, Bu Su? Sehat?
4: Baik, Bu.
0: Baik, hujan di LPS nanti, belum?
4: Dia ada cerah aja.
0: Dia ada cerah aja. Oh di sini nih ya Tuhan, tepreng cuaca hari ini nih. Belum hujan ya gitu. Yamin nih dari tadi. Ya tuh Bu Su. Enggak berisik.
4: Video call aku, Bu.
0: Lagunya video call aku. Oh iya, dia tam dengarkan habis nih ya. Satu lagu lagi. Aman. Ada sama
4: untuk apa? Antrian. Call di video, Bu.
0: Kenapa?
4: Video call. Memangnya mau bermasal.
0: Iya, callnya di video memang juga.
4: iya, untuk wanitanya sama tergagas aja ya.
0: Siap, makasih Bu Su Wahyu
4: ya datang ya.
0: Siap.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung tak tenangkap tuh ya video call. Call di video. Atau siapa ditelepon lagi? Assalamualaikum Dendang Merian.
5: Waalaikumsalam Dendang Merian. Waktunya Etam Dangdutan.
0: Siapa di mana ini?
5: Dengan Hanye di Sendawar.
0: Iya, Bu Su Hanye, apa kabar?
5: Kabar bahalap-bahalap bunyi cikarut jua.
0: Apa arti itu?
5: Hah? Kabar baik-baik.
0: Oh, baik-baik. Itu,
5: bahalap-bahalap.
0: Bahalap.
5: Itu. Cuaca panas pol.
0: Oh, panas pol.
5: Kadang-kadang ada mendung. Tapi tidak berarti hujan.
0: Oh iya betul.
5: Ada angin-anginnya.
0: Angin nah. Aja ya.
5: Iya. Bu Nita, Bu Nita.
0: Kenapa?
5: Bisa kita membagi kesabaran itu.
0: Hah? Kenapa?
5: Sabar dan setia. Soalnya kadang-kadang kan ada pendengar dari tadi kan mendengar. Bu Nita, apa lagunya? Dengan sabarnya Bu Nita menyampaikan lagi.
0: Oh iya.
5: Nanti lagi. Begitu bagi hak sabarnya itu tegak apa tutup supaya sabar itu nah
0: melayani sabar Tam
5: itu dia lanjut lagi Mbok Nita ya
0: siap iya jadi lagunya umpetan aja Bu Su ya. Iya siap dah terputus iya Bu Su sehat-sehat ya. Ma, ada juga yang memadahi Nita nih sabar. Tapi kayaknya Nita nih sabar gak tuh orang. yang penting buat pendengar perempat nih apa sih yang endik gak tuh ya kan. Asik lah. Makanya itu keren dari sana ya pukul 16.15. Dan ada banyak lagu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang siap diputarkan di 1 jam terakhir Tendang Merian dengan Mbak Nita juga tentunya. Dan ada yang banyak juga yang tama nih. Dan ada lagi yang tama juga nih. Telepon, WhatsApp, Facebook. Wah segalanya live chat juga dah sepi ya Bu Sembak ya. Telinga lagu hak dikawani lagu selanjutnya dengan Sampaikan Rindu dari Susi Julia.

Muda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.

0: Ya kronosan lanjut tetap di dendang merian waktunya tam dang dang dang dang dang dang. Nah untuk saat ini pun di bmkg.go.id ya cuacanya malah cerah ini karena di sana di daerah Gunung Kelua ini ya mentari dah mendung hitam gelap gitu ini jadi rupa-rupanya ya. Etam sapahan ini lagi ya penelpon WhatsApp ada Bu Sulaiman Tela-tela. Assalamualaikum Dendang Meriah.
1: Halo Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dendang Meriah.
1: Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan.
0: Apa kabar Bu Sulawasen ditemu?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Halo. Ada nih suaranya nih.
1: Ada kresek-kresek suaranya.
0: Nah, iya kan, coba dikurangi anunya Busu.
1: Iya, angin, angin lewat.
0: Oh, radio kita Busu.
1: Iya. Mm-mm. Iya, jadi lintasan sore ini informasi terkini di sore hari ini. Mm-mm. Untuk Lobakung dan sekitarnya. Mm-mm. Cuacanya merok.
0: Merok. Oh, di situ.
1: Mendung.
0: Merok iya atau mendung situ ya. Mau geser dah mendung yeah. Itu Busu.
1: Gelap ini, Mbok.
0: Mbok oh, Putri kan nih? Bonita.
1: Oh, Bonita.
0: Itu sudah makanya. Saya
1: padah. Suaranya 11-12 saja.
0: Boleh. Makanya saya padah lawas bendik ketemu kita nih. Itu
1: yeah.
0: Sudah.
1: Saya lawas kada kedengaran Busu. Bonita, Bang lah.
0: Itu sudah sehat tuh, Busu.
1: Mbok Putri, Mbok Tata.
0: Iya, dengan Mbok Nita.
1: Jadi, informasi lalu lintasnya nih. Mm-mm. Rame nih Mbok, terutama rame. Sekali kendaraan roda 2, roda 4 ini.
0: Alhamdulillah.
1: Bahkan monster-monster ini Mbok. Karena ini hari Minggu Mbok lah.
0: Betul.
1: Banyak yang berjalanan ini, lagi jogging-jogging nih di Jalan Jakarta Lobakung nih.
0: Iya, siap.
1: Iya, sambil menggoreng tela-tela nih Mbok.
0: Mantap. Laris-laris ya Busu ya.
1: Kekanakan lagi menunggu belum masak nih tela-telanya.
0: Iya siap. Iya lanjut tak berat
1: Mbok, itu. Mbok mampir ke rumah Mbok.
0: Iya insyaallah mendadak kesana
1: Jalan Busu. Jakarta Blok I.
0: Iya siap.
1: Nomor 7 Mbok. Ini di teras nomor 7.
0: Di traktir tela-tela. Siap.
1: Iya teras nomor 7 Mbok lah.
0: Insyaallah lihat.
1: Iya ini ada ya. Ayam kriwil. Ayam katsu.
0: Siap.
1: Pentol.
0: Oke siap.
1: Iya. Salam berataan bola.
0: Siap, makasih Busu
1: mendengar
0: ya.
1: Dengar setia RRI Prompat di mana saja berada. Selamat sore.
0: Iya.
1: Selamat beraktivitas saja di sore hari ini karena hari Minggu lah.
0: Bener.
1: Selamat menikmati hari liburnya.
0: Siap. Terima kasih Busu ya.
1: Salam untuk Bobo ya.
0: Iya.
1: Watua Busu-Busu. Makasih Mbok.
0: Makasih
1: Bonita,
0: juga Mbok. Mbok sampai. Makasih Busu ya.
1: Kru-kru perempat juga Mbok.
0: Iya siap.
1: Yang ada di studio.
0: Iya.
1: Dimana saja berada. Selamat sore.
0: Iya.
1: Makasih Mbok. Lagunya apa nih Mbok?
0: Lagunya enggak berikas kan lagi dan lagi. Aku enggak gitu. Maunya apa sih? Jangan halu sama takdir. Itu mah sisanya.
1: Ya terakhir Mbok.
0: Yang mana? Takdir. Evita Mara.
1: Takdir. Ya.
0: Oh, ya. Oke.
1: Ya.
0: Makasih
1: ya, makasih Mbak.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sempat pun hak sida nih nunggu tela-telanya masak ya, Bot. Gabungan nih alhamdulillah yang penting kesehatan aja Bu Sulaiman ya, lawas benih terlihat ya. Etam siapa lagi nih? Assalamualaikum Dendang Merian.
2: Waktunya Etam dangdutan.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Busu Budi di Jonggol nih Mbok.
0: Oh
2: nih.
0: Iya Busu Budi, sehat kita Busu Budi.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya di sana tuh gimana tuh mendung juga kalinya.
2: Mendung nih Mbok, nggak turun tadi nih jadi.
0: Iya itu hak sama maha sama rinda nih juga Busu ya Allah. Nggak berikas lagu apa Busu tuh melangsung saja.
2: Lagunya umpatan takdir tadi ya Mbok.
0: Umpatan takdir aja. Oke siap. Ada sapanya Busu.
2: Sapa salamnya buat Sulaiman Tela-Tela tadi. Mudahan laris manis tuh.
0: Amin amin.
2: Terus buat segalanya aja ya. Mm-mm. Dari A sampai Z. Temani ke A lagi. Pokoknya ketinggalan tuh. Mudahan netang diberi kesehatan selalu seberataan.
0: Amin amin.
2: Buat Bonita sekeluarga juga mudahan sehat selalu ya Mbok.
0: Amin kita juga Busu ya, kesehatan segala.
2: Amin.
0: Amin.
2: Mulai hati-hati Mbok ya.
0: Iya makasih Busu ya, dah tama ya.
2: Ya, itu mah Mbok ya.
0: Iya, siap, makasih Busu Budi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, keren deh sana ya. Karena lagu etam nih banyak ya, etam lanjut nelinga lagu selanjutnya dengan Merindu dari Ayu Sasha.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya keren di sana, ada pukul 16.51 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu ya kebersamaan Etam di Dendang Merian hari ini. Bu Sembo, makasih banyak Indah Monitor tulah pukul 15 sampai wayah ini. Makasih juga yang dah tama, ada Bu Hamzah, Bu Ari, Bu Abdurrahim, Bu Kutai, Jolak Uto, Sarundeng, Bu Semisran, Bu Bersyukur, Bu Semamat, Bu Senasron, Bu Farida, ya Bu Samad Udari, Bu Serinjani, Mbak Nana, Bu Siis, Bu Tajudin, Bu Wahyu, Bu Hanye, Bu Sulaiman Teletela, Bu Budi, dan juga tadi Bu Reni yang disempat tama telepon ya. Tidak lewat WhatsApp aja tembus sapaan ya. Di Etam jumpa lain kesempatan ya Mbak Reni ya. Karena disempat nih menerima telepon lagi ya Bu Sembo. Mbak Nita pamit dari Dendang Merian ya. Makasih banyak ya. Mohon maaf pun ada salah-salah carang atau ada lagu yang disempat terputarkan, mohon maaf Bu Sembo ya. Etam lanjut lagi, selain akan ada Janur. Jadi tetap bersama

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17.01 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sana dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Pasar akan menggelar lomba memancing ikan dengan tajuk Mancing Mania yang rencananya diselenggarakan hari ini ya, Keroan Deng Sana, sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah di aliran Sungai Kan di Laut Tanah Grogol. Pada pelaksanaan lomba ini terdata lebih dari 1.000 peserta yang mendaftar untuk ikut ambil bagian dan unjuk kemampuannya. Bahkan selain pemancing dari Kabupaten Pasar, event lomba ini juga turut diikuti pemancing dari berbagai daerah sekitar. Kapolres Pasar AKBP Novi Adewibowo menerangkan kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kebersamaan Polri dengan masyarakat dalam momentum Hari Bayangkara ke-80 dengan tema Polri untuk Masyarakat. Polres Pasar juga mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas serta kebersihan lingkungan selama kegiatan berlangsung. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
2: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
3: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
2: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
3: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
2: Masa sih?
3: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
2: Kalau kuliner?
3: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
2: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
3: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
4: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren di sana, lanjut lagi Atam ya di Jelajah Nusantara hari ini, di mana hari ini kita akan berjalan-jalan bersumba ke daerah Cirebon. Nah, di sana Atam akan membahas tentang tempat-tempat wisata di Cirebon yang hits dan juga populer, di mana Atam akan langsung saja ya ke tempat pertama adalah Taman Wisata Goa Sunyaragi. Nah, menetap enggak wisata alam enggak tuh ya, sekaligus Etam bisa belajar sejarah dan juga budaya di sana. Etam bisa mampir ke Taman Wisata Sunyaragi Cirebon. Destinasi ini tuh dibangunnya tahun 1703, lama benih dah ya, oleh Pangeran Kararagen Cicit dari Sunan Gunung Jati. Kompleks ini tuh awalnya berfungsi sebagai tempat meditasi ya dan juga pelatihan prajurit Kesultanan Cirebon. Dan walaupun namanya Goa Sunyaragi, tapi tempat ini tuh sebenarnya tuh bukan goa keranda sana, tapi maksudnya sebenarnya bukan goa yang benar-benar alami gitu ya, tapi itu ternyata goa buatan. Dan juga struktur bangunan ini ya menyerupai goa, jadi bisa digunakan untuk meditasi. Selain itu juga ada panggung sendratari ya yang sering digunakan untuk pertunjukan seni budaya, dan itu juga menambah akhirnya daya tarik wisata ini tentunya sebagai tempat rekreasi yang edukatif juga. Jadi goanya nih tidak cuma goa maha, tapi ya itu bisa ada pertunjukan-pertunjukan budaya ya di sana, tuh kerana di sana ya masih banyak lagi yang lainnya, tapi Atam dikawani dulu dengan lagu Bengkulu yang satu ini dengan Gadis Impian.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, Angkara Messi.
6: Go! Ayo satu lagi. Boy, jagoan gua, go!
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap.

Lanjut bersembah ya ke wisata selanjutnya adalah Bukit Cinta Antigalau. Nah, di sini jadi salah satu destinasi yang ramai ya dikunjungi oleh warga lokal dan juga wisatawan. Tempat wisata ini sendiri di ketinggian bukit gitu ya. Jadi Atam tuh bisa melihat panorama Danau Satu Patok dan Gunung Ciremai dari sana. Dan juga menurut Atam ke sini gitu ya bersama dengan pasangan tuh di sana tuh baik benar ya. Atam tuh bisa melihat sunset atau matahari terbenam gitu. Terus juga suasananya romantis cocok nih untuk yang berpasangan atau dengan orang-orang yang tersayang lah pokoknya ya. Dan di sini bisa Atam foto-foto karena di sini tuh banyak benar spot foto yang baik gitu ya. Dan tegiknya nih ya ini nih intinya Bukit Cinta Antigalau nih atau tegik-tegik Bukit Steling enggak tuh keren namanya di sini ya. Dan selanjutnya juga ada Batu Lawang. Batu Lawang ini dikenalnya dengan formasi tebing batu raksasa ya yang membentuk celah tegak pintu. Nah, tempat ini tuh menawarkan panorama alam yang menakjubkan dan diperkenalkannya tuh udah dari tahun 2016, 10 tahun yang lalu ya, di mana kawasan ini tuh seluas 3 hektar dan sudah menjadi favorit juga bagi para pecinta alam, fotografi dan juga aktivitas luar ruangan, tegak hiking, panjat tebing sampai camping enggak tuh. Untuk fasilitas sendiri ada area parkir, tentu saja toilet, musola, area bermain anak-anak dan juga warung makan juga ada di sana. Keren di sana. Iyo. Atau lanjut lagi masih di Cirebon tentunya ya. Ada namanya Pantai Kejawanan. Nah, mau naik tuh ke pantai. Di sini di pantainya baik benar nih keren di sana karena ombaknya tuh tenang dan juga pasir putihnya itu halus. Jadi pengunjung tuh biasanya akan diperbolehkan berenang di tepian pantai gitu ya. Dan Etam misalnya ngajak keluarga atau anak-anak, pantai ini baik untuk Etam bermain pasir gitu. Nah, di sana juga Etam bisa ya nikmati suasana pantai, bisa berkeliling dengan pakai perahu karena Etam bisa nemukan banyak nelayan di sana yang akhirnya nyewakan perahu sida gitu keren di sana. Ya, menetap ndak pakai perahu ini murah benar ya, kisaran 5.000 sampai 10.000 rupiah aja gitu per orangnya.

0: Topeng panji merupakan salah satu jenis topeng Cirebon. Topeng panji menggambarkan bayi yang baru lahir ke dunia dan figur dari kalangan raja bangsawan, sekaligus cermin dari sublimasi kewibawaan serta ketenangan. Dalam falsafah Jawa, panji menggambarkan filosofi kehidupan dan budi yang luhur serta penyerahan diri pada Tuhan. Dalam sufi Islam, ia berada pada tingkat tertinggi posisi manusia yang insan kamil, yaitu perilaku yang tidak goyah serta menyadari bahwa setiap hembusan nafasnya adalah dari Tuhan.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lanjut Bu Sombo, ada yang selanjutnya Kampung Batik Trusmi. Nah, Beta bisa ke sini dan menjadi salah satu sentra batik dengan 3000 lebih pengrajin ya yang membuat beragam motif batik khas Cirebon, TG Mega Mendung, Singa Barong dan Paksi Naga Liman. Beta bisa nyaksikan jual langsung di sini ya. Proses pembuatan batik mulai dari tahap melukis sampai tahap pewarnaan gitu kerandeng sana. Dan selain berbelanja di kampung ini juga Beta bisa merasakan pengalaman kulineran khas Cirebon, TG Empal Gentong dan juga tahu gejrot. Nah, terus kerandeng sana di sini juga Beta bisa mengunjungi makam Ki Gede Trusmi yang menjadi situs sejarah penting dan sering dikunjungi dalam upacara tradisional memayu buyut Trusmi. Ada juga Bukit Gronggong yang menawarkan pemandangan spektakuler dari ketinggian kaki bukit. Di sini Beta bisa menikmati pemandangan kota Cirebon, Gunung Ciremai dan perbukitan-perbukitan yang masih hijau-hijau gak terkerandeng sana. Selanjutnya juga ada wisata Talaga Langit. Masih di Cirebon, tentunya dengan daya tarik utama adalah kolam renangnya yang memberikan sensasi tegak berenang di atas awan. Nih sebutnya Bu Sombo. Karena pengunjung gitu ya, etam gitu ya, kawan nikmati pemandangan kota Cirebon, Danau Setupatok sampai ke Laut Pantura langsung dari kolam berenang. Wis mantap beneh gitu kerandeng sana. Nah, di sana juga bisa etam juga mengeksplor 3 gua alami gitu atau ya yang ada di sana, TG Gua Cinta dan juga Gua Adipati. Selanjutnya juga ada Taman Air Ciperna Kiai Masni atau Waterpark Kiai Masni. Di sini adalah terkenal juga ya wisatanya gitu kerandeng sana, dan jadi daya tariknya adalah ada 9 kolam renang dengan berbagai kedalaman dan juga fasilitas TG ember tumpah dan juga seluncuran. Yang terakhir ada Bukit Plangon. Bukit Plangon ini sendiri adalah salah satu situs ziarah ya, yang penting di Cirebon. Di puncak bukit ada makam 2 tokoh penyebar Islam di Cirebon, yakni Pangeran Panjunan dan Pangeran Kejaksan yang merupakan putra dari Raja Sulaiman bin Hud al-Baghdad. Dan etam mun kesini ya, etam harus mendaki 224 anak tangga yang segalanya tuh dikelilingi oleh pepohonan jati untuk mencapai makam ini kerandeng sana. Jadi etam harus kuat ya, amun di etam latihan dulu di rumah, mun etam ndak berziarah ke Bukit Plangon ini kerandeng sana. Dan di sana tuh juga ada gapura bergaya Hindu ya, yang menjadi pintu gerbang menuju area makam. Tuh harus banyak-banyak naik tangga ya, karena etam harus menaiki anak tangga sebanyak 224. Banyak banget ya. Menik kuat tuh jereh lah gitu ya. Ya kerandeng sana itu destinasi wisata-wisata yang ada di Cirebon yang bisa etam kunjungi, karena tempat-tempat wisata yang kita pada tadi itu termasuk juga hits dan populer di Cirebon. Akhirnya kerandeng sana iya, informasinya kami kutip dari laman website traveloka.com. Menjadi akhir kebersamaan etam di Seperahja Janur, maksud Nita ya, Jelajah Nusantara. Habis ini 1 jam lagi dengan Mbak Nita di Zona Petang. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur resmi melakukan evaluasi mendalam dan memperkuat pengawasan di kawasan Jalan Pesut, Kelurahan Sungai Dama, Samarinda. Langkah strategis ini memfokuskan perhatian pada rukun tetangga atau RT 9 hingga 16 dari total 33 RT yang ada di wilayah tersebut guna mengantisipasi pengaktifan kembali aktivitas peredaran narkotika. Berkaca pada karakteristik kompleksitas Kampung Ambon di Jakarta, kepolisian menerapkan pendekatan berbasis komunitas dan tindakan pencegahan dini agar area padat penduduk ini tidak bertransformasi menjadi sarang peredaran gelap narkoba yang terorganisasi. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim, Romilus Tamtelahitu, mengatakan bahwa Kampung Bebas Narkoba ini adalah wujud implementasi nyata dan strategi utama dari program P4GN, Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. Romilus menjelaskan benteng pertahanan yang dapat dilakukan upaya penanganan terbaik pencegahan dan peredaran tersebut ada di tempat hiburan malam, apartemen, kos-kosan, hotel, termasuk di permukiman padat penduduk. Maka sebagian kawasan pemukiman Sungai Dama dipilih dan Jalan Pesut sebagai pusat peredaran narkoba. Sidajo menekankan bahwa pengaktifan kembali Kampung Bebas Narkoba di Sungai Dama ini berbeda penanganannya dari tahun 2023. Setelah dievaluasi oleh Polda Kaltim, kawasan Jalan Pesut memiliki tingkat kerawanan secara kualitatif dan ilmiah. Samarinda memegang angka penyalahgunaan narkotika tertinggi di Kaltim. Kelurahan Sungai Dama, khususnya Gang Pesut, secara historis memang teridentifikasi sebagai salah satu titik paling rawan. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Ya, keren desa, kita lanjut lagi di Zona Petang, tentunya dikawani dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan azan maghrib ya, yang hari ini akan berkumandang pukul 18.19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
3: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
4: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
3: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
4: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
3: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
5: Dua hari berikutnya.
3: Mana laptopnya Wak?
6: Ini nah laptopnya.
3: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
6: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
5: Ingat, teliti sebelum membeli.
3: Sungguh, teganya, teganya, teganya, teganya.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Ya, keranda sana datang mendengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Ya, Bu Sumba, Etam lanjut tentunya di zona petang hari ini. Etam akan membuka kebersamaan Etam dengan informasi seputar Piala Dunia ini, Bu Sumba. Nah, lebih tepatnya Etam akan membahas tentang Lucien de Laurens, yaitu seorang mencetak gol pertama di Piala Dunia. Jadi masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, ini dia akan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien de Laurens dari Prancis yang mengantarkan tim Sidaya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi yang mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola dan terukir sejarah tersebut di kota ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurens ini sendiri berlaga dalam 10 penampilan ya untuk timnas negaranya.

ya, sampai akhirnya mengakhiri karirnya sebagai pemain pelatih di Besançon sebelum membeli sebuah bar, tempat di mana Sidatu jarang pernah ya membicarakan tendangan volinya, tendangan bolanya pada menit ke-19 melawan Meksiko ini, keren di sana. Nah, gol pertama kali itu ya Sidatu teringat lagi gitu, di mana memang pada saat malam gala yang diselenggarakan oleh panitia Piala Dunia FIFA Italia 1990. Jadi pada saat Piala Dunia Prancis 1998 tiba ya, mantan pemain Sokhaus ini ya udah hampir menjadi harta nasional ibaratnya, karena memang sudah dibicarakan gitu dan just benar-benar dikenang gitu karena di sana. Dan juga Zidane sendiri ya, lahirnya tuh di Prancis 10 Desember 1907 dan pria bertinggi badan 162 cm ini tuh menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Nah, Lauren ini sendiri meninggal pada 11 April 2005 di Besançon. Namun ya, Zidane tentunya akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia Busu Ambo. Informasinya kami kutip dari laman website rri.co.id.

0: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Kamu lagi ngapain?
2: Aku lagi denger Perompat RRI.
1: Oh iya, emang bisa? Lewat
2: bisa
1: HP?
2: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiar di kolom live RRI digital sekarang.
1: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
2: Oke deh, keren.
3: Saya, Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
4: Saya, Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Kami udah download nih RRI digitalnya.
4: Kalian kapan?
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Ya karawan di sana.
1: Di terasa ada waktu menunjukkan pukul 18.46 waktu Indonesia Tengah. Yo, satu info lagi menita dapat ya. Dimana nih tentang tips mengendalikan gangguan kecemasan melalui terapi dan juga gaya hidup. Ini judulnya ya, dimana memang gangguan kecemasan itu bukan sebuah vonis akhir yang bisa disembuhkan, tapi melalui kombinasi terapi medis yang tepat dan juga penerapan gaya hidup yang sehat, penderita gangguan kecemasan ini bisa kembali hidup produktif. Nah, salah satu dokter spesialis kedokteran jiwa RSJD Atmahusada Mahakam Kaltim, Dr. Nurulita SPKJ, Sidato menjelaskan bahwa penanganan kecemasan ini bisa dimulai secara mandiri. Langkah awalnya tuh bisa diupayakan di rumah dengan cara teknik peredaan ketegangan otot dan pikiran. Misalnya aja olahraga ringan kayak jogging pagi, yoga atau berenang, ini terbukti efektif ya membantu meredakan ketegangan psikis. Selain itu juga penderitanya disarankan melakukan hobi yang disukai sebagai bentuk healing atau penyegaran pikiran. Namun misalnya usaha mandiri ini baru aja ternyata tem coba tidak hasil apa-apa gitu ya, bantuan profesional melalui terapi medis dan psikologis ini diperlukan gitu. Dokter biasanya akan menegakkan diagnosis dulu baru melalui wawancara klinis sebelum akhirnya menentukan langkah terapi. Kepatuhan penderita dalam menjalani pengobatan secara berkelanjutan juga menjadi kunci utama ya dari kesembuhan atau kontrol emosi yang baik. Penderita ini juga wajib menghindari zat pemicu, tegi alkohol, narkoba, dan juga menjaga kualitas tidur malam yang cukup. Jadi Etam sebagai masyarakat jiwa diharapkan nih, para dokter-dokter jiwa, bahwa sudah tuh mengharapkan Etam tuh di lagi ya menyepelekan gangguan kecemasan dan mulai membangun gaya hidup yang sehat jiwa dan raga. Itu keren dari sana. Informasinya masih kami kutip lagi-lagi dari laman website rri.co.id. Sekaligus menjadi informasi terakhir ya di zona petang dan menutup kebersamaan Etam dalam rangkaian Samarinda Merian edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Empai Senin Etam jumpa lagi di rangkaian Samarinda siang ya. Ada Mbak Nita lagi ngawani kita segalanya. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita. Selainnya akan ada busu pending ngawani kita ya dalam rangkaian Samarinda malam. Sekali lagi saatnya Mbak Nita pamit, mohon maaf dari salah-salah carang. Semoga kau bermanfaat dan kau menghibur kita segalanya bersama hari ini. Kesehatan ya, Etam selalu dalam lindungan Allah dan jadi dekatkan dengan orang-orang baik dan juga hal-hal baik serta lingkungan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Saatnya menit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 19 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kroanding sana. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek resmi membuka kembali pendaftaran beasiswa program doktor untuk dosen Indonesia atau disingkat dengan BPDDI tahun 2026. Program ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia di sektor pendidikan tinggi nasional. PLT Kepala Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi atau disingkat dengan PPAPT Kemendikti Saintek Sandro Mihradi mengungkapkan bahwa program yang telah berjalan sejak 2025 ini telah memberikan manfaat kepada 1.269 dosen di seluruh Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menekankan bahwa dosen merupakan aset terbesar pendidikan tinggi yang berperan vital dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan penelitian. Ia mendorong para dosen untuk segera memanfaatkan kesempatan ini guna mempercepat peningkatan kompetensi akademik mereka. BPDDI 2026 ditujukan bagi dosen tetap pada perguruan tinggi di bawah koordinasi Kemendikti Saintek yang berniat melanjutkan studi ke jenjang doktor atau S3. Program yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN ini dirancang untuk meningkatkan kualifikasi akademik dosen, memperkuat kapasitas riset dan pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di level nasional maupun internasional. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Jika mendengar kata lalat, biasanya kita langsung berpikir bahwa hewan yang jorok. Tapi tahu kalau lalat juga dapat berguna bagi kesehatan manusia. Nah, ini fakta seru ya seputar masalah lalat. Sayapnya menyehatkan katanya, karena di sayap lalat itu terdapat gen reflin yang mengandung zat yang berkhasiat mengobati beberapa penyakit gangguan saraf seperti arteri dan mena. Glen Ferrin ini sendiri juga membuat lalat dapat menyempatkan sayapnya sebanyak 200-400 kali per detiknya. Oke, kedua, penciuman yang tajam hingga jarak 2 km. Yang ketiga, ada mata lalat rabun, muntah di atas makanan. Tapi ini dilakukan lalat karena di muntahannya tadi mengandung enzim polidrop yang berguna untuk mencairkan makanan sehingga lebih mudah dicerna. Satu lalat membawa banyak bakteri. Untuk yang berikutnya, umur lalat pendek setelah 14 hari, tapi telurnya banyak banget. Ada lagi nih kebiasaan jorok lalat, yaitu dalam jangka waktu 4-5 menit sekali, lalat pasti buang air. Saking seringnya, kita perlu berhati-hati ketika tubuh kita dihinggapi lalat jika sudah lebih dari 4 menit. Nah, sekarang gak ada alasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerandeng sana. Wah, ini lagi-lagi Bu Supendi, lagi-lagi Bu Supendi. Tiap hari Bu Supendi terus ya, yang mengawani. Semoga di sana dia akan pernah bosan dan tentunya dia akan pernah malas nelinganya ya kerandeng sana. Karena Bu Supendi pada malam hari ini kembali hadir untuk mengawani di sana dalam Samarinda malam hingga nanti merapat di jam 12 malam kerandeng sana. Tentu mengawali perjumpaan Bu Supendi, Bu Supendi ingin mengucapkan selamat bergabung nih dan tegak apa nih kabarnya hari ini kerandeng sana. Semoga sehat selalu, semoga tetap terhibur, semoga tetap bahagia dan aktivitas yang telah dijalankan pada hari ini karena hari ini masih dalam hari libur karena hari Minggu. Dan walaupun memang anak-anak sekolah sudah mulai libur karena di sana yo mulai kemai itu karena di sana hingga nanti di tanggal 12 atau tanggal 13 kalau Bu Supendi tidak salah nelinga informasinya tuh yo karena di sana di bulan depan. Jadi ya kalau anaknya sudah mulai masuk masa liburan, bolehlah karena di sana yo diajak untuk family time untuk meluangkan waktu agar keharmonisan di dalam keluarga bisa lebih hangat tentunya. Jadi bila sedang dalam fase liburan, anak-anak boleh diajak untuk berjalan-jalan karena di sana atau berlibur ke luar daerah juga boleh. Yang penting tidak terganggu dengan aktivitas pekerjaan karena di sana ya. Walaupun memang memungkinkan untuk cuti, silakan karena di sana ya. Karena kapan sih, kapan lagi gitu karena di sana ya, agar bisa meluangkan waktu bersama keluarga dan juga anak tentunya. Jadi bila kerandeng sana pada malam hari ini sedang berlibur, Bu Supendi mengucapkan selamat berlibur kerandeng sana. Semoga bahagia selalu, semoga pitisnya bisa digantikan dengan pitis yang lebih banyak lagi kerandeng sana ya. Karena memang tujuannya untuk menghibur keluarga, untuk membahagiakan keluarga. Semoga uangnya kembali lagi kerandeng sana ya. Dan Bu Supendi juga ingin mengucapkan selamat bergabung bagi kerandeng sana tentunya dimanapun saja berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Tentunya yang telinga kami melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun juga dapat diunduh kerandeng sana secara langsung melalui Play Store dan juga App Store. Kerandeng sana, ini Bu Supendi walaupun memang tadi kerandeng sana dari hambat jam 7 itu sudah berpergian ke Kota Bangun kerandeng sana yo. Dan tadi ketika pulang kerandeng sana menuju Samarinda, tadi sempat diguyur hujan di poros Kota Bangunnya kerandeng sana, dari kawasan Bukit Biru sampai kawasan mana tadi itu kerandeng sana Bu Supendi lupa tuh nama daerahnya. Kalau di salah Jonggon kerandeng sana ya, itu diguyur hujan. Nah Bu Supendi tidak tahu kalau Bu Supendi tadi dapat info di Samarinda malah di hujan kerandeng sana, cuman remes. Kalau di Tenggarong tadi sempat diguyur hujan tetapi juan tidak terlalu yang lama. Nah mungkin bisa diinfokan nanti kerandeng sana ya di WhatsApp kami kerandeng sana tegak mana sih tadi kabar cuaca di Samarinda dan sekitarnya di ya sekitar jam 4 merian hingga jam 5 merian kerandeng sana. Kerandeng sana di jam 7 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara kerandeng sana yo. Dan tentu Bu Supendi akan menyajikan informasi-informasi terkini agar deng sana di tertinggal informasi yang sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah etan tentunya. Kerandeng sana sembari menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya yang akan berkumandang di jam 7 lewat 34 malam. Etan telinga dulu ya berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Krondep sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Keranding senak saat nyata telinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Abu Humaid As-Saidi berkata, jika akan mendirikan sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan, lalu beliau mengucapkan Allahu Akbar. Hadis riwayat Ibnu Majah.
2: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
3: 3 weeks later.
2: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
4: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kerandeng Sanabu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat Isya bagi menjalankan untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng Senang dalam program Berita Daerah dan Nusantara. Ini Bu Sufendi akan menyajikan seputar Wamen Ekraf yang mendorong ruang komunitas menjadi motor literasi anak.

Grounding Sana Kemenecraft berkomitmen untuk memperkuat ruang komunitas kreatif yang berperan langsung dalam peningkatan literasi dan edukasi anak. Demikian yang disampaikan oleh Wakil Menteri Ekraf yaitu Iren Umar ke Teras Aksara di Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Dalam kunjungan itu, Iren meninjau langsung aktivitas pembelajaran berbasis komunitas. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperluas akses pendidikan non-formal yang berkualitas. Iren mengapresiasi inisiatif Teras Aksara yang dinilai mampu menjadi ruang interaksi edukatif bagi anak dan generasi muda. Menurutnya, keberanian bermimpi dan kemampuan beradaptasi menjadi bekal penting bagi anak-anak Indonesia dalam menghadapi masa depan. Dan Sida juga menegaskan nih karena di sana bahwa kesuksesan di semata diukur dari materi, melainkan dari manfaat yang didapat diberikan kepada sesama. Kegiatan kunjungan tur diisi dengan sesi belajar lewat bermain bersama Asosiasi Pegiat Industri Board Game Indonesia atau disingkat dengan APIBGI. Mereka memperkenalkan board game lokal sebagai media pembelajaran yang interaktif. Selain itu, keren di sana para siswa juga menampilkan nih karya kreatif dalam pameran yang bertajuk Museum Mimpi Anak. Sementara itu, pendiri dari Teras Aksara, Sri Suryandari, menyebut kunjungan Wamenecraft sebagai kehormatan besar bagi komunitas tersebut. Keranding Sena demikian untuk informasi dalam program Berita Daerah dan Nusantara seputar Wamenecraft. Dorong ruang komunitas jadi motor literasi anak yang bisa dikutip informasinya dari laman rri.co.id. Keranding Sena sebelum menutup perjumpaan etam dalam program Berita Daerah dan Nusantara, ini ada informasi terkini Keranding Sena dari PLN Samarinda Keranding Sena yo. Dimana untuk informasi yang satu ini akan terjadi peningkatan keandalan listrik pada 22 Juni 2026 dari jam 10 hambat hingga jam 1 siang. Untuk daerah yang akan terdampak dari pemadaman listrik ini diantaranya Galangan Kapal Cipto Mangunkusumo, Resto Lipan Hill, Perum Pesona Mahakam, UMKT, kemudian ada Selok Samarinda, Harmoni Mitra Utama, PDAM Gunung Lipan, Telkom Samarinda Seberang, Dealer Mitsubishi Samarinda, BPMP Provinsi Kalimantan Timur, Polnes, Politani, Jalan Samratulangi, Jalan Cipto Mangunkusumo sebagian, Rumah Sakit Tingkat 4 Samarinda, Mosat Tower, serta Jalan APT Pranoto sebagian. Ini untuk informasinya bisa dikutip dari akun Instagram @PLNSamarinda. Mungkin keranding sana ini ada kaitannya dengan kebakaran beberapa hari waktu yang lalu ya, keranding sana yang terjadi di sekitar kawasan tersebut. Sehingga ini pada empai akan diperbaiki dalam rangka peningkatan keandalan listrik keranding sana, sehingga akan terjadi pemadaman listrik sementara di kawasan tersebut. Keranding Sena selepas ini di jam 8 malam hingga merapat di jam 9 malam, Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program Beseprah Bekesa Seputar Budaya Daerah. Tetap bersama kami di RRI Promas Samarinda bersama dengan Bu Supendi dalam sajian Samarinda Malam.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: beragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Pro-Ompang RRI. Suara Budaya Samarinda.
1: Kabar Etam Pro-Ompang RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana, banyak konsumen kerap mendapati telur ayam berukuran besar dijual dengan harga lebih murah dibandingkan ukuran kecil. Guru Besar Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor atau IPB University, Profesor Niken Ulupi, menjelaskan bahwa fenomena ini dipengaruhi oleh pola konsumsi masyarakat Indonesia. Menurut Profesor Niken, sebagian besar telur di Indonesia diperdagangkan dalam satuan kilogram. Hal ini membuat konsumen terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah lebih memilih telur berukuran kecil karena dalam 1 kg bisa mendapatkan jumlah butir yang lebih banyak, sekitar 16 butir atau lebih. Ia menegaskan bahwa ukuran telur sama sekali tidak menentukan kualitas maupun keamanan pangan. Selama ayam dipelihara dengan manajemen yang baik, diberi pakan berkualitas dan dalam kondisi sehat, telur besar maupun kecil tetap aman untuk dikonsumsi. Prof. Niken memaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran dan kualitas telur, di antaranya ayam yang baru mulai bertelur biasanya menghasilkan telur berukuran kecil, sedangkan telur yang lebih besar dihasilkan sering bertambahnya usia ayam. Strain ayam serta ketersediaan pigmen dalam pakan mempengaruhi ukuran dan warna kerabang atau cangkang, serta kualitas telur akan menurun seiring lama penyimpanan, terutama jika disimpan pada suhu ruang. Untuk mendapatkan telur yang baik, masyarakat dihimbau untuk memperhatikan kondisi fisiknya. Telur berkualitas memiliki ciri-ciri kerabang halus, bersih, dan warna merata, tidak retak atau pecah, memiliki bentuk oval yang normal. Serta jika tersedia alat peneropong, pilihlah telur dengan kantong udara yang kecil pada bagian ujung tumpulnya. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.
2: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
3: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
2: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
3: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
2: Jangan lupa, saring sebelum sharing.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Keranding sana di jam 8 malam hingga merapat di jam 9 malam, Bu Supendi akan mengawani deng sana dalam program Beseprah, berkisah seputar budaya daerah. Keranding sana pada malam hari ini, Bu Supendi akan mengajak deng sana untuk berbincang seputar kuliner. Karena kalau etam berbincang seputar kuliner nih, pasti dia akan pernah habis-habis yang keranding sana ya. Dan apabila sedang dikesahkan, itu bisa menggiurkan etam nih kalau sedang telinga pada malam hari ini. Apalagi kalau misalkan dalam kondisi perut yang sedang kosong keranding sana ya. Aduh, rasanya langsung pengen mencicipi maha nih. Ini untuk kuliner yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu sejarah empal gentong. Nah, mungkin kalau Kerandeng Sena pernah nelinga bersama kami di RRI Perumah Samarinda, ketika Bu Supendi mengawani Deng Sena pada Pantas Sunda, beberapa waktu yang lalu memang sedang ada perbincangan Kerandeng Sena antara Bu Supendi dengan Teh Iis yang kala itu berbincang seputar empal gentong. Yang awalnya Bu Supendi kira Kerandeng Sena yo, ini empalnya tuh berbentuk seperti gentong, gede gitu Kerandeng Sena yo. Dan ternyata ini bukan seperti apa yang etam pikirkan dan juga etam bayangkan. Dan nanti akan etam bahas secara mendalam seperti apa sih Kerandeng Sena yo, sejarah dari empal gentong, kuliner nikmat khas Cirebon. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang nggak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga!

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busumbo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

0: murid.
1: Iya guru.
2: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
2: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Krondeng Sena Empal Gentong, khas kuliner dari Cirebon. Ini menjadi salah satu kuliner legendaris di mana diperkirakan telah ada sejak abad ke-15. Keunikan sajian ini Krondeng Sena terletak pada teknik memasaknya yang menggunakan gentong atau periuk tanah liat serta kuah santan berwarna kuning yang kaya akan rempah.

Kalau dilihat dari sejarahnya, Karanding Sanayo, kehadiran empal gentong ini merupakan hasil dari percampuran budaya berbagai bangsa, yaitu Indonesia, Arab, India, serta Tiongkok. Pengaruh Arab dan India, Karanding Sanayo ini terlihat pada konsep kuah yang menyerupai gulai. Sementara perpaduan rempah-rempah yang kuat serta teknik memasak ini berasal dari perpaduan budaya Nusantara, Tiongkok, serta India. Hal ini juandi terlepas nih Karanding Sanayo dari posisi Cirebon di masa lalu yang menjadi melting pot atau tempat pertemuan bagi masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Meskipun daerah asalnya belum dapat dipastikan secara mutlak, tetapi Karanding Sanayo banyak pendapat yang mengatakan bahwa Desa Betembat, Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon menjadi daerah yang merujuk kepada asal-usul dari kuliner empal gentong. Daerah ini dikenal sebagai pusat penjagalan hewan Karanding Sanayo, sehingga masyarakat setempat memiliki akses mudah terhadap daging sapi atau kerbau. Awalnya Karanding Sanayo, masyarakat ini hanya mengolahnya untuk konsumsi pribadi. Namun seiring berjalannya waktu, kuliner ini mulai diperjualbelikan dan semakin dikenal luas, menjadikannya salah satu ikon kuliner khas Cirebon yang wajib dicoba saat berkunjung ke wilayah

Demikian koran Desanya, pembahasan item seputar sejarah dari empal gentong yang menjadi kuliner khas nikmat khas Cirebon. Jadi bukan bentuknya seperti gentong ya koran Desanya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Dimana untuk pembuatannya ini baru menggunakan gentong, namanya makanya empal gentong, dan memiliki kuah santannya tadi warnanya kuning ya, sama seperti gulai koran Desanya. Ini memang nikmat dari gambarnya koran Desanya yo. Semoga suatu saat Etam bisa menikmati hidangan khas dari Cirebon tersebut, atau mungkin bagi Desanya yang memiliki ide untuk membuka usaha yang satu ini juga boleh koran Desanya, agar Bu Supendi bisa mencicipinya tentunya koran Desanya. Jadi ini perlu lagi nih Bu Supendi jauh-jauh ke Cirebon baru bisa makan empal gentong ya koran Desanya. Untuk informasinya ini tadi Bu Supendi kutip dari laman detik.com. Koran Desanya, selepas ini Bu Supendi akan mengawani Desanya dalam program Bepantun. Jadi Bu Supendi nanti tunggu kehadirannya koran Desanya ya di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541736152, atau juga bisa gabungan melalui WhatsApp kami di nomor 0811581994.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroan deng sana. Presiden University resmi meluncurkan program Joint Degree bekerja sama dengan Queensland University of Technology atau disingkat dengan CUTE Australia. Melalui kolaborasi ini, mahasiswa berkesempatan meraih dua gelar sekaligus dari kedua universitas ternama tersebut. Program ini dirancang untuk menjawab tantangan industri global dengan fokus utama pada bidang studi administrasi bisnis, khususnya konsentrasi digital marketing. Skema perkuliahan yang ditawarkan menuntut partisipatif aktif mahasiswa di kedua negara, yaitu pada dua tahun pertama dengan studi dilaksanakan di Presiden University Indonesia, serta satu tahun terakhir studi dilanjutkan di CUTE Australia. Wakil Rektor Akademik Riset dan Inovasi Presiden University Dr. Adi Setyo Santoso ST MBA menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen kampus dalam memperluas kolaborasi internasional. Selain mendapatkan dua ijazah resmi, mahasiswa yang mengikuti program ini diharapkan mendapatkan beberapa keuntungan strategis. Di antaranya, pengalaman belajar lintas budaya dan peningkatan keterampilan intelektual, yaitu interkultural, akses jaringan profesional global di berbagai industri, kurikulum yang disusun berdasarkan standar internasional, serta peluang karir yang lebih kompetitif di perusahaan multinasional dan organisasi internasional. Inisiatif ini menegaskan posisi Presiden University sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi yang adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja di era digital, serta komitmennya dalam mencetak lulusan berdaya saing internasional. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam esok pagi.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
4: Betul.
3: Dan apa maksudnya ini?
2: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Koran Deng Senak, sebelum Bu Sufendi mengawani Deng Senak dalam program Bepantun pada malam hari ini, gak nanti berapa di jam 10:30 malam, Etam telinga dulu rekaman drama legenda dengan judul Genting dan Gentas. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Lama sebelum kerajaan Mulawarman Naladewa di daerah Kutai, sudah ada sebuah kerajaan. Negerinya aman, tanahnya subur, rakyatnya rajin bekerja. Karena itu hasil sawah ladang dan binatang ternaknya berlimpah. Hanya sayangnya mereka tidak pandai mempergunakan nikmat yang diberikan kepada mereka. Sehari-hari sesudah panen, kerjanya bersenang-senang. Pada suatu hari, tibalah masa kelaparan menimpa negeri itu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Inilah mini drama legenda Genting dan Gentas, produksi RRI Samarinda.

0: Lama sekali musim kemarau ini.
1: Iya, tidak terasa sudah 12 tahun kita semua kesusahan mencari makan. Karena kemarau ini tidak kunjung berakhir, Bu.
2: Ibu juga tidak tahu kenapa kemarau ini sangatlah panjang. Mungkin ini semua cobaan yang harus kita hadapi.
1: Bu, dari tadi kita berjalan, tidak ada sedikit pun makanan yang bisa kita makan.
2: Iya, Nak. Sabar ya.
1: Iya, Bu.
0: Bu, dari tadi perut Getas bunyi. Getas sudah lapar.
2: Iya, Getas. Sabar ya, Nak. Kita cari lagi. Siapa tahu ada makanan.
0: Iya, Bu.

0: Beberapa hari kita berjalan, tapi belum juga mendapatkan makanan. Genting sudah tidak kuat berjalan lagi, Bu.
1: Iya, Bu. Gentas juga. Rasanya tidak punya tenaga lagi berjalan.
2: Sabar ya, anak-anakku. Sekarang kita pulang saja ke rumah. Nah, kita sudah sampai. Kalian tidurlah. Besok kita lanjutkan lagi mencari makanan ya.
0: Iya, Bu. Kalau begitu, kami tidur duluan ya.
2: Kasihan sekali anak-anakku. Mereka sangat kelaparan. Apa yang harus aku lakukan? Mimpi apa aku tadi? Siapa orang tua di mimpiku tadi? Kenapa mimpiku seperti itu? Besok pagi, aku coba menemui petinggi dan para tua di kampung untuk menceritakan mimpiku ini.

0: Ibu mau pergi kemana pagi-pagi begini?
1: Gentas, ibu mau ke rumah petinggi dulu ya.
0: Untuk apa ibu kesana?
1: Ibu ada urusan sebentar. Kamu dan kakakmu mandilah. Nanti setelah ibu pulang, kita mencari makanan lagi ya.
0: Baiklah, Bu. Hati-hati.

0: Masuklah. Ada apa ibu kemari?
1: Maaf, pagi-pagi begini saya kemari. Jadi saya ingin memberitahukan mimpi yang saya alami tadi malam, petinggi. Saya ingin meminta nasihat tentang mimpi ini kepada petinggi dan juga tua kampung di sini.
0: Begitu ya. Kalau begitu, saya kumpulkan dulu para tua kampung di sini. Kalian tolong panggil para tua kampung sekarang. Semua sudah berkumpul di sini. Sekarang ceritakanlah mimpi itu, ibu.
1: Begini, petinggi. Tadi malam saya bermimpi bertemu dengan sosok orang tua. Dan dia memberitahukan saya bagaimana agar kita semua tidak kelaparan lagi.
0: Terus, apa kata orang tua itu di mimpi?
1: Dia berkata, jika kamu ingin negeri ini makmur seperti dulu, hendaklah engkau korbankan kedua anakmu. Setelah itu, kamu kubur mereka di tempat yang berbeda. Setiap hari kamu datangi dan kamu siram. Seminggu kemudian, akan tumbuh di atas kuburan si Genting 7 batang pohon padi, dan di atas kuburan si Gentas 7 pohon jagung. Buahnya kamu bagi-bagikan kepada orang sekampungmu untuk dijadikan bibit. Sekarang saya harus bagaimana, petinggi?
0: Kami di sini tidak dapat memberi nasihat kepadamu karena anakmu hanya 2 orang. Terserah kepadamu apakah kamu bersedia mengorbankan mereka untuk kepentingan orang banyak.
1: Saya tidak tahu harus bagaimana. Apalagi harta yang saya punya hanyalah mereka.
0: Lebih baik sekarang ibu pulang saja. Ibu renungkan mana keputusan yang akan diambil. Dan mimpi ini juga harus ibu ceritakan kepada mereka berdua.

0: Genting, Gentas, kemari nak.
1: Iya, iya Bu.
2: Ibu sudah pulang. Kami berdua sudah siap Bu mencari makan. Siapa tahu hari ini kita dapat makanan.
1: Iya Bu, ayo.
2: Ibu, kenapa wajah Ibu terlihat sedih? Ada apa Bu?
0: Anakku, sebenarnya ada yang ingin Ibu ceritakan kepada kalian.
2: Apa itu Bu?
0: Ibu semalam bermimpi nak.
1: Mimpi apa Bu?
0: Di dalam mimpi itu Ibu bertemu orang tua. Dia bilang kalau kampung ini ingin subur kembali, bebas dari kemarau, Ibu harus...
2: Harus apa Bu?
0: Ibu harus korbankan kalian berdua nak.
2: Ibuku sayang, walaupun kami berdua tidak dikorbankan, kami juga akan mati jika kelaparan Bu. Lebih baik Ibu ikuti saja kata orang tua dalam mimpi itu untuk mengorbankan kami. Walaupun kami berdua nantinya dikorbankan, kami tidak akan mati.
1: Betul itu Bu, karena jasad kami nantinya tumbuh menjadi padi dan jagung yang buahnya menjadi bibit untuk negeri, kemudian bisa memakmurkan negeri ini kembali.
0: Tapi Ibu tidak bisa melakukan itu kepada kalian. Kalian berdua adalah anak-anak yang Ibu sayangi.
2: Ibu, kami berdua rela berkorban untuk kepentingan orang banyak, Bu. Ibu pasti bisa, harus bisa.
0: Tapi, Ibu...
2: Sudah, Bu. Kami berdua tidak apa-apa. Mungkin ini memang sudah jalannya. Kami yakin ini keputusan terbaik, Bu. Ibu harus melakukannya.

0: aku harus ke rumah petinggi lagi. Mana tahu dia akan menghalangi aku untuk tidak mengikuti mimpi itu. Semoga saja.
1: Ada apa ibu kemari lagi?
0: Saya sudah memberitahukan anak-anak saya tentang mimpi itu.
1: Terus reaksi mereka seperti apa?
0: Mereka rela untuk dikorbankan. Tapi apa petinggi tidak punya jalan lain?
1: Saya tidak bisa memberi saran apapun karena kamu yang mendapatkan mimpi itu.
0: Ternyata mereka semua sengaja tidak memberiku jalan keluar ataupun nasihat. Sepertinya mereka memang ingin aku mengorbankan anak-anakku agar mereka semua selamat dari kemarau yang panjang ini. Kalau begitu, percuma saja saya kemari.

0: tidur?
1: Belum, Nak. Kalian sendiri malam begini kok belum tidur?
2: Kami berdua ingin tidur bersama Ibu.
3: Iya, Bu. Mana tahu besok-besok kami berdua tidak bisa menemani Ibu.
1: Anak-anak Ibu, sini tidur dekat Ibu.
3: Iya, Bu. Ibuku sayang, walaupun kami berdua tidak dikorbankan, kami juga akan mati jika kelaparan. Lebih baik Ibu ikuti saja kata orang tua dalam mimpi itu untuk mengorbankan kami. Walaupun kami berdua nantinya dikorbankan, kami tidak akan mati, Bu.
2: Betul itu, Bu. Karena jasad kami nantinya tumbuh menjadi padi dan jagung, yang buahnya menjadi bibit untuk negeri ini, kemudian bisa memakmurkan negeri ini kembali.
3: Kami akan tetap hidup dalam sejarah sepanjang dunia, tetapi dalam wujud yang berbeda. Ibu, marilah kita segera laksanakan pesan mimpi orang tua itu.
1: Aku bermimpi lagi. Apa itu pertanda untukku? Anak-anakku sudah siap melakukan ini semua untuk kepentingan semua orang.

0: Ibu, sekarang waktu yang tepat untuk menjalankan mimpi itu.
1: Iya, Bu. Kamu berdua sudah siap.
2: Apa kalian sudah benar-benar siap, Nak? Ingin melakukan ini?
0: Kami berdua siap, Bu, dan ikhlas.
2: Baiklah, anak-anakku. Kalau begitu, kita laksanakan mimpi itu. Ibu sangat menyayangi kalian, anak-anakku. Sampai kapanpun, jangan membenci ibu.
1: Tidak, Ibu. Kami tidak akan membenci ibu. Kami sangat menyayangi ibu.
0: Kami akan selalu ada di dekat ibu, walaupun kami sudah tidak ada, Bu.
2: Anak-anakku, sekarang kalian rebahkan badan kalian di sini, ya.
0: Iya, Bu. Pejamkanlah mata ibu.
2: Kemana anak-anakku? Kenapa hanya ada 7 butir benih padi dan 7 butir jagung? Dan ini semua sesuai dengan pesan mimpi orang tua itu. Kalau begitu, aku harus menyiraminya setiap hari agar mereka tumbuh dan sehat. Anak-anakku, semoga pengorbanan kalian tidak akan sia-sia. Ibu menyayangi kalian.
3: Beberapa bulan kemudian, 7 pohon padi dan jagung berbuah dengan lebatnya, sehat dan juga berisi. Setelah masak, buah padi itu pun diketam dan buah jagung itu pun dipetik untuk bibit. 2 macam bibit tanaman itu pun diserahkan kepada petinggi dan orang tua-tua kampung untuk dijadikan bibit. Penduduk kampung dan negeri sangat gembira dan mulailah menanami ladang. Dengan rahmat Sang Hyang Dewata Raya, tibalah musim hujan dan kemarau panjang itu berakhir, sehingga ladang dan kebun tanam-tanamannya subur semua. Orang kampung sangat berterima kasih kepada ibu itu yang sudah mengorbankan 2 anaknya untuk kepentingan dan kelanjutan hidup manusia. Mini drama legenda, Legenda Genting dan Gentas, produksi RRI Samarinda. Naskah Ira Runinta, sutradara Ratih Irawan, dengan para pemeran Mariatul Kiptiah sebagai ibu, Sulis memerankan Genting, Gentas diperankan Rangga, Dedi Purnama memerankan petinggi, narator dibacakan Ira, teknik Hartati, dan montase Mira Febrin.

Baik, keran Deng Sana untuk mengawani Deng Sana pada malam hari ini, yaitu di hari Minggu malam Senin di jam 9 ini. Keran Deng Sana atau saat ini sudah berada di jam setengah 10 malam, hingga nanti merapat di 1 jam ke depan hingga di jam setengah 11 malam, Bu Supendi akan mengawani Deng Sana untuk bepantun pada malam hari ini. Keran Deng Sana yo. Jadi Bu Supendi tunggu kehadirannya untuk memberikan berbagai pantun tentunya pada malam hari ini, yang bisa menghibur Keran Deng Sana dan sembari mengawani Deng Sana yang pada malam hari ini sedang berada di

Bu Supen ditunggu nanti kehadirannya ke Randeng Sanayo dengan menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa ke Randeng Sanayo gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Sembari nanti menunggu kehadiran Randeng Sanayo pada malam hari ini untuk menyajikan berbagai pantun-pantunnya yang elok nih untuk didengar pada malam hari ini dan tentunya untuk menghibur etam segalanya yo pada malam hari ini sembari mengawani Randeng Sanayo yang berada di perjalanan. Sebagai informasi Randeng Sanayo dikit maha nih, ini di Jalan M. Yamin terpantau ramai Randeng Sanayo baik Randeng Sanayo yang datang dari arah Jalan Wahid Hasyim 1 ataupun bagi Randeng Sanayo yang datang dari arah Simpang 4 Lembuswana. Jadi hati-hati Randeng Sanayo kalau sudah malam-malam seperti ini, biasanya lagi ramai bener, banyak masyarakat yang sedang berjalan-jalan untuk mencuci mata atau mungkin hanya sekedar menikmati angin malam Randeng Sanayo. Yang penting bisa menjaga ketertiban arus lalu lintas agar aman, nyaman dan terjaga di perjalanan Randeng Sanayo. Randeng Sanayo itu mendengar dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara. Selepas ini akan ada lagu Galuh Banjar dari Pandas, kemudian ada Begenjoh dari Reunion serta Ko Biasa Saja dari Sign of Black featuring MAC.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Murah, kalau orang chat tuh balas ngapa sih? Hah? Emang ya?
2: Maksudnya? Emang ada?
1: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
2: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
1: Hah? Kosong gimana?
2: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
2: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
2: Ah, pele, maire wole, latuh pak polisi.
1: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
2: Aduh mama sayangnya, kenapa roh, dua nala pak polisi deo kita.
1: Nah, itu kan ada juga yang menerobos.
2: Aduh, iwa mole obe aru, kau mak ede kode ke obe, demi kau deke obe, nah, iwa do kau, rata polisi deo kau.
1: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikutin. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
2: Oke, demi kau mbana, kileno lampu merah. Ma etrobos rewoke, ina iwa sama leke nua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salahna, no polisi do kau.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Silakan Koran Desna bila ingin bergabung bersama kami untuk menyajikan berbagai pantunnya pada malam hari ini Koran Desna yo. Untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736-152 atau juga bisa gabungan Koran Desna melalui WhatsApp kami di nomor 0811-5819-983.

Terbang rendah burung kutilang, kalau deng sana memang pintar dan cemerlang. Ah, ini kelewatan Bu Sumbo yo. Coba ini diulang dulu. Terbang rendah burung kutilang, grecek hinggap sebentar di pohon waru. Kalau deng sana memang pintar dan cemerlang, hewan apa yang tanduknya seperti bentuk kuku? Nah, coba ini Bu Supendi tunggu kehadirannya karena di sana. Ini ada pantun teka-teki dari Bu Supendi. Ada lagi nih pantun-pantun yang akan Bu Supendi sajikan ya karena di sana. Main di kolam bersama Iti, adik Kici malah tersandung. Wahai deng sana mboknya yang grecek, apa yang membuat deng sana sedang murung? Ini ada pantun yang menarik Bu Sumbo. Anjing bermain di rawa-rawa, kera hutan sedang berpacaran. Bagaimana hati tak tertawa, rambut botak sering sisiran. Ini ada jua yo, rambut botak tuh sering sisiran. Tegak mana nih pantunnya nih. Ada lagi nih, pagi-pagi mancing ikan, dapatnya banyak hati pun senang. Badan kurus sedikit masak makan, terkena angin langsung terbang. Coba ayo karena di sana tadi untuk teka-teki yang Bu Supendi sampaikan tadi jawabannya apa? Coba kalau tuan bawa panci, pancinya diisi rebung. Kalau tuan bijak sekali, apa binatang bertanduk di hidung? Ini teka-teki yang kedua tetapi jawabannya masih sama karena di sana ya. Ini memang depannya itu huruf B. Belakangnya K karena di sana ya. Hewan bertanduk yaitu badak karena memang tanduknya di hidung dan bentuk tanduknya ini semacam kuku. Satu lagi karena di sana sebelum Etam melanjutkan lagu pop daerah Nusantaranya pada malam hari ini. Hari Senin empai pergi ke rawa, hari Kamis pergi ke gelanggang. Halo deng sana yang suka tertawa, raja apa yang kepalanya dipegang? Nah, raja apa tuh karena deng sana ya? Ditunggu jawabannya nanti Etam nelinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan induk pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Aduh, ambu lapar nian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
2: Cekarda ini cekarda, pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu, susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong ah.
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
4: Perompak RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Keranding sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Bepantun pada malam hari ini. Selepas ini Deng Sana akan bersama-sama mendengar rekaman dari kesenian Budaya Lamut. Selepas itu dilanjutkan di jam 11 hingga merapat di jam 11.50 malam menjadi program terakhir yang akan bersupin disajikan dalam sajian Samarinda malam, yaitu berada di program Berenggah. Tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya.

0: Anda masih mendengarkan Pro4 RRI Samarinda.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro4 RRI Samarinda.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis.

0: Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu nggak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Kerandeng Sanak, saatnya Etam Nelinga rekaman kesenian Budaya Lamut, di mana pada malam hari ini berada di edisi ke-36. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

nagibar ko ko sa lambong barakukod. O jaradan masayang di pati paman, ini paman kita nyata banar paman kabar di negeri sina paman. Akan siading paman silang dicuri maling adukunya paman kalang siu talang siu. Ini paman ulun kanak mancari lompat ka sana paman mancari siading paman dicuri maling paman jaga.

coba ambilkan paman ading ulun paman galuh kumayang sari paman ulun hendak menyerahkan paman negeri benua Allah berkukus lambung berkukus. Jadi patehnya dengan baras gapat kalang cupalangnya kiu untukannya baka padanya Raden lalu nya berangkat.

ลบปฏิบัติจะทำยาวเจ้าปากมันยำบ้าวปะปะปะตุนอกไฟมันดงกลุ่นวัจรกลุ่มบ้าหันยังอินอินมาขยดุกันยาพมันอปะกับเบียพมันสัมผัสพมันina datang bayu payu subana apa menang kaya kayangan pagatai sepai itu disesai banting mengamu lo sebenarnya lo nak diperintah oleh dang sanak sampian Raden Mas Wayang Dipati sampian pada jam 2 ini waktu 2 sidin hendak mendapat lawan sampian jadi kalau kau malah sukalah pakaian yang sakalnya awan bersama-sama kadangannya patah kalau cut nang lalengki yo

Burung tiada panjang di koperakam. Rupanya kalau kemayang sari melihat dang seleknya jauh-jauh membarinya kormat, jauh-jauh mengangkat tangan. Panya dang sana awak, lesodanya awak, melihat tadi nyawanya datang. Wajar Raden Mas Wayang Dipati ding, kamari ding. Kakang ding lawas kada berdapat di kambing eh. Sebab kita kada ada siapa lagi ding dipandang-pandang. Hanya kita berada berdua bersaudara. Selamanya punya ding awal. Jadi Raja Lembung lah berkukun. Ingi kakang badanuin kakang sampian yo kakang dang sanak tua kakang ganti ibu dan yama tiada ada yang menyimpang kaya penuyun kakang mayangkan sampian kakang dang sanak ngat

sabadangan balasigra. Ujarnya galu apa kabar kakang memanggi badanuyun kakang. Pak Deng, ini kabar baik dengar. Ikam dengar-dengar kakang menuturakan. Jadi kakang perlu memanggil ikam dengar. Sebab kakang ini kajatuhan surat dari Lebaan, kajatuhan surat di Asuhan. Datang anak raja di Bandar Siam kehilangan. Aranya putih emas kecil dendam surau kaca dengar. Dicuri maling. Jadi ding kakang hendak lompat mencari ding, lamun ada untung tuah ding yang kama dapang besi para besi antin.

Ikan dengan sementara ding menjadi raja dingai di dalam negeri kota benua. Eh, paman. Halang kio, Gusti Bandara, catompon-pon, beri pampon. Ya, paman, jaga-jaga Ading Ulun lah. Sementara Ulun tinggalkan, Ading Ulun menjadi raja di negeri Lampung Bekukus. Sampian, jaga baik-baik Ading Ulun. Jangan khawatir, pon. Kalau Ulun pun masih berjenang lagi, pateh berdua, halang citron, halang kio, berdua bedang sanak. Sampian, jaga air pun meninggalkan. Ini paman, kan adalah yang pangkarapan paman. Ini maka ding kakang ding anak meninggal kamaan benua bandar benua. Ya munda mintu kakang sampian Yusuf banai kakang baik kakajutan kakang uyun dia semen jibai semangat kakang mendangai sampian.

0: nya digampang kakang. Nang mancu ini kakang maying kakang. Bukan pancu ya kaya tabayana kakang. Ini mancu ya putina hiang kakang. Satu yang dikdaya mandai guna.
1: Ah, itu bojar-jar kam deh. Kam kada tahu kalau anak kok. Hikam kada tahu kah? Long kakang hikam mas tua yang dipatik. Aku dengar kadir makan bes leboran, tidak dimakan bes tempahan, tidak dimakan bes tuangan. Dandam ke banyu, miskin setahun, seperti tidur di garak bangun. Kalau dibanam ke api, kakang bisa memakan bara. Ingi kakang bujuja samtian kakang. Yamun uyang sakti ada yang sakti yagi kakang. Uyang yang gagah ada nang gagah yagi kakang. Oh, itu bojor tinggal jari kam. Itu kada salah peribahasa orang bahari. Kumaikam pakharapanku, jagalah negeri kota benua, lambung berkukus.
0: Yamun damin tu kakang badan uyun kakayaan samtian

siadeng hendak mentinggalkan panton. Ingi kakang badan kakang. Mudah-mudahan kakang kita tak pisah. Tiada yang mati, tiada yang awas.

jarnya Raden Mas Suai melipati dengan membari segera. Eh, paman, halang cut, halang cut. Ya, pompon pun, beri pompon. Oh, paman, jaga negeri kota benar, paman. Jadi Mas Suai yang melipati lima perasuk pakaian yang sekalian alat senjata lengkap di badan dengan membari segera. Lalu Mas Suai yang melipati berdiri di paseban di alun-alun, sedangkan tangan bersikutnya tunggal mendadah jadi kalem kajangan. Inya mamukun dewanya, santang dia, dewanya di mega santang.

Wajar masuk yang dapat dipikir di hati, pah banyak kapal anak raja-raja. 141 anak raja-raja, lomba-lomba di lautan, siang bener, kibar-kibar. Yang layar, dasana, anggap mati.

bapaknya kapal Cilamut yang dia kaparkan, kapal dilayarkannya Cilamut. Amat orang tiga sakti Mandara guna melayarkan kapal di anginnya ribut, melayarkan angin, melayarkan kapal di angin tutut.

meninggalkan raja-raja. Upan yang berjaga lebih anglong singa bungkang. Panglima nang 40 berjaga bintul aja bintul, bintul aja bintul kor. Korba tanduk melenggang tanduk timbar bujang timbar kukang paking awang sehore panglima gemuk kurap losong. Lebih anglong singa bungkang. Itu nang berjaga-jaga di dalam kapal dengan

dalam kamar ya koro. Kakang jauh kakang kita meninggalkan lagi kota benua ya duk kakang ayah dan bujang mayu ayah jauh sudah dengan kita meninggalkan lagi kota benua itu kanya kakang badan uyun kakang kada dapat kakang yang mengajar kita kakang deng lamut dengan zikga sakti menderguna kada dapat anak raja-raja tertinggal sembilan kapalnya 141 anak raja-raja.

sambil membojok panjal galok. Iya, yang membojok-bojok galok mas kacir dan nam sulia kaca adi

kesepakatan Rabi Mbaradin pada Sukarami di dalamnya kepala janda gajah gila. Hilang riwayat kaisar tersebut pelopor ganti mas wayang dipati. Malayang-layang di Jumantara mas wayang dipati melayang-layang di awan tinggi. Ojan mas wayang dipati, oi binatang kada salah lagi pang. Ini kapal pencuri, kapal maling. Ke laut, ke darat, sini berputar jalan. Potong memotong, menyeberang, menggergaji. Ini ujian masuk pati kada salah lagi. Hei, kau tinggal aku. Lihat, ini kapal lain pada yang lain. Itu masuah yang dipati dengan barai segera mengikutnya kapal di atas lalu tumandang. Di dalamnya kapal mewakal dan air gajahnya gila. Lihatnya cukup penjaga yang sekalian di dalamnya kapal panglima nang 40. Ujian mas wayang dipati, oh patut kalau kapal maling. Urangnya pernah kena kerang tampuh, caget kuncir sumnyan. Urangnya jukna kena kerang kapala, caget kuncir. Pak, ujian mas wayang dipati melihat mangga kapak gana. Oh, ini raja kapak. Oi, raja tumbak. Pak, raja geda. Di pinggangnya pina bakalang seringganan pah raja blado. Kalau macam ini yang seorang dipati kalau aku bakal kasaran kan tahan aku perang berhenti udah malam melawan rajanya hanya pepatihnya ah kalau kurang-kurang dik jaya kan tahan melawan perang berhenti udah tapi baik dia mas seorang dipati aku minta lawan dewa alam kayangan aku memohon lawan senyang banjiraya lawan dewa artinya alam dewa alam kayangan miring alam kayangan sunduk. Mohon langsung yang menjer mandi raya minta aja sesiap aku tiduhakan panglima 40. Lalu dengan barat segera mas wayang dipati memutaranya kapal 3 kali membacanya.

Dewanya santang adiawan, dewanya di mega santang di mega. Baba yang ditiup pakannya tiga kalinya di usbar kulilingnya kapal. Wapanya orang di kapal semuanya rata, tarakan adius kajayaan. Satu orang tiada dapat menekan kuap-kuapan di dalam kapal yang sekalian. Panglima empatnya pun Allah, pintu lagi pintu lagi pintu kapal teruk menenggangkan. Timbal bujang timbal pukang pakai ngawang sakuri panglima demung kurap losok. Tamunya gagal kuap-kuapan, tiada menekannya mata. Ada guling bara sandar, tumbak ke pinggut. Panglima bungkang, gede dulahnya geguling. Demikian yuk panglima singa tara diri, tumbak di pinggutinya.

Demikian paman nyalamut, paman lamut bujuk kada tidur, lama urat tulang kada berdaya upaya. Wah, uji selamat lamut, gara-gara uji selamatnya sudah. Ini uji selamat gara-gara datang, lamut sedang jom meminta.

tinggal apang lima lepe, sorangan lepe gagal aku perancak mau pah ini lepe. Ini mah kerja lepe habis. Pang lima jamper-jamperan semuanya. Sabar di apa kerja lepe hari ini mata luar biasa mengantuk. Jadi lepe berajalah awan di dalamnya kapal matanya riuh sanak sara tidur. Jadi hanya lepe maulah kalah semua orang maulah kalah sendiri. Mana aja lepe bagus kurang ini supaya jangan ketahuan orang. Jadi lepe sambil berpikir-pikir dalam menak, oh aja lepe baik aku guring. Dia akan jadi pintu Raden Bujang Malola. Kalau pang berusia ada maling, nang sakti jaya lebih baik aku guring. Artinya di pintu bersandar jelawang Raden Bujang Malola.

0: Inya kada tekan matanya kandak buring bana panglima lempe. Wah, kujalepe luar biasa ini mata. Nang biasa aja lah, kada biasa tengah hari tidur. Apa sebabnya? Jadi inya lempe. Tiada menyandang matanya mengantuk bana anaknya guring. Jadi inya lempe. Dengan baras segera. Dengan baras sandar-sandar. Timbul pikiran panglima lebay balu urang tua ranjal akal timbul pikiran alunya basandar matanya disungkut aja lo kapak tabun cereng mata lebay matanya tabun cereng sebelah muntungnya tanganga giginya berkerekot laksana bedayung tagoring panglima lebay ilihatnya maso yang dipati senyap di dalam kapal dan nangair gajah gila kapalnya berjalan terputar-putar. Wah, dia maso yang dipati ternyata tidur semuanya dalam kapal ini kapalnya terputar-putar. Jadi maso yang dipati lalu hanya turun jajaka di dalam kapal begantara kapal kapal dan nangair gajah gila begantara
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
3: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
3: Ah, sok suci kamu teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
3: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rezeki.
4: Rezeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
3: Alah, udahlah. Ini rezeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar, Kang.
5: Jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Grounding sana, kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Berenggah, di mana program terakhir yang Bu Supendi sajikan pada malam hari ini, tentunya hingga nanti merapat di jam 11.50 malam. Langsung mahak Grounding sana ya, bila ingin bergabung untuk dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272-656 atau di nomor 0541-736-152 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819-984. Baik, Kerandeng Senak, saat ini sudah ada yang ingin bergabung bersama kami melalui telepon yang ada di WhatsApp. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu yo, Kerandeng Senak. Halo, assalamualaikum, salam budaya, Bu Su Irfan.
1: Salam budaya, salam.
0: Siap. Gimana nih malam hari ini, di mana nih posisi?
1: Iya, mau di rumah.
0: Oh, di rumah. Apa nih?
1: Lagi gerah.
0: Oh, lagi gerah. Tadi dia ada hujan kah, Bu Su, di sana?
1: Hujan.
0: Hujan.
1: Sampai sekarang.
0: Oh.
1: Di Samarinda bagaimana?
0: Kalau di Samarinda di tahu juga tadi pas Bu Supendi nih seharian di Kota Bangun, Bu Su.
1: Kota Bangun kata
0: itu. Tadi hambat Bu Supendi ke Kota Bangun. Terus hujannya tadi itu ketika pulang tuh ke Samarinda, Bu Su. Jadi hujannya di poros Kota Bangun sama Bukit Biru. Jam 4 merian tadi.
1: Kalau Samarinda hujan lah.
0: Kalau Samarinda tegaknya cuman remes sih, Bu Su. Karena jalan-jalan masih pun mending. Masih kering.
1: Masih mending. Kalau ini murah jalan.
0: Ya memang nih di Papa Busul yang penting bisa nyantai-nyantai maha di luar biar ndik panas kan yo.
1: Iya panas. Tapi anak-anak gak ada gula-gulaan ini.
0: Tapi dia rame aja nih telinga suara motor lewat tuh.
1: Iya rame. Orang pulangan nano.
0: Ya. Busu ini malam hari ini mau minta lagu apa nih Busu?
1: Siapa diputar?
0: Ini bebas lagu pop daerahnya.
1: Pak putar aja sudah bebas itu.
0: Oh siap. Ada kabar-kabar ya, apa atau salam?
1: Ya salam aja semuanya untuk rekan-rekan di Kompas Marinda ya. Pamit dulu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi karena di sana ya ada informasi dari Bu Su Irfansyah kalau di Muara Jawa lagi panas nih. Bahkan dia ada hujan sama sekali seharian tadi. Baik, karena di sana saat ini sudah ada dua pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Satu pendengar melalui telepon kantor, satunya lagi Bu Supendi sapa di WhatsApp. Ini Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor ya, karena di sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya salam, Bu Supendi, selamat malam, assalamualaikum, wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Su Misran atau Bu Su Ago nih.
1: Busu Misran, kelihatan.
0: Oh, Busu Misran.
1: Cerah tadi siang, Busu Pendi.
0: Di mana kaman hujan, Di?
1: Di, panas, panas.
0: Tadi maka tetanggaan aja nih Busu Pendi sama Busu Misran tadi itu. Busu kan di Muara Kaman. Saya lagi di Kota Bangun tadi.
1: Oh, anak kan kalau mau dari Kota Bangun belok kiri, ya kan? Nah, kalau dari Samarinda belok kanan.
0: Pertama kali tadi Bu Supendi tuh ke Kota Bangun, wah luar biasa jalannya udah kayak mau ke Balikpapan 3 jam.
1: Dari mana jalannya mantep ya?
0: Oh mantep Bu Su, ini tahun di Bu Su ada satu jalan yang ambles benih tuh.
1: Wah oh, yang di kilo 40 ya?
0: Di kilo 40-an kalau di sana pokoknya pas lagi banyak-banyak hutan agak sempit jalannya.
1: Nah itu sekian banyak Busu Pendi itu di kilo 40 itu Busu Pendi.
0: Busu sendiri pernah ke Muara nih mau ke Kota Bangun sudah pernah?
1: Waktu dulu Busu Misran ini Busu Pendi orangnya lagi nih matanya nih. Matanya lagi tidak melihat.
0: tapi kan ngerasa aja pas diajak jalan ke sana.
1: Oh iya, dulu kan dia itu kan dapat lagi Busu Pendi. Dulu dulu musim insan kalau kerja itu ke Malak udah itu lewat Ketebangun, dekat ke Ketebangun, matang lewat Rembayu musim ini.
0: Dulu kerja di Malak?
1: Di Malak, nyenso, musim ini.
0: Oh, jauh benar berarti busu.
1: Malak melakukan sudah pertama semua musim ini.
0: Malak Kubar kan busu?
1: Iya Kubar.
0: Masya Allah.
1: Sudah kumpulan daya sudah musim insan ini. Di Menampung juga banjir tap musim ini tahu banjir tap musim ini tahu.
0: Di tahu.
1: Nah itu tebang kayu tu lego kayu sudah Kubar terus tadi.
0: Iya. Ya alhamdulillahnya sampai sekarang masih sehat selalu busu yo.
1: Ya sehat apa aja lo gintu merah gua tambah sehat.
0: Yang penting disehat-sehatin lah maha busu.
1: Iya sehat-sehat aja.
0: Busu Misran mau minta lagu apa nih busu malam hari ini?
1: Lagunya lagu apa nih?
0: Ini lagu pop daerah Nusantara bebas.
1: Oh bebas ya, mintanya aja sudah. Lagu Banjar dapat kan?
0: Lagu Banjar ada, mau lagu apa?
1: Anu aja sudah apa? Kerindangan aja sudah, Busu Fendi.
0: Oh kerindangan, siap. Salam sapanya busu.
1: Maksudnya aku lagi alam bubennya tidur semua. Yang gak tidur, Busu Muhammad aja tinggi bola itu busu.
0: Sudah beguring.
1: Oh udah beguring lah ya.
0: Sudah pada beguring nih tegaknya nih. Ngantuk ya, sudah.
1: Semoga Busu Fendi diberi kesehatan, kekuatan dilancarkan Busu Fendi, mudahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Busu Fendi waspada.
0: Waspada.
1: Waspada ya.
0: Benar. Kalau diwaspada apa ya? Nanti tahu-tahu ada bencana kah atau apakah?
1: Nah, waspada yang benar kita kan tengok kiri tengok kanan ya kan.
0: Benar.
1: Pertama ada tadi lewat di bawah takut kedong sendi ya kan.
0: Siap. Makasih banyak busu.
1: Iya sama-sama. Anu Busu Fendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Fendi senggol ke penelpon berikutnya nih. Sudah ada yang gabungan di WhatsApp tadi. Halo, assalamualaikum busu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah nih masih sama Jula Sarunding ketemu lagi nih malam hari ini busu.
2: Mantul.
0: Mantul. Nih mantul mata betul atau mantul suaranya nih?
2: Mantap betul aja.
0: Mantap betul. Tegak apa nih malam hari ini di sana?
2: Di Wakuluka. Cuacanya aman-aman aja, cuma dingin cuacanya di dalam lah.
0: Ada info apa nih di sana di Lokulu nih?
2: Di Lokulu nih kalau di Eno tuh di kantor tamat tuh nonton bareng aja, nonton bola.
0: Om, ini jam berapa ini atau sudah mulai nih nonton barengnya di sana, Jula?
2: Aku belum keluar lagi, ini kan masih dalam rumah.
0: Tapi ada rencana mau nonton bareng rame-rame.
2: Nah, aku di rumah aja boleh.
0: Iya, sama Maha nonton di rumah yo.
2: Nonton di rumah ini nyaman kada keluar dana.
0: Tinggal buguringan, kalau mau makan tinggal ke dapur.
2: Ya itu. Aku tadi kok berangan dengan Anu dengan Busu Misran tadi tuh.
0: Oh iya kah?
2: Itu Busu Misran bersuara, aku bersuara. Sama-sama masuk ya, apa jago nih?
0: Di papa tapi masih aman, di masuk di sini.
2: Iya, di papa aman aja.
0: Jula,
2: Busu Misran orangnya guringan, jurak serunding ini lebih guring sama Busu Misran.
0: Nah tuh Busu Misran masih ada nih, Jula Sarunding belum beguringan sih dak nih.
2: Itu anu Mas Pindia itu Busu Pindia kalau udah ketemu Jula itu bah ributnya bukan main itu Busu Misran tuh.
0: Pokoknya berkesahan terus kan busu yo.
2: Iya itu. Dan aja mudah aja Busu Misran dengan booming set malah biasa Busu Misran. Nah, yang pertama tadi siapa masuk tadi?
0: Yang pertama tadi Busu Irfan di Muara Jawa, Jula.
2: Busu Irfan salam kenal dengan Jula nah. Sebetulnya lama aja kan cuma di tadi ya, pikannya baru ketemu kan salam kenal aja di Sarunding ya.
0: Jula Sarunding, tadi ada Busu Irfan. Sida sering gabungan tapi biasanya selalu malam, Jula, karena Sida nih ya, kerja siangnya.
2: Jelak amai, jelak yeah. Mama tuh kenal aja dengan jelak tuh. Soalnya salaman aja, no Busu Irfan, Busu Irfan. Busu Pindi lah, salam kompak dibagi rata aja.
0: Siap.
2: Malam ini mudah mudahan semuanya Busu Pindi ya.
0: Amin. Mau minta lagu apa nih malam hari ini Jula?
2: Busu ini sama tapi karindangan lah. Kalau Julak nih apa ya?
0: Mau lagu dari daerah mana?
2: Kita nih Julak nih orang Banjar. Pak, lagu Banjar.
0: Ah, ini apa? Lagu Banjar. Ini banyak nih, ada Madihin Banjar, ada Marista, Basisa Anta, Ampat Kurang Talu, Ulun Nang Salah, Mausum Janji. Mau lagu apa nih Busu Saranjana juga ada nih Jula.
2: Marista aja sudah.
0: Marista, siap. Makasih banyak Jula yo.
2: Mudah-mudahan lah Busu Pindah sehat walafiat sekeluarga lah.
0: Amin, amin, amin. Busu Jua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana itu tadi ada dari Jula Sarunding. Saat ini sudah ada yang bergabung dari tadi di telepon kantor yo. Karena di sana Busu Pendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap.
3: Salam budaya dengan salam.
0: Busu, ada salam tadi nih dari Jula Sarunding.
3: Ini Busu Pindi ya?
0: Busu Pindi nih.
3: Busu Pindi kayak ini penyiar baru.
0: Penyiar lama sudah nih setahun.
3: Oh, kira Pindi, bukan Pendi.
0: Busu Pindi.
3: Busu Pindi kan Busu Pendi.
0: Busu Pendi juga. Oh,
3: Busu Pendi ya, itu yang
0: betul
3: ya.
0: Betul.
3: Ya, lagunya di Bateh.
0: Di Bateh jurang dalam.
3: Ya dah. Ya, buat tadi Busu Misran. Saya baru berjalan nih Busu, baru mulangan Busu.
0: Dari mana nih? Dari ngopi?
3: Iya, rencana nonton bola dia kan di RRI. Dengan nano Busu Utulumpak, Busu. Agak pitak kepalanya Busu, ya, silumpak. Busu Utulumpak, ya. Ada Mbok Reni, ada Busu Irfan, ya.
0: Ada Busu Irfan tadi.
3: Wasni juga, ada Busu Agur Rahim. Mbok Yuli biasanya bangunnya nih, Busu.
0: Ah, sudah tidur nih paling ini, bunda ini. Ya,
3: tidur.
0: Sudah tidur.
3: Mbok Ani ini wang di Palaran itu.
0: Mbok Ani wah. Lama tuh di gabungan tuh, belum pernah gabungan.
3: Iya lah, wah sudah. Ya semoga sehat aja lah Busu yo.
0: Amin.
3: Ya jadi saya mengingatkan hati-hati dengan sebuah kebakaran itu.
0: Ada apa nih Busu? Ada kebakaran nggak Busu?
3: Ya ada kan, tiga hari sehari kan tiga kali kebakaran itu.
0: Loh, di mana Busu?
3: Di Gunung Lipan.
0: Oh, yang Kemai itu di Gunung Lipan.
3: Sambutan Pelita 7.
0: Ah, kalau itu nanti tahu Busu pengen di Pelita 7.
3: Iya, jadi siapkan apar. Apar itu murah aja bagi saya itu Busu, 700 ribu itu Busu saya. Ya kalau bangun rumah kan paling tidak tuh 400 juta Busu. Jadi kan belilah apar, kalau ada apa-apa kan enggak bingung Busu.
0: Biar aman jual rumah.
3: Tinggal pijik keluarnya kan.
0: Jus keluar.
3: Kan, mati aku Busu. Itu ada motor kebakaran kan Busu ya. Kemarin buah apar yang 6 kilo ya padam. Buah airnya tambah menyala Busu.
0: Itu sudah. Ada Kemah ya. Itu lewat di Instagram tuh.
3: Kenapa Busu?
0: Ini yang motornya kebakar itu baru ada yang bawa apar langsung mati. Iya, motornya.
3: Iya. Kalau di rumah tuh Busu, di rumah ini kan dua, di rumah yang mama kedua, yang rumah yang bawah lagi dua, jadi supaya aman aja Bang Busu ya.
0: Bener.
3: Terima kasih Busu
0: Pindi. Sama-sama.
3: Pulang. Busu Pendi. Allah pulang.
0: Jangan nanti tasmiah lagi Busu Pindi.
3: Ya makanya Pindi yang bujur, lain Pindi.
0: Bener.
3: Terima kasih Busu.
0: Sama-sama.
3: Pendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana saat ini sudah ada yang ingin bergabung di telepon WhatsApp nih. Ini dengan Jula Wahyu tadi yang Busu Pedi pantau tadi sida gabungan di Pro 2 nih. Halo, assalamualaikum Jula.
4: Waalaikumsalam Jula.
0: Jula, jadi Jula nih malam
4: apa
0: hari ini.
4: Apa di kabar Jula kan?
0: Baik-baik Maha nih malam hari ini, walaupun kadang walaupun sudah uyuh nih malam hari ini nih lah. Gimana? Kada uyuh, seharian tadi udah keluar dari jam 7 tuh.
4: Waduh. Dengar aja kita bergabung di Pro 2 tadi ya.
0: Dengar siapa sih yang mengenal dengan Busu Wahyu ini di RRI.
4: Iya, tadi dengan Bu siapa tadi ya?
0: Dengan Cindy, Mbak Cindy. Kurang kurang sosoknya aja lagi tampil di sini, belum pernah melihat nih.
4: Nah, itu. Bawa ke perompat busu.
0: Kenapa itu busu?
4: Bawa ke perompat.
0: Nah, bawa siapa yang mau dibawa busu ke sini di papa?
4: Mbok anunya, Mbok Cindy-nya bawa ke perompat.
0: Oh, ini tadi Sida lagi lewat tadi ini. Bekesa, iya. Bekesa apa gerang kayaknya asik beneh tadi itu. Rancak bener tadi dilihat tuh.
4: Tadi itu inya tuh membahas soal anu busu apa namanya? Masalah bola. Rasa khawatir untuk masuk hari Senin busu. Nah, kenapa sih orang tuh kalau sudah masuk hari Senin selalu khawatir ya Sida gitu.
0: Jangan kan Sida yang khawatir, busu Pendi juga khawatir kalau besok hari Senin gimana ngadepinnya.
4: Iya.
0: Apa kalau udah pitisnya udah mulai tipis. Nah, tuh perseng
4: nah,
0: tuh.
4: Itu dia. Jadi di zaman halus juga gitu busu, karena banyak upacara kan dulu tuh.
0: Ih, paling mager kadang tuh sudah.
4: Nah, itu panas-panasan. Jadi kalau sudah hari Minggu sore, wah resah tuh busu. Wah, besok sekolah lagi.
0: Pokoknya sudah lima lunglai tuh, lemah, letih, lesu, lunglai. Nah,
4: itu.
0: Lelah.
4: Semangat lagi lah. Kalau tapi kalau sudah masuk hari Sabtu, wah senang tuh.
0: Sabtu dulu, oh ya betul-betul Sabtu kan masih masuk ya dulu. Jadi kalau udah boleh Sabtu masuk mulai Minggu, wah ini mulai enak nih. Libur besoknya
4: bisa nonton kartun sampai siang nih.
0: Bujur. Tapi pas sudah Minggunya terlewat tuh, bah lakas banget. Karena ini hari Minggu, kenapa gerang nih?

0: Asik. Rela-rela. Ya udah nih, daripada dangdutan mau minta lagu popnya apa nih?
1: Oh, lagu pop ya.
0: Langsung ya pop gitu ya, Busi ya.
1: Iya, itu lagu apa ya bagusnya ya? Yang solo-solo aja, Busi, yang Minang aja.
0: Lagu Minang.
1: Nah, yang solo-solo apa?
0: Sebentar, Minang yang solo-solo, Busi ya.
1: Yang ada judulnya Rindu-Rindu tuh, Busi. Rindu apa kan judulnya sih?
0: Rindu. Mengapa? Ini kan Busi
1: pulangnya
0: nih. Rindu sampai ke tulang.
1: Ah, sembarang aja, Busi.
0: Kalau rindu cuman itu sih, Busi. Rindu sampai ke tulang, sebentar rindu. Iya. Oke deh, ada salam-salamnya, Busi?
1: Iya, salam segalanya aja. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya buat Busu Pendinya, hati-hati kalau pulang. Ini ada bola lagi nih malam ini.
0: Iya nih, malam ini Spanyol sama Arab Saudi. Nah, pilih mana nih, tuh, Busu? Satu pertanyaan terakhir.
1: Spanyol.
0: Iya, memang sama nih, Busu Pendi juga Spanyol nih.
1: Leh.
0: Karena dapat info-info kan Spanyol nih ya lumayan jago lah di Piala Dunia sebelumnya.
1: Ya lumayan lah. Karena Spanyol ini sebenarnya tidak terlalu jago juga, Busu, karena kan sempat kemarin itu sempat adu penalti kalah. Ya mudahan aja dengan masuknya pemain-pemain muda baru Tegak Yamal tuh. Ya mudahan aja bisa lebih jauh lagi sampai semifinal atau menang, kan lumayan.
0: Siap. Makasih banyak Busu
1: Pendinya, selamat bertugas aja. Makasih juga atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Cuci pakaian sampai bersih.
0: Grecek.
1: Cukup sekian dan terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula nih tiba-tiba bawa pantun dan pantunnya juga masuk lagi. Walaupun cuma 2 bait. Baik, karena disana sepertinya sudah Busu Pendi akan tutup yo untuk sesi interaktifnya, karena memang sudah ada 4 lagu yang akan dipusingkan pada malam hari ini. Busu Pendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Dengsana yang sudah gabungan bersama kami di RRI Perumah Samarinda. Langsung Maha Etam Nelinga berbagai lagu pop daerah Nusantaranya pada malam hari ini yang sudah dipesan oleh Keran Dengsana di RRI Pro 4 Samarinda.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
0: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sena, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Berenggah. Dan sebelum menutup perjumpaan Etam pada malam hari ini, Etam masih nelinga lagu Rindu Sampai Katulang dari David Istanbul featuring Fauzana.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
2: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
3: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu. Meskipun ada beberapa yang sejati, tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kroandeng sana, dengan terdengarnya alunan ini maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia telinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Supendi pada hari Selasa dalam sajian Samarinda Hambat dari jam 5 hambat hingga merapat di jam 10 hambat. Inilah Pro 4 RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat hambat ke Ronden Sana Berompat di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami ini kawa eta mendengarkan. Inilah Perompat RRI Samarinda hadir ngawani eta dengan sejumlah program acara yang dah kami siapkan bernuansa budaya. Edisi hari ini, hari Senin, tanggal 22 Juni 2026. Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kerondeun sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat etam galanya, hambat nih boira hadir untuk ngawani etam galanya di edisi hari ini, hari Senin tanggal 22 Juni 2026, yang pastinya boira akan hadir ngawani kerondeun sana sampai berapa di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk edisi hari ini, Kroden Sana, informasi untuk program acara, saat lagi kami hadirkan pengajian Al-Quran, nanti juga akan ada lagu-lagu islami, ada hikmah pagi juga, nanti akan ada sahabat miskat yang akan hadir menemani etam galanya, kemudian samreda hambat jam 6.30, halo benua etam juga nanti di jam 8, tapi sebelum itu ada dendang mahakam di jam 7, Oda Bukesa nanti juga akan ada narasumber kita dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur. Itulah informasi program acara yang akan hadir ngawani etam galanya di edisi hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026, dan siaran ini juga kawan etam dengarkan melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kalau gitu kelanden sana, saatnya kita dengarkan pengajian Al-Quran kali ini dari surah Al-Hijr ayat 26-33 bersama Hayat Wahyudi dan penerjemah Fendi.
2: Billahi minash shaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Walaqad khalaqnal

Dan sungguh, kami benar-benar telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk.

0: Sebelumnya, kami telah menciptakan jin dari api yang sangat panas.
1: Wa'idh

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk.

0: Eden.
1: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud.

Lalu para malaikat itu bersujud semuanya bersama-sama, kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama para malaikat yang bersujud.

Dia yaitu Allah berfirman, "Wahai iblis, apa yang menyebabkanmu enggan bersama mereka yang bersujud itu?"

0: Ia yaitu iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala.

0: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu. Meskipun ada beberapa yang sejati, tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
2: Mama pergi dulu ya. Mama di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
3: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
1: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
2: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
3: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
1: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
4: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.

0: Lucin, dekat. Lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

nilai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Di sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masakan. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.
1: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
2: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
1: Emang kenapa, Sis?
2: Tidak baik untuk kesehatan.
3: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
2: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
1: Huh? Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
2: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
1: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya?
2: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
4: Meanwhile.
2: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
1: Oh gitu ya. Kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
5: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Pro4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur.

Kronden sana perempat RRI Samarinda Suara Budaya Benua Etam. Selamat hambat untuk Etam galanya di Samarinda hambat di Kronden sana Mbak Ira. Ada beberapa informasi untuk Etam galanya ya, sampai nanti merapat di jam 7 waktu Indonesia Tengah. Informasi di sekitaran M. Yamin terpantau cukup lancar lalu lintas, cuacanya juga ya Kronden sana cukup cerah nih ya untuk Etam galanya melakukan aktivitas hari ini ya. Mungkin kanak-kanak udah pada libur sekolah ya Kronden sana, pastinya ini jadi momen juga untuk mereka bisa apa ya menghabiskan waktu di rumah bermain bersama keluarga gitu ya, atau mungkin mengajak liburan. Tapi Kronden sana ya ketika ingin jalan juga ya liburan diperhatikan juga nih ya. Jangan mengganggu aktivitas kita juga ya, mencari rezeki gitu ya, diaturlah waktunya gitu ya. Ya kali ini perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur ya, dikutip itulah bmkg.go.id Kronden sana. Untuk Kabupaten Kota di Kaltim edisi hari ini perkiraan cuacanya pasir diperkirakan udara kabur, Kutai Kartanegara hujan ringan, Berau udara kabur, Kutai Barat hujan ringan, Kutai Timur udara kabur, Penajam Pasir Utara berawan, Maka Mulu hujan ringan, Kota Balikpapan cerah berawan, Kota Samarinda cerah berawan, Kota Bontang cerah. Kemudian informasi berikutnya Kronden sana kali ini dikutip tula.rri.co.id. Menyadari serangan peredaran narkotika yang kian agresif menyasar kanak-kanak usia sekolah, BNN, Badan Narkotika Nasional, merancang strategi yang berfokus pada tindakan preventif sejak usia dini. Pendekatan ini pun diwujudkan melalui sebuah gerakan terstruktur berskala regional yang diberi nama Program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika, dimulai Tulak Kanak Bersih Narkotika. Langkah ini pun diala berdasarkan hasil evaluasi mendalam terhadap riwayat para pecandu dewasa, di mana mayoritas pengguna aktif kedapatan memulai paparan zat adiktif saat sida ini masih ada di bawah umur tanpa deteksi tulak lingkungan terdekat. Oleh sebab itu, penguatan benteng pertahanan harus digeser langsung ke lingkungan kanak-kanak. Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah, Bambang Setiawan, mengatakan dalam implementasi program Ananda Bersinar, BNN di bergerak sorang, melainkan merangkul secara intensif pihak institusi pendidikan, mulai tulak jajaran kepala sekolah, guru bimbingan konseling, wali kelas, hingga pihak jajaran dinas pendidikan. BNN juga mendorong agar materi mengenai bahan zat adiktif terintegrasi dalam kurikulum resmi pengajaran di sekolah. Selain pembenahan sisi kurikulum, poin krusial tulak program ini adalah peningkatan kapasitas teknis tulak para tenaga pendidik di lingkungan sekolah. Para guru dibekali dengan kemampuan klinis dasar untuk melakukan tindakan screening serta deteksi dini untuk memetakan potensi paparan narkoba terhadap para kanak didik secara berkala. Melalui upaya deteksi dini yang presisi, intervensi medis kawas segera diberikan sebelum zat adiktif merusak fungsi kognitif kanak secara menyeluruh. Pihak Balai Rehabilitasi Narkotika Badan Narkotika Nasional Tanah Merah menyatakan kesiapan penuh untuk memberikan fasilitas serta penanganan khusus yang ramah kanak bagi setiap sekolah yang dapati siswanya terindikasi menjadi korban untuk memulihkan mereka secara mungkin, secepat mungkin. Baiklah Kronden sana, masih ada informasi lainnya nanti ya, Mbak Ira hadirkan ya.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Kronden Sana Perempat RRI Samarinda masih dikawani Mbok Ira di Samarinda Hambat. Informasi berikutnya ke Kronden Sana masih dikutip tulah rri.co.id. Suasana tenang di kawasan teras Samarinda mendadak berubah menjadi kepanikan ketika sebuah ponton bermuatan batu bara bernama Garuda Call 6 hanyut terbawa arus deras Sungai Mahaka Minggu kemarin sekitar jam 12 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah. Kejadian ini pun langsung menyita perhatian masyarakat yang ada di sekitaran tepian sungai dan beberapa warga bahkan menghentikan aktivitas mereka untuk menyaksikan pergerakan ponton yang perlahan namun pasti terus mengikuti arus menuju kawasan teras Samarinda. Dan peristiwa ini pun juga terekam dalam sejumlah video amatir yang kemudian beredar luas di berbagai grup percakapan dan juga media sosial. Rekaman ini pun memperlihatkan detik-detik ponton bergerak mendekati tepian sungai hingga memunculkan kekhawatiran akan terjadinya benturan yang lebih pore. Petugas kebersihan teras Samarinda Nuraini mengaku sempat terkejut saat melihat ponton bergerak mendekat tanpa pengawalan kapal penarik. Saat itu juga dirinya bersama rekan-rekannya sedang beristirahat di pos penjagaan. Ia juga menjelaskan bahwa kondisi cuaca waktu itu juga relatif normal, tidak terdapat hujan maupun angin kencang yang biasanya jadi faktor pemicu gangguan pelayaran di Sungai Mahakam. Sementara itu, kasih penjagaan, patroli dan juga penyidikan KSOP kelas 1 Samarinda, Kapten Sahrun Aziz mengatakan pihaknya segera melakukan pengecekan begitu menerima laporan tulah petugas lapangan dan mengetahui ada video kejadian yang beredar. Tulah hasil pemeriksaan dilakukan, insiden tersebut dipastikan ditimbulkan korban jiwa maupun kerusakan signifikan. Seluruh pekerja yang tengah melakukan perbaikan pipa perumdam Tirta Kencana juga dipastikan ada dalam kondisi aman. Peristiwa ini kembali menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap aktivitas pelayaran dan tambat ponton di Sungai Mahakam. Mengingat kawasan teras Samarinda merupakan ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat, langkah antisipasi dan juga pengamanan perlu terus diperkuat untuk mencegah kejadian serupa terulang di kemudian hari. Baiklah, Kronden Sana, itulah beberapa informasi tulah Kalimantan Timur. Setelah ini ada Dendang Mahakam ya, jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Dear Tomorrow adalah buku yang ditulis oleh Maudy Ayunda, seorang artis multitalenta yang juga dikenal sebagai penulis dan aktivis. Buku ini bukan hanya sekedar kumpulan kata-kata atau cerita, tetapi lebih merupakan refleksi mendalam tentang kehidupan, cinta, dan pertumbuhan pribadi. Esensi utama dari buku ini dapat dijelaskan dalam beberapa poin kunci. Pertama-tama, Maudy Ayunda menyuguhkan pembaca dengan kejujuran yang tulus. Ia berbagi pengalaman pribadinya, termasuk tantangan dan kegagalan, tanpa menyembunyikan sisi-sisi sulit kehidupannya. Dengan kejujuran ini, kita merasa terhubung secara emosional dan dapat mengambil inspirasi dari perjalanan hidupnya. Kemudian, buku Dear Tomorrow juga mengeksplorasi tema cinta, bukan hanya dalam konteks romantis, tapi juga cinta pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Maudy Ayunda memberikan pandangan yang dalam dan pemikiran yang bijak tentang arti sejati dari cinta, serta bagaimana cinta dapat menjadi pendorong pertumbuhan dan pembelajaran. Buku ini juga menyoroti nilai-nilai seperti ketekunan dan tekad dalam menghadapi rintangan. Maudy Ayunda berbagi kisah tentang bagaimana ia mengatasi hambatan dan kegagalan dalam karir dan kehidupannya, dan bagaimana hal itu membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Pesan ini memberikan kita dorongan dan inspirasi untuk tetap bertahan dan tumbuh meskipun dihadapkan pada kesulitan. Tidak hanya itu, Dear Tomorrow juga memberikan wawasan tentang makna hidup. Maudy Ayunda merenungkan pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang eksistensi dan tujuan hidup, mengajak kita untuk melakukan refleksi diri dan menemukan arti yang mendalam dalam setiap pengalaman hidup. Gaya penulisan Maudy Ayunda dalam buku ini juga patut diperhatikan. Ia menggunakan bahasa yang indah dan puitis, menciptakan gambaran yang kuat dan mendalam. Gaya penulisannya mampu menangkap perasaan dan emosi dengan sangat baik, sehingga kita merasa terlibat secara langsung dalam setiap kata yang ditulisnya. Dear Tomorrow bukan hanya sekedar buku motivasi atau kisah hidup biasa. Ini adalah karya yang membangkitkan jiwa, memotivasi dan mengajak kita untuk merenung tentang hidup dan maknanya. Melalui kejujuran, kebijaksanaan dan keindahan bahasanya, Maudy Ayunda berhasil menciptakan sebuah karya yang tidak hanya menyentuh hati pembaca, tapi juga memberikan pandangan baru tentang kehidupan. Demikian esensi buku berjudul Dear Tomorrow, karya Maudy Ayunda. Dari RRI untuk Indonesia.

Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. PPTD Taman Budaya Kalimantan Timur meluncurkan Cipta Karya Tari Kolosal 2026 bertema Dari Hulu Rimba ke Hilir Mahakam, Bebaya Bangun Benua pada minggu ini sebagai upaya mengangkat identitas budaya dan semangat kebersamaan masyarakat Kaltim. Karya tari tersebut menggambarkan perjalanan kehidupan masyarakat Kalimantan Timur dari kawasan pedalaman hingga pesisir yang terhubung oleh hutan dan Sungai Mahakam sebagai bagian dari peradaban daerah. Pertunjukan ini pun melibatkan 12 sanggar seni dengan sekitar 50 penari dan 20 pemusik yang memadukan unsur tari Dayak, tari Kutai, serta kreasi yang terinspirasi dari kehidupan masyarakat pedalaman dan pesisir. Melalui tari kolosal tersebut, Taman Budaya Kalimantan Timur berharap dapat menumbuhkan apresiasi generasi muda terhadap budaya daerah sekaligus memperkuat pesan tentang pentingnya menjaga alam dan warisan budaya Kalimantan Timur. Demikian Habar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau,
1: ayo.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum, koran dan sana selamat hambat etam galanya ya. Dendang Mahakam hadir nih ngawani etam galanya di edisi hari ini ya. Hari Senin ya, koran dan sana. Untuk etam galanya tadi juga udah dibuka dengan Lisda ya, Radio Benua Etam. Untuk etam galanya yang mau tamat silahkan ditunggu kebersamaannya, langsung aja gercepin ya koran dan sana. Halo, selamat hambat, salam budaya. Iya, gimana kabar nih?
1: Baik.
0: Oke, langsung aja Ari, lagu apa kira-kira?
1: Lagu Magyar.
0: Apa itu? Baras Kuning.
1: Ya.
0: Oke, siap. Siapa siapa ini?
1: Dalam motor. Baik.
0: Oke, itu Maha.
1: Ya, ya.
0: Iya, makasih ya.
1: Ya.
0: Oke, lanjut. Ada siapa penelpon berikutnya nih? Halo. Selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, dengan salam.
0: Iya, waalaikumsalam. Langat kah di situ, Busu?
2: Panas, Bo. Rame, Bo, di teras tuh, Bo.
0: Iya, kan?
2: Sepeda tadi itu. Kekanangan SD yang rame tuh, Bo.
0: Iya,
2: sampai
0: libur
2: di buka rumahnya, Bo.
0: Libur kan, orang anu
2: iya,
0: kekanangan.
2: Iya, olahraga, Bo.
0: Iya, biasanya mun jam segini kan sekolah sih, dah, Busu.
2: Iya, makanya tuh, Bo. Tapi ya, hati-hati, karena nyebrang tuh.
0: Iya, bener tuh. Oke. Apa lagu nih?
2: Lagunya ini aja, Bo.
0: Apa itu?
2: Umpat Marista aja, Bo, lawas okay, diputar gitu, Bo.
0: Siap.
2: Heeh. Bo, Julang Hamdan, Busu Misran. Ada Busu Ahmad Riyadi, Busu Ijuar, yeah. Busu Abdul Rahim, Busu Syukur. Ada Bo Yuli.
0: Yeah.
2: Bo Reni, Bo Asri juga. Buat siapa lagi? Kawan saya, Busu Dehem, jangan laju bus sepeda. Dengari Bo Ira tuh, dengari bujur, konsentrasi takutnya mahal dia.
0: Iya, yeah, hanyut.
2: Hanyut, Bo.
0: Okay.
2: Terima kasih Mbak Irayo.
0: Iya, sama-sama Busu.
2: Gila kan dia tuh apa bola tuh 16 besar tuh di RR itu, Mbak.
0: Iya, nanti tuh Busu. Biasanya itu,
2: rame-rame tamu situ, Mbak. Iya kan?
0: Iya.
2: Nah, jadi ramai temu-temu. Oh, ini Busu Mamat kan kayak itu.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Busu Mamat yo. Halo, selamat hambat, salam budaya.
3: Selamat-selamat, salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu. Siap.
3: Gue kerindangan aja dah.
0: Kerindangan, oke.
3: Ya, buat Busu Mamat, thank you very much.
0: Terus.
3: Buat Busu Putih, thank you very much.
0: Siapa lagi?
3: Nah, buat ini, Mbak Nana. Terima kasih, Mbak Nana. Buat Bunda Yuli.
0: Oke.
3: Mau buat semuanya dari
0: aku. Siap.
3: Baik-baik, terima kasih Mbak Ira.
0: Siap. Terima kasih.
3: Bye-bye, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ketemu dulu sama penelpon di WhatsApp ya. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Jula.
4: Salam budaya-budaya salam.
0: Iya, Jula.
4: Kasiangan, kadinginan.
0: Iya, di papa, Jula.
4: Sama siapa nih?
0: Mbok Ira, Jula.
4: Bu Mira, sudah sarapan ke belum?
0: Mbok Ira belum sarapan jam 7. Tadi sudah sarapan jam 6.
4: Minta Bu Semamat tuh lontong sayur.
0: Iya, lontongnya aja, sayurnya mau olah seorang.
4: Iwak haruan.
0: Haruannya belum lagi dibeli.
4: Dalam seberatannya.
0: Iya, siap Julak.
4: Mohon maaf lah dari batin.
0: Iya, siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Julak. Iya, makasih Julak Hamdan ya, sudah gabungan juga ya di pagi hari ini. Nah, untuk kerandian sana yang bergabungan ya, ini ada WhatsApp juga. Kita baca dulu, ada Busu Hamzah ya, yang ada di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budayakan salam, request lagunya Rambai Kuning ya. Salam untuk semua fans Pro 4 aja di Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Yang siaran juga ya, semoga sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Busu Hamzah, ditunggu aja lagunya Rambai Menguning ya. Halo, selamat hambat, salam budaya.
5: Salam hambat, salam budaya. Assalamualaikum Bu Ira yang kresek.
0: Iya. Waalaikumsalam juga Bu Mbok Nana.
5: Di sini matahari sudah masuk, Bu, sudah keluar, Bu.
0: Oh, udah anu ya, di supan ya hambat nih ya.
5: Iya, disebut masuk di dalam kamar sudahnya.
0: Nah, wih, mantap lah tuh, cerah tuh.
5: Bu, aku putarkan lagu Semalam di Tabang aja, Mbak.
0: Semalam di Tabang, oke.
5: Aku salamnya buat saudaraku yang di Maturi selalu, buat Mbak Dila, Mbak Elsa juga ya, yang tadi Bu Sumisrannya, sama Mbak Mengnya juga, Bu Ago, sama Bu Aninya juga. Buat Utus Saronte, yang itu orang baru lagi masuk, Mbak.
0: Siap.
5: Orang Luwakulu, Mbak.
0: Ya.
5: Buat Kusuku Tai juga ya, buat segala-galanya aja, Mbok ya.
0: Oke, siap.
5: Buat siapa ini?
0: Mbok-mbokan. Hah? Mbok-mbokan.
5: Tepukan pemilet. Buat Mbok Ina.
0: Ya.
5: Hati-hati ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya ada Mbok Nana. Kita putar dulu lagu ya, ke ronde yang sana, dengarkan dulu lagu. Ada Baras Kuning sama Umpat Marista.

0: pernah tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: Halo,
1: apa kak?
0: Assalamualaikum.
1: Selamat hambat salam budaya.
0: Selamat hambat salam budaya.
1: Iya, siapa kabar kita busu?
0: Baik aja.
1: Oke. Apa ham nih busu?
0: Ya.
1: Lagu apa mun sempat lagu diputarkan apa? Ya?
0: Galuh Banjar.
1: Lagu Banjar apa itu?
0: Galuh Banjar.
1: Oke, siap. Sapa siapa nih busu?
0: Terutama untuk Sufi Selan. Lagu Unana.
1: Ya, terus
0: Apari. Purdayawa.
1: Ya.
0: Renita. Mas Haju. Rik Musi.
1: Ya.
0: Bunda. Bunda Rupraya.
1: Ya.
0: Ya,
1: itu mah ha?
0: Ya,
1: oke deh, makasih ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Sukuta ya. Halo, selamat hambat salam budaya.
2: Halo, selamat hambat salam budaya, budayakan salam.
1: Siap. Apa kabar kita Mbak Yuli?
2: Kabarnya baik lah.
1: Alhamdulillah. Gimana nih Mbak Yuli? Amun sempat lagunya ya Mbak Yuli ya.
2: Oh iya Kak. Kalau kamu sempat ya ini aja Samarinda Jaya aja.
1: Samarinda Jaya, oke. Okay.
2: Salamnya ada Bu Sumisran tadi ya, selamat hambat. Ada Bu Sumamat juga, selamat hambat. Ada Bu Abdurrahim, Bu Abdurrahim. Terus Mboknya Mbok Reni, Mbok Sanawiya, Mbok Mutrika, Naila, Mbok Nana tadi ya.
1: Iya.
2: Mbok Eka, salamnya buat galanya aja sudah. Oh Midila.
1: Iya.
2: Salamnya buat galanya, makasih waktunya Mbok ya.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Tadi ada Mbok Yuli ya yang ada di Daman Huri ya. Kita ketemu lagi ya ke Roanden sana. Sama WhatsApp nih dah ada yang tama juga. Ini assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat hambat salam budaya. Budayakan salam request lagunya Bro Busak Malu untuk semua pendengar RRI Samarinda, ucapannya selamat hambat, selamat beraktivitas ya. Semoga sehat selalu untuk Boyana, terima kasih waktunya, selamat bertugas, sehat bahagia selalu dari Bu Surinjani ya. Oke, terima kasih ya Bu Sujani ya, Bu Surinjani, semoga sehat selalu ya, ditunggu aja lagunya ya. Kita terima lagi telepon di WhatsApp ya. Halo, selamat hambat salam budaya.
3: Budayakan salam.
1: Iya, waalaikumsalam. Apa nih kabar kita nih, Mbok?
3: Baik.
1: Lagi apa?
3: Lagunya empat aja, Mbok.
1: Lagunya empat aja ya.
3: Nyampe aja yo.
1: Iya, boleh.
3: Sempat kan lagi sibuk nih, Mbok.
1: Boleh. Nanti gabungan lagi loh, Mbok.
3: Iya, Bu Mamat. Yani, Busu, Mbo Yuli.
1: Terus.
3: Kayaknya aja nambah ya.
1: Oh iya, semuanya ya. Oke. Siap, makasih.
3: Yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Mbak Reni ya, lagi sibuk Mbak Reni cetak-cetuk ya. Ya udah kita ketemu dulu sama lagu ya.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Ronden sana masih di Perempat RRI Samarinda. Kita terima lagi telepon yang sudah gabungan ya, Ronden sana. Halo, selamat hambat salam budaya.
1: Selamat hambat budaya kan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar kita nih, Bu Su?
1: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana Bu Su, di Batuah cerah kah hari ini?
1: Oh, di Batuah pada pagi hari ini cuacanya cerah. Tidak menentu.
0: Oke, tidak menentu ya.
1: Kadang-kadang mendung, kadang-kadang cerah, kadang-kadang hujan.
0: Oke, siap. Nah, lagunya nggak sempat, nggak apa-apa ya Bu Su ya?
1: Tidak apa-apa, Bu Wira.
0: Siapa mau disapa nih Bu Su?
1: Ya, yang disapa kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda.
0: Ya.
1: Antara lain ya, ada tadi Bu Sumamat sudah bergabung juga pada pagi hari ini. Yang menyapa saya, terima kasih kesempatannya.
0: Oke.
1: Menyapa kepada teman-teman selanjutnya, ada Bu Sukutai, Bu Suseful Koko, Bu Sabdul Syukur.
0: Iya, siapa lagi Bu Su?
1: Rinjani. Kemudian mboknya Mbok Sanawia, Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Titin, Mbok Nurul Kerduanya, Naila, Mbok Modrika, Mbok Eka, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Ira.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kerondean sana tidak terasa juga ya, waktu kita dah mepet juga nih ya, karena Bu Ira juga harus putarkan lagu untuk etam galanya juga. Oke deh, kalau gitu kerondean sana, makasih yang sudah setia dengarkan Perempat sampai wayah nih. Setelah ini Bu Ira ajak lagi kerondean sana bekesahan ya. Ditunggu gabungannya, bekesahan seputar apa nanti deh. Pokoknya tuh kita bikin seru ya. Jadi untuk kerondean sana juga yang telah tadi monitor juga, makasih banyak yang gabungan. Wih, cepet-cepetan tadi ya, ada gabungan juga, makasih banyak. Nanti gabungan lagi ya di Halo Benua Etam. Oke, makasih. Dua lagu, Semalam di Tabang dan Pisang dan Jantung. Untuk lagu-lagu lainnya mungkin karena keterbatasan waktu, jadi kalau diputarkan, jadi mohon maaf ya kerondean sana yo. Kita nikmati saja lagu-lagu yang dihadirkan di pagi hari ini yo.